0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di Haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini, dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jamaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris UPH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan UPH.

0: Alhamdulillah ceritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian, telah kita ikut

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan

0: langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
0: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
0: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan. yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
9: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melandani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Telenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di telenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan telenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, kebakaran terjadi di Kecamatan Batam Kota di kawasan industri Citra Buana Park 3. Dan kebakaran itu diketahui menghanguskan gudang dan api yang cepat membesar dan melalap mesin produksi solar cell beserta bangunan gudang. Dan diketahui juga pendengar, peristiwa itu juga mengundang perhatian dari pekerja dan warga sekitar kawasan industri. Informasi dari Kanit Reskrim Polsek Batam Kota yaitu Ibtu Rahman Susanto yang mengatakan bahwa kebakaran pertama kali diketahui oleh pihak kepolisian setelah pihak perusahaan bersama petugas keamanan kawasan melaporkan munculnya kobaran api dari dalam gudang. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, kasus malaria di Kota Tanjung Pinang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hingga pertengahan Juni 2026, jumlah kasus tercatat sebanyak 129 orang dengan 99 pasien diantaranya harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Diketahui pendengar, kesebaran kasus saat ini juga terkonsentrasi di Kelurahan Senggarang dan Kelurahan Kampung Bugis yang kini menjadi fokus utama tentunya penanganan pemerintah.

0: Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pemerintah Kota Tanjung Pinang resmi menghentikan kebijakan work from home atau WFA bagi aparatur sipil negara mulai 1 Juli 2026. Keputusan itu diketahui diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan WFA dinilai tidak efektif dan ditemukan indikasi masih adanya pegawai yang tidak disiplin selama jam kerja. Dan demikian mendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Bata Menyapa di pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat yang akan membawakan tema evaluasi program pemeriksaan kesehatan gratis dan inovasi kesehatan di Batam bersama narasumber kami, yaitu ada Muhammad Rois selaku Kepala Puskesmas Baloi Permai dan bersama Dr. Windrati Wiwara ya, selaku PJ PKG Puskesmas Baloi Permai, dan akan dipandu bersama presenter kami yaitu Bedi Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Terusnya aku dari Armada pendengar membawa kita ke menit pukul 8 lewat 7 menit tentunya ya, di kebersamaan di awal pekan hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, di pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami di hari Senin sampai dengan Jumat akan menghadirkan topik perbincangan dalam program Batam Menyapa di edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Pro 1 RRI Batam, mendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Anda yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Mendengar, di pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam hadir menemani ruang dengar Anda. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, di YouTube dan juga di Facebook, di Instagram, pagi hari ini Batam Menyapa kami membahas dengan tema evaluasi program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG dan inovasi kesehatan di Kota Batam. Pendengar, program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan program nasional strategis pemerintah yang resmi dicanangkan secara serentak pada tahun 2025 lalu. Program ini berfungsi sebagai kado ulang tahun dari negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini risiko penyakit. Layanan kesehatan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan bagi mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Beberapa kategori dari program PKG ini, pelaksanaan PKG di seluruh Indonesia dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni yang pertama PKG hari ulang tahun. Sasarannya seluruh masyarakat yang sedang berulang tahun di luar usia sekolah. Kemudian PKG anak sekolah, ini sasarannya anak usia 7 sampai dengan 17 tahun atau pelajar. Kemudian PKG khusus, yakni ibu hamil, bayi, dan balita hingga usia 6 tahun. Artinya di tahun 2026 hampir 1 tahun ya berjalannya program nasional ini, program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Seperti apa evaluasinya tentunya untuk di Kota Batam sendiri, kami akan membahas hal ini selama 1 jam ke depan. Dan pendengar, selama 1 jam ke depan kami juga nanti akan undang Anda berinteraktif, boleh bertanya langsung dengan dua narasumber di studio Pro 1 RRI Batam, di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101, dan juga kami live dari kanal YouTube RRI Batam ya. Boleh pendengar menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam. Kalau ada pertanyaan, ada komentar juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Ini luar biasa, pagi hari ini kami kedatangan dua narasumber di studio Pro 1 RRI Batam. Saya perkenalkan, ada Kepala Puskesmas Baloi Permai ya, ada Bapak Muhammad Rois SKMMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rois.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Bedi.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Pendengar Pro 1 RRI Batam ya, pagi hari ini ya.
1: Iya. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro RRI yang mendengarkan radio RRI yang sangat kita cintai ini.
0: Baik, dan juga ini di sebelah dari Pak Rois ada Ibu Dr. Windrati Wiwara Sukmadi ya.
2: Ya,
0: benar
2: betul
0: namanya ya, agak susah memang. Ini jabatannya PJ PKG Puskesmas Baloi Permai. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter.
2: Selamat pagi Bung Bedi.
0: Apa kabar Bu, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini baru pagi-pagi, ini udah baru buka, udah banyak yang nonton ini ya. Terima kasih ya. Dan tadi artikel sudah

0: capaian apa yang sesuai keinginan ya, belum sesuai ekspektasi, tapi kami berusaha bagaimana meyakinkan masyarakat untuk peduli dan datang memeriksakan dirinya. Karena kemarin memang di awal regulasi dibuat untuk khusus hari ulang tahun saja, akan tetapi sekarang sudah berubah, dulu CKG ya, sekarang PKG ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah di situ melingkupi siklus hidup dari 0 bulan sampai dengan lansia, lansia orang tua. Nah sepanjang satu semester di 2026 ini, alhamdulillah kami terus meningkatkan capaian dengan memberikan informasi-informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk inovasi yang kami buat yang khusus kesehatan ini. Nah, jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendorong agar masyarakat tetap peduli akan kesehatannya dan screening lebih awal agar lebih tahu penyakit-penyakit apa yang dideritanya tanpa mereka rasakan. Dan karena dia sudah di screening, makanya terkadang mereka paham, apalagi orang yang malas untuk tensi, periksa gula dan lain-lain. Nah itu sangat miris ya ketika dia sudah periksa dengan gejala rupanya tinggi. Nah itu agak lama pengobatan dan memang kualitas hidupnya jadi menurun gitu. Itulah yang kami laksanakan, mudah-mudahan masyarakat lebih care dalam kegiatan ini.
1: Dan ekspektasi tadi luar biasa, ini memang ekspektasinya seperti apa kalau dari Puskesmas Balai Permai?
0: Ekspektasi yang kami inginkan ya bagaimana masyarakat itu patuh ya akan kesehatan baik dirinya dan keluarganya. Jadi tanpa,
1: tapi prakteknya di lapangan di luar dari itu.
0: Ya di luar dari itu mereka terkadang sibuk, mungkin tidak bisa sampai. Padahal kita sudah menyurati baik itu perusahaan dan kantor untuk kira-kira kapan bisa dilaksanakan, kami siap ya. Karena ini adalah program pemerintah pusat dan memang program ini sangat ya bagus ya untuk screening awal penyakit yang khususnya yang personal ya, kapanpun dimanapun dan fasilitas kesehatan tingkat pertama khusus puskesmas yang mereka inginkan nggak ada masalah, walaupun tidak ada BPJS ataupun punya BPJS tapi tidak di paskes tersebut bisa dilaksanakan, bisa, ya? Untuk PKG ya, untuk PKG. Tapi kalau nanti hasilnya dirujuk gitu karena mungkin kendala EKG-nya bermasalah ataupun DM-nya tinggi, kita yang kalau misalnya BPJS dari luar kita tidak bisa merujuk dia, kita kembalikan ke paskes awalnya. Kalau dia tidak punya BPJS tapi dia punya KTP Batam, kita akan mendaftarkan dengan program yang wali kota laksanakan sekarang, Pak Amsakar dan Bu Li Claudia Chandra, terkait dengan KTP Batam bisa melakukan pengobatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Tapi ada persyaratan yang harus kita laksanakan, yang pasti kita akan mendaftarkan dia sebagai kepesertaan PBI.
1: Oke. Baik, ini saya ke dokter ya, Dokter Windrati. Ini mungkin tambahan, gimana evaluasinya kalau di Puskesmas Balai Permai terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini? Silakan.
2: Ya, jadi program CKG, kalau dahulu kita
1: awalnya CKG ya.
2: CKG tahun 2025. Nah, saat ini kan sudah berganti ya menjadi PKG. Jadi PKG ini kan sekali lagi adalah bentuk negara itu hadir ya di bidang kesehatan. Jadi dengan mendeteksi dini lebih awal, melakukan screening itu akan mengurangi atau bisa mencegah terjadinya keparahan kan nantinya. Nah, pada saat ini masyarakat itu kan saat ini tuh pengetahuan terhadap CKG itu juga masih kurang. Terus juga kesadarannya belum optimal. Padahal harapan ekspektasi kami itu kan tentunya masyarakat itu dengan mendapatkan PKG ini diharapkan itu terjaga kesehatannya gitu ya.

0: Jadi seluruh warga itu terjaga kesehatannya dan semakin meningkat gitu kesadaran untuk mengetahui lebih awal penyakitnya. Nah, jadi melihat daripada kondisi ini kan kita itu berusaha juga Pak Bung ya untuk sosialisasi gitu ya. Sosialisasi baik itu di dalam puskesmas sendiri gitu ya, kemudian juga di luarnya itu kita berusaha juga menggandeng ke lintas sektor itu kita juga menyampaikan ya informasi tentang pemeriksaan kesehatan gratis ini juga melalui media-media sosial. Nah, itu yang kami berusaha di tahun 2026 ini di trimester 1 ini melakukan yaitu peningkatan sosialisasi itu. Nah, kemudian juga dari sumber daya manusia kami sendiri kan tentunya kami ini di puskesmas memang core-nya itu intinya itu promotif preventif ya Pak ya, yeah, tetapi yeah. Kita tidak bisa juga mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif karena terkait juga kita juga ada fungsi untuk pengobatan gitu ya Pak. Jadi ya kita berusaha juga ya peningkatan SDM yang ada di puskesmas sendiri gitu. Kemudian juga kita berusaha mencari apa namanya ya perguruan tinggi ya misalnya barangkali nanti ada dari mahasiswa perguruan tinggi kan saya sempat baca juga itu dari UGM ada tugas KKN bisa sampai berapa ribu mahasiswa. Nah, itu bisa kita gandeng untuk membantu kegiatan PKG dan sekaligus entry data karena kita itu kan entry data itu Pak untuk PKG ini masuk di aplikasi namanya Sehat Indonesiaku Asik. Nah, itu yang akan dibaca oleh Kemenkes. Jadi kita itu juga bukan hanya sekedar memeriksa tetapi juga harus ada penginputan datanya gitu. Okay. Nah, ya kita juga selalu berupaya untuk masyarakat ya terutama yang datang ke puskesmas apalagi yang baru pertama kali datang, kita selalu mengupayakan untuk menawarkan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Apabila memang sedang berobat, ya kami sampaikan juga bahwasanya apa namanya pemeriksaan ini juga akan terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Nah, nanti apabila ada yang belum terperiksa misalnya pemeriksaan tertentu dalam paket PKG itu bisa nanti kami mengarahkan ke apa poli atau ruangan PKG itu. Jadi ada integrasi Pak antara poli yang untuk pengobatan di klaster dengan poli PKG itu. Nah, itu yang di dalam ya Pak. Kita juga punya puskesmas pembantu kan, Pustu itu juga membantu kami juga loh Pak dalam sosialisasi juga dalam kegiatan PKG. Kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama. Itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10% sudah terlayani sekitar 13 ribuan.
1: Dari mulai launching sampai
0: dari Januari Pak.
1: Januari 2026
0: sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak ini lagi ya Pak, effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti yang disampaikan Pak Kapus karena ini siklus hidup dari 0 bulan sampai dengan lansia ya sehingga kita memang butuh banyak lebih banyak lagi jangkauannya sehingga ya bisa mencapai gitu Pak apa yang diharapkan gitu.
1: Bu, ini waktu pelayanannya setiap hari memang dibuka untuk PKG?
0: Untuk PKG Pak waktunya di jam operasional puskesmas Pak.
1: Setiap hari?
0: Setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu.
1: Rata-rata ada setiap hari?
0: Ada Pak.
1: Ada.
0: Ada yang datang kemudian ya ada juga yang tadi yang saya ceritakan integrasi dari klaster 2 yang untuk ibu hamil, kemudian kan ada bayi baru lahir, balita, remaja itu di klaster 2 itu bisa kita integrasi ke poli PKG itu Pak. Kemudian di klaster 3 itu kan untuk yang usia produktif dan lansia juga kita rujuk ke PKG kalau memang pasien tersebut bersedia gitu untuk dilakukan pemeriksaan.
1: Dan tadi kategori pelayanannya udah masuk ke tiga tadi ya, yang ulang tahun, anak sekolah, kemudian PKG khusus ya Bu ya.
0: Sudah masuk.
1: Terlayani semua ini ya.
0: Terlayani semua, hanya memang capaian cakupannya belum bisa sesuai dengan target ya, oleh karena masih kurangnya pemahaman masyarakat, karena kan rata-rata yang ke puskesmas itu hanya mindsetnya itu sakit, jarang yang memang mengkhususkan diri untuk PKG gitu, untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu. Jadi ya itu yang kami, kendala yang kami hadapi. Dan juga ini Pak, kita juga kan ada kendala di dahulu itu masalah BMHP juga ya Pak.
1: Apa
0: ya?
1: BMHP
0: itu jadi mungkin ke arah bahan habis pakainya itu.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Kan yang kita periksa dengan yang di ekspektasi masyarakat itu, misalnya masyarakat inginnya pemeriksaannya yang lebih lengkap lagi, tapi kan ini kan semuanya harus ada namanya pengajuan ya Pak, pengajuan dulu. Nah, terus juga untuk pengadaan alatnya. Jadi ini semuanya masih dalam tahap berproses. Nah, seperti itu Pak.
1: Apa yang kurang kalau di Puskesmas Waluyo Permai terkait dengan alat kesehatan, apa yang sebenarnya dibutuhkan sama pasien atau masyarakat tapi ternyata kita belum ada, belum, masih kurang?
0: Kalau alat alhamdulillah Pak sudah lengkap ya,
1: sudah
0: Pak
1: lengkap
0: hanya
1: semua,
0: untuk
1: ya.
0: Bahan habis pakainya mungkin untuk sticknya ada yang harus kita pengadaannya juga ya Pak. Stick tertentu atau cairan reagen tertentu, tapi kami berupaya untuk ya seperti begini Pak, kan kalau di screening usia produktif itu ada untuk screening hepatitis. Nah, hepatitis ini memang itu diperlakukan untuk yang bagi berisiko ya Pak ya. Kalau kita temukan berisiko baru kita lakukan pemeriksaan. Nah, kebetulan cairannya itu belum ada Pak untuk pemeriksaan hepatitis C atau hepatitis B. Ya, tapi untuk yang secara umumnya sih sudah mencukupi Pak untuk yang pencegahan penyakit metabolik ya, seperti stroke itu kan stick kolesterol ada, gula ada, asam urat ada, hanya yang reagen-reagen khusus itu yang belum bisa saat ini gitu.
1: Ini sebenarnya dari fasilitas, kemudian dari bahan-bahan itu juga alat-alat juga sudah lengkap ya. Saya ke Pak Kapus. Pak Kapus, ini sebenarnya selain dari tadi dikatakan dokter kesadaran dari masyarakat yang kurang ya. Ini apa kalau dari kita melihat kurangnya minat dari masyarakat untuk datang ke puskesmas untuk menjalankan atau juga memenuhi dari program ini Pak?
2: Terkadang masyarakat itu waktu ya, waktu kunjung mau ke puskesmas, karena rata-rata masyarakat tuh pekerja di Kota Batam. Tapi kan tidak ditutup kemungkinan keluarga yang lain. Terkadang untuk mengantar dan lain-lain. Makanya kami berupaya dan berinovasi ya, membuat suatu gebrakan bagaimana masyarakat itu agar datang ke puskesmas, baik dalam bentuk WhatsApp ataupun pemberitahuan, sosialisasi dan lain-lain, ataupun kami berusaha datang ke mengunjungi ya, mungkin di dari tingkat RT, RW ataupun perkantoran dan perusahaan. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan, kita bersurat apabila mereka mau melaksanakan itu, kami siap untuk kapan kira-kira bisa kita laksanakan. Nah, terkait BNHP tadi memang kita berusaha ya melengkapi dan sekarang tidak ada masalah karena semua terperiksa. Cuma kami harapkan bagi masyarakat yang datang berkunjung ke puskesmas itu kalau bisa pagi. Kenapa pagi? Karena pagi itu kan pemeriksaan, dari tahap-tahap pemeriksaan, baik pemeriksaan gigi atau pemeriksaan labor, itu akan terpenuhi gitu. Jadi kalau dia datang siang, nanti takutnya ada beberapa pemeriksaan hingga akhirnya to be continued, jadi bersambung besoknya. Nah, itu kadang masyarakat tidak mau datang kembali. Makanya kami woro-woro ke masyarakat agar dilaksanakan pagi ya. Bagi yang perempuan yang sudah menikah, kita akan melaksanakan pemeriksaan IVA ya, deteksi dini kanker serviks. Nah, di situ kan biar mereka paham untuk alat reproduksi khususnya kaum ibu-ibu.
1: Baik. Ini ya kendala di jam kerja atau juga jam pelayanan juga seperti itu ya. ya Pak ya.
2: Bisa jadi, cuma kan kalau pelayanan kan kita sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa puskesmas buka layanan dari jam 7.30 sampai jam 14.30 sampai Kamis. Jumat dan Sabtu berbeda, enggak setengah hari,
1: makanya setengah hari, ya.
2: Setengah hari sampai jam 1. Makanya kami berupaya bagaimana masyarakat menjadi mudah dalam mengakses pelayanan. Silakan disampaikan kepada kita kira-kira bagaimana bisa agar menjangkau baik di tingkat kelurahan, kecamatan ataupun suatu organisasi. Kami berupayalah agar semua masyarakat khususnya di Kota Batam ini untuk deteksi awal screening kesehatan itu bisa tahu. Ini kan cuma dilakukan 1 tahun 1 kali. Makanya beberapa screening juga dilaksanakan baik dari BPJS juga setahun sekali. Cuman kalau BPJS kan screening untuk beberapa penyakit ya. Kalau kita kan termasuk pemeriksaannya, pemeriksaan baik gula, kolesterol, trigliserid dan termasuk EKG juga kita laksanakan kalau di puskesmas. Tapi kalau kita turun tidak semua yang kita bisa periksakan. Nah, makanya tapi di situ juga kita mendapatkan hasil gitu. Makanya kita punya inovasi Smart Baper, Bunda Smart Baper, di mana kita memberikan edukasi terhadap ibu-ibu hamil ya yang ada di wilayah 5 kelurahan yang kami punya, baik itu Balai Permai, Taman Balai, Teluk Terik, Sungai Panas, Sukajadi. Itu di satu kelurahan, satu grup, disitulah kita mengedukasi dan nanti kita akan melaksanakan pemeriksaan di puskesmas termasuk USG-nya. Baik juga yang pernah saya sampaikan untuk bagi pasien hipertensi, si Wali Paten. Jadi kita peduli akan pasien yang hipertensi, bagaimana mereka patuh akan melakukan makan obat setiap hari, dan kita akan ingatkan setiap bulannya untuk datang berkunjung. Juga kalau misalnya memang mereka tidak dapat datang, kita datangin ya. Kita ada jumpa gebetan sejiwa. Nah, di situ kita datang ke masyarakat, memeriksakan gulanya, kejiwaannya, dengan menggandeng lintas program, baik itu program jiwa maupun PTM, penyakit tidak menular. Nah, di situ nanti kita melakukan pemeriksaan dan mendorong agar melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih detail. Nah, di situ.
1: Baik, ini sudah dijelaskan ya sama Pak Kapus dan juga penanggung jawab ya dari program PKG di Puskesmas Balai Permai. Dan pendengar, nanti kami akan buka, boleh nanti di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami juga di 0811778101. Ini juga sudah ramai yang nonton ya di YouTube. Silakan yang ingin berkomentar atau juga memberikan pertanyaannya, nanti akan saya bacakan, dan kalau pertanyaan nanti akan dijawab oleh dua narasumber ya. Sebelum kita beralih ke terkait dengan inovasi yang ada di Puskesmas Balai Permai, kemarin ini dari Dinas Kesehatan di tanggal 19 Juni ya Pak ya, dan dokter, ini ada pertemuan koordinasi terkait dengan program dari PKG ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini apa kesimpulan atau juga target kedepannya untuk program PKG di Kota Batam khususnya di Dinas Kesehatan. Dari Pak Kapus atau dokter silakan.
0: Ya, jadi kami kemarin menghadiri kegiatan koordinasi pada tanggal 19 Juni 2026. Ya, kami diharapkan dari Puskesmas juga untuk mempercepat program PKG ini. Kita perlu menggandeng dengan stakeholder yang lain ya, di antaranya universitas, yaitu kan ada kemarin Universitas Riau Kepulauan, UNRIKA, kemudian ada UIS. Kalau di wilayah kerja kami, Politeknik Batam. Nah, itu jadi kita menggandeng seluruh stakeholder termasuk juga rumah sakit untuk rujukan MCU, yaitu salah satunya untuk di Batam kan ada RSUD Embung Fatimah. Jadi bersedia untuk bersama-sama kita menyukseskanlah program PKG ini. Nah, kemudian dari provinsi juga akan melakukan pemantauan juga begitu ya, dan pendampingan. Begitu pula juga dari Dinas Kesehatan akan memberikan pendampingan kepada kami di Puskesmas untuk bisa percepatan program pemeriksaan kesehatan gratis ini, Bung.
1: Oke, ya. Ini ya. Dan ini apa hubungannya dengan mahasiswa? Apa kolaborasinya bentuknya seperti apa?
0: Iya, jadi kolaborasinya mahasiswa itu ikut dalam kegiatan nanti di PKG ini, dan juga ikut karena mereka kan rata-rata gennya udah gen alpha ya, jadi lebih cepat mungkin dalam pengantrian data. Nah itu di situ bisa ikut membantu gitu, Bu.
1: Oh, oke. Baik, ini ya, kemarin ada rapat di Pemko ya, dokter ya,
0: yeah.
1: Terkait dengan program PKG ini, seluruh puskesmas, kemudian bersama dengan Pemko Batam, Dinas Kesehatan, untuk target layanan dari program PKG. Baik, di line telepon kami undang pendengar yang bergabung, boleh silakan di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778105 1, atau juga di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Terima kasih, ini ada 9 orang ya, tadi sampai 11 juga yang nonton. Silakan yang ingin berkomentar nanti akan kami bacakan, atau juga ada pertanyaan nanti akan kami bacakan juga ya. Di WhatsApp ini saya bacakan, sudah ada yang masuk, ini dari Bu Dina di Batam Center ya. Bu, katanya kalau untuk layanan bagi yang sedang ulang tahun, layanan apa saja yang bisa didapatkan? Kemudian selain dari cek kesehatan gratis, apakah ada hadiah lain yang diberikan oleh pihak puskesmas katanya? Yang dari ulang tahun, boleh silakan. Siapa ini, dokter dulu atau Pak Kapus?
0: Ya.
1: Silakan dokter.
0: Jadi untuk layanan PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, kan tadi sudah disampaikan itu dari usia 0 bulan sampai dengan lansia. Nanti
1: yang ulang tahun gitu juga?
0: Sama,
1: oh, sama,
0: sama
1: ya.
0: Bung. Jadi sekarang yang ulang tahun itu sudah melebur menjadi pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dari umur yang tadi 0 bulan baru lahir sampai dengan lansia. Jadi nanti apabila ibu datang ke puskesmas di wilayah tempat tinggalnya, itu nanti akan disesuaikan dengan usianya. Kalau ibu masuk di usia produktif, nanti ada paket-paket yang akan disampaikan apa saja yang akan diperiksa. Ya betul, insya Allah untuk pemeriksaannya Pak, untuk alat memang sudah lengkap. Nanti akan di screening lagi, dibantu. Jadi PKG itu ada namanya screening atau pemeriksaan screening atau deteksi dulu secara mandiri. Kalau memang belum sempat, nanti biasanya dibantu oleh petugas. Ibu datang nanti tinggal menjawab saja. Nah baru dilanjutkan pemeriksaan oleh nakes. Nah nanti disesuaikan. Terutama nanti ada juga kan kalau barangkali yang catin mau menikah itu juga masuk di dalam PKG itu. Terus tadi ibu hamil itu kan masuk juga. Jadi nanti disesuaikan dengan usia dan kebutuhannya, kebutuhan daripada ibu tersebut gitu. Dan ya itu karena nanti kan laporannya masuk ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi ibu itu juga diharapkan memiliki ini ya Pak ya, aplikasi itu, sehingga nanti bisa terkonek gitu ya, bisa dibaca dari situ. Iya.
1: Oke, berarti layanannya memang disesuaikan dengan usianya ya.
0: Iya, sesuai dengan usia, paket usianya. Usianya.
1: Yang ulang tahun misalnya 20 tahun, dia pas 20 tahun, nanti ada paketnya yang umur 20 tahun.
0: Iya.
1: Oke. Pak Kapus ada tambahan, silakan.
2: Ya, untuk
1: tadi ada hadiah juga Pak ya.
2: Itu yang saya pikirkan tuh. Mungkin kalau di Balai
1: lebih menarik kali ya.
2: Sendiri kita membuatkan photo booth ya, untuk bagi yang berulang tahun, ada pojok yang kita nanti akan share ke medsos kita. Mungkin kebanggaan dia lah bahwa dia sudah
1: merayakan ulang tahun di puskesmas ya.
2: Waktu awal-awal, dan masih juga ada juga yang kepingin tuh. Cuma kalau untuk hadiah langsung mungkin bisa disampaikan ke keluarganya bahwa saya ulang tahun. Hadiah-hadiah dan kita hanya memberikan bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dengan melaksanakan pemeriksaan ya, sesuai dengan siklus hidup dan kebutuhan apa yang mereka butuhkan seperti itu.
1: Dan setelah pemeriksaan kan ada obat-obat, mungkin obat-obat itu juga jadi hadiah ya. Ada
2: tergantung kebanyakan sih mereka yang datang itu untuk pemeriksaan kesehatannya kadang tidak harus diberikan obat. Paling tidak mereka tahu nanti kalau misalnya memang mereka butuh obat sesuai dengan faskesnya kita akan sampaikan. Kalau misalnya faskesnya di kita akan daftarkan dia sebagai pengunjung. Namanya pemeriksaan kesehatan. Jadi
1: pemeriksaan
2: kesehatan. Jadi orang datang tuh udah sehat. Tapi dia enggak tahu keadaan dia sesungguhnya rupanya ada masalah di situ, tadi hipertensi, tadi itu diabetes. Makanya kita akan rujuk internal ke klaster. Kalau misalnya dia dewasa ataupun kia, kita sampaikan untuk mendapatkan obat. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan di puskesmas, dia akan dirujuk rumah sakit. Tapi itu kan deteksi awal, lebih awal lebih bagus, biar tidak terjadi komplikasi kemana-mana.
1: Nah tadi Bu Dokter hampir 13.000 ya kalau hitungan kita dari Januari ini rata-rata paling banyak apa keluhan pasien ini?
0: Ya jadi memang paling banyak hipertensi ya, penyakit metabolik ya. Jadi ini karena deteksi, jadi ini kan tidak sepenuhnya itu yang sakit ya, tapi juga yang sehat juga ada di dalam di dalam cakupan yang kita lakukan pemeriksaan. Jadi ya penyakitnya masih yang menjadi terbanyaknya itu ya hipertensi, diabetes, hiperkolesterol gitu ya. Seperti ya ini kolesterol tinggi gitu. Iya, ada juga stroke gitu. Dan ya ada juga yang penyakit kejiwaan ya juga ada, karena kan itu semua terscreening ya. Jadi terscreening dan kita lakukan pemeriksaan sehingga ya jadi ketahuan gitu.
1: Ya, ini fungsi dari cek tadi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Terketahuan dan kita ada
0: tindak lanjut.
1: Tindak lanjut ya.
0: Nah, tergantung betul kalau faskes BPJS-nya di kami, tentunya kami bisa langsung mendaftarkan ke klaster sesuai dengan usia. Klaster 2 untuk ibu hamil, balita, remaja yang saya sampaikan, kemudian klaster 3 usia produktif dan lansia. Nah, namun untuk yang di luar dari faskes kami ya, kami tentu mengarahkan kembali ke FKTP-nya. Oleh karenanya makanya aplikasi Sehat Indonesiaku itu diharapkan punya sehingga nanti bisa ditunjukkan ke faskes yang bersangkutan pasien tersebut gitu.
1: Baik, ini jelas ya penjelasan dari Pak Kapus dan juga Ibu Dokter tadi. Dari pertanyaan Ibu Dina tadi di WhatsApp ya, terima kasih Bu Dina di Batam Center. Di belakang Bu Dina kembali kami undang pendengar, silakan yang bergabung di line telepon di 0778463351, di WhatsApp kami juga di 0811778105 atau juga di live chat kanal YouTube Radio Batam ya, kami masih tunggu. Kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit ke depan ya, masih banyak ya. Baik, saya ke pembahasan kita yang ke selanjutnya ya. Ini terkait dengan inovasi kesehatan ini di Puskesmas Baloi Permai. Di awal mungkin Pak Kapus bisa menjelaskan. Ini memang setiap tahun itu ada kayak award gitu ya dari Pemko terkait inovasi. Kemarin datangnya dapat juga penghargaan ya Pak ya.
2: Ya,
1: boleh silakan Pak.
2: Di tahun kemarin kita mendapatkan UPT terinovatif ya, sekota Batam, juara 1
1: 2026?
2: 2025.
1: Oh 2025.
2: 2025, tahun lalu.
1: Tahun lalu, oke. Okay.
2: Dan untuk inovasinya juara 2 ya, terkait si Wali Paten, sistem WhatsApp pasien peduli hipertensi.
1: Baik, Pak Kapus ditahan dulu ya sebelum kita terima penelpon yang sudah bergabung ya. Batam menyapa, selamat pagi. Oh terputus. Silakan coba kembali, udah lama dia nunggu tadi.
2: Oh ya, maaf
1: Pak,
2: ya.
1: Pak, ini inovasinya apa? Kok sehingga kita bisa menang? Apa bisa dijelaskan di sini?
2: Ya, intinya bagaimana kita membuat masyarakat tuh lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan dan perhatian yang khusus. Karena si Wali Paten ini bagaimana puskesmas peduli akan mengingatkan ya masyarakat khususnya yang penderita hipertensi untuk datang berkunjung kembali ke puskesmas. Terkadang kan perhatian kecil-kecil seperti itu menjadi minat masyarakat untuk datang berkunjung, melakukan pemeriksaan kesehatan kembali dan mendapatkan obat. Ya, bahwa kita paham bahwa untuk obat hipertensi itu kan memang obat jangka panjang. Dan terkadang masyarakat jenuh untuk makan obat. Mungkin sudah habis, tidak ada pengaruh di tubuhnya, sehingga terjadi komplikasi seperti stroke. Nah, itu yang tidak kita inginkan
1: ya. Pak Kapus ditahan dulu lagi ya. Mata menyapa, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Pak Nopri di Batu Haji.
1: Pak Nopri di Batu Haji ya. Pak Nopri, pagi hari ini kami bersama dengan Pak Kapus Baloi Permai dan juga penanggung jawab program PKG dari Puskesmas Baloi Permai. Silakan, Pak.
3: Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Parli, Pak Nopri di itu di Batu Haji. Saya mau nanya ini, Bu, ini apanya programnya ini jadwalnya itu sampai kapan dan jam berapa sampai jam berapa itu yang di Puskesmas itu. Terus itu yang pertama, yang kedua yang dicek apa aja gitu. Kalau saya 50 tahun tunanetra gitu.
1: Oh, oke.
3: Nah itu saya dulu kecelakaan, terus Januari 2005 setelah itu saya ada mengalami kebutaan. Nah, terus habis itu untuk kesehatan sejauh ini saya nggak ada masalah, cuman saya dulu ada waktu 2007 dulu kan setahun pakai itu methylprednisolone, kemudian tensi saya sampai 190.
1: Okay.
3: Ah, itu saya sampai diinfus dulu di rumah sakit selama 4 hari itu saya di apa. Ah, kemudian sekarang relatif tensi saya di 150, 155, 145 gitu. Ah, itu mungkin yang salah satu yang saya tanyakan, kalau untuk yang umur 50 tahun itu
1: apa aja
3: yang
1: ya?
3: Dicek apa aja ya. Gitu.
1: Baik, baik.
3: Itu. Ah, itu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nopri di Batu Haji ya, ini penyandang tunanetra katanya. Hai. Ya, disabilitas. Pak, siapa dulu dokter? Boleh silakan.
0: Baik, saya bantu, saya ya. Jawab dulu. Jadi untuk Bapak dengan usia 50 tahun, nanti kan pada saat datang ke puskesmas di wilayah tempat tinggal Bapak, diwawancara dahulu ya Pak ya. Diwawancara sambil mengisi screening.
1: Dulu,
0: oh tentu, jadi
1: bawa KTP, dulu, ya?
0: KTP itu perlu dibawa. Kemudian kalau bisa juga membawa HP yang nanti terinstall Sehat atau Sehat Indonesiaku itu aplikasinya. Nah, kemudian setelah di screening, kalau memang tadi saya dengar Bapak ada riwayat tensinya tinggi ya Pak ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu ini ya Pak. Ini kita jadi concern kita. Jadi nanti akan dilakukan tentunya pemeriksaan fisik itu tensi ya kan Pak. Nadi ya, respirasinya ya, ininya ya, laju nafasnya. Kemudian nanti kita lanjutkan juga dengan ada pemeriksaan darah atau laboratorium. Nah nanti karena hipertensi itu adakah kaitannya dengan gula, kemudian kolesterol, asam urat itu diperiksakan. Kemudian di usia 50 tahun itu juga akan diperiksakan trigliseridanya, kolesterol jahatnya itu ya, komponen kolesterol jahat. Nah nanti juga akan dilanjut pemeriksaan untuk ini ya, pendeteksian TB ya, nanti ada cek dahak kalau memang diperlukan. Karena tentunya nanti disesuaikan pada saat kita wawancara dengan nakes. Okay. Nah itu. Nah kemudian juga ada pemeriksaan EKG karena usianya sudah di atas 40 tahun ya, EKG. Nah, kita juga nanti akan lihat ada pemeriksaan untuk kejiwaan, itu juga nanti kita lakukan di situ pada saat pertemuan. Jadi nanti kalau untuk paket lengkapnya Pak, Bapak pada saat ke puskesmas nanti akan lebih mudah penjabarannya. Tetapi akan nanti semuanya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak gitu.
1: Tapi layanannya di setiap puskesmas sama ya Bu ya?
0: Sama Pak, sama. Ya. Sama. Jadi memang pagi arahan kita, kenapa? Karena untuk pemeriksaan itu kalau bisa itu puasa dulu 8-10 jam. Okay. Yang apa supaya nanti pada saat pemeriksaan yaitu lebih ini ya Pak ya, maksudnya lebih akurat gitu ya. Mm-hmm. Karena kan kita cek darah gitu, diharapkan seperti itu bisa puasa dulu. Tetapi kalaupun tidak ya nanti akan tetap dilakukan pemeriksaan sesuai dengan arahan dari petugas kesehatan di poli PKG tersebut. Mm-hmm. Iya.
1: Baik, Pak Kapus, ada tambahan. Tadi kan tunanetra katanya, mungkin pendampingnya kali yang menginstal ini ya?
2: Ya, karena ketika mendapatkan hasil, mendapatkan hasilnya, itu melalui Satu Sehat.
1: Oh,
2: jadi dia memang harus aplikasi. Ya. Dia untuk kelanjutnya seperti apa, pendaftarannya juga di situ. Nanti kita arahkan. Dia harus tetap ada pendamping.
1: Okay.
2: ya apa yang disampaikan Dokter Win tadi, kalau bisa pagi biar seluruh pemeriksaannya tuh tercakup gitu ya, termasuk pemeriksaan gigi.
0: Nah,
2: bisa dilakukan pemeriksaan gigi, bagaimana nanti dokter gigi menyampaikan keadaan gigi walaupun di usia 50 tahun
1: ya.
2: Makanya diharapkan ya yang seperti itu. Dan mana di, karena di Batu Aji kan ada 2 puskesmas, ada 3 puskesmas tuh. Tanjung Uncang, Puskesmas Batu Aji sendiri dan Selangkai. Nah, nanti dia tergantung dia tinggal di mana.
1: Silakan nanti penopri ya, yang terdekat lah ya.
2: Terdekat. Mau ke Balai Permai pun juga kita tetap layani.
1: Bisa juga ya sebenarnya
2: bisa,
1: ya,
2: Pak ya. Dari mana aja, mana sesempatnya, mana senyamannya kita
1: Tapi gak kejauhan kali ya.
2: Iya, dia terkadang orang main ke tempat tetangganya, mungkin di Legenda, oh, ada puskesmas ini, bolehlah untuk lakukan PKG, nggak apa-apa, kita kita terima. Tapi diupayakan pagi, kalau siang nanti ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa dilaksanakan. Nah itu nanti akhirnya bersambung. Nah itu kadang untuk sambungannya itu malas mau datang kembali karena sudah mendapatkan hasil pertama, nggak efektif jadinya.
1: Dan yang dipastikan bahwa paket layanan tadi sama dimanapun puskesmas, tapi paket layanan sama ya, disesuaikan dengan usianya. Oke, ini Pak Nopri ya, Pak Nopri nanti bisa apa, ada pendamping keluarga atau siapa bisa mendatangi puskesmas terdekat di tempat-tempat tinggalnya Pak Nopri ya. Baik, ini dari Pak Nopri di live, di YouTube ya, ini ada yang komentar dari @ekurnas ya namanya ya, di ini katanya sukses selalu untuk Puskesmas Baloi Permai katanya ya. Terima kasih, terima kasih. Ini tidak ada pertanyaan tapi ini tidak terasa kita dari penghujung kebersamaan ini, Pak Kapus dan Bu Dokter ya, dari 8.50 ya. Terima kasih tentunya untuk kebersamaannya, untuk penelpon yang WhatsApp dan juga yang di YouTube. Mungkin dari pembahasan kita tadi dari awal sampai tadi juga ada penjelasan yang menelpon, apa yang kita harapkan kepada pendengar, kepada masyarakat Batam untuk mensukseskan dari program PKG ini. Dari Pak Kapus dulu, silakan Pak Kapus.
2: Baik, terima kasih. Harapan yang kami inginkan agar masyarakat itu lebih care, peduli akan kesehatan baik diri dia, keluarga mereka, dan mungkin sanak famili ya, karena kesehatan itu sangat mahal. Walaupun ada BPJS misalkan, cuma untuk keterbatasan waktu, terus untuk kehidupan yang akan datang itu terkadang ketika kita diberikan yang sakit yang parah itu untuk kehidupan tuh kurang maksimal ya, kadang keinginan untuk mati itu, jadi timbul akhirnya kekejiwaannya juga. Nah daripada itu, sedari awal ketika kita sadar akan kesehatan kita, silakan lakukan pemeriksaan kesehatan. Pemerintah sudah membuka, mungkin mendekatkan baik itu di posyandu maupun itu di sekolah. Nah, jadi manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Ya, kalau misalnya memang mereka tidak sempat, silakan bersurat ke kita kapan waktunya, mungkin ada komunitas majelis taklim ataupun gereja dan lain-lain, silakan sampaikan ke puskesmas yang terdekat ya. Kalau di Balai Permai tetap kita akan melaksanakan pelayanan apa yang keinginan masyarakat, dan kita pun sangat peduli mendekatkan diri ke masyarakat untuk melakukan pelayanan. Jadi terima kasih atas kesempatan sekarang ini, jadi kita bisa menyampaikan langsung ke pemirsa RRI ya, baik di Batam sendiri maupun di seputaran Kepri dan Indonesia itu sama. Kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk jangka waktunya tidak ada batasan ya. Mungkin bisa 2-3 tahun sampai pemilihan kepala pemerintah yang baru. Tapi kami yakin kalau seandainya 100% masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa mendorong kualitas hidup yang lebih baik ya. Baik dari nol sampai lansia itu tidak ada masalah, sudah tahu akan kondisi kesehatan walaupun diperiksakan 1 tahun 1 kali.
1: Ya, begitu. Pentingnya ini pemeriksaan kesehatan ya.
2: Iya, pemeriksaan kesehatan.
1: Dari dokter, silakan dokter.
0: Iya. Jadi malah menambahkan saja, dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini, kita akan banyak mendapatkan manfaat, tidak hanya edukasi atau pencegahannya terhadap penyakit, tapi juga apabila sudah memang membawa atau ada penyakit bawaan pada saat dilakukan pemeriksaan, itu hasilnya bisa juga untuk bahan monitoring atau evaluasi dari pasien tersebut ya. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat dimanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini, karena sangat akan bermanfaat ya, untuk seperti kita MCU gitu ya, medical check up. Tetapi ini
1: kalau mau bayar udah mahal itu
0: ya, bayar kan ya. Betul, mahal. Jadi ini gratis begitu. Dan kita juga kemarin sudah disampaikan akan terus berkolaborasi. Ada juga yang saat ini sudah bisa bergabung untuk melakukan pemeriksaan itu di FKTP TNI Polri.
1: Okay.
0: Nah itu, dan nanti mungkin selanjutnya akan terus dilakukan kerjasama juga dengan klinik-klinik swasta yang masih dalam tahap proses begitu. Nah jadi dimanapun Bapak Ibu mau melakukan pemeriksaan, dipersilahkan. Memang kita mengarahkannya ke yang terdekat dengan tempat tinggal, mengantisipasi apabila memang pemeriksaannya belum tuntas di hari pertama kedatangan, bisa dilakukan di hari berikutnya. Nah tetapi apabila memang ingin memeriksakan kesehatan di puskesmas yang sedang mungkin berkunjung, didatangi, dipersilahkan saja, tidak ada masalah begitu.
1: Baik, artinya ya terserah mau terserah. Di puskesmas mana ya, tetap dilayani. Terima kasih Dr. Winrati Wiwara Sukmadi, ini PJ PKG Puskesmas Paloi Permai. Terima kasih juga untuk Pak Muhammad Rois, SKMMM, Kepala Puskesmas Paloi Permai. Dan juga terima kasih tadi Bu Dina di WhatsApp, kemudian Pak Novri di line telepon, dan juga ada Ekurnas ya di live YouTube RRI Batam. Dan pendengar, seperti harapan tadi dari Pak Kapus dan juga Ibu Dokter, bahwa yuk manfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk mencegah dini ya penyakit apa yang ada dalam tubuh kita, dan kita bisa mendeteksi dini sehingga kedepannya kita bisa hidup lebih sehat lagi. Dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa, kami akan membahas informasi seputar Batam dan juga Kepri yang tentunya menginspirasi, mengedukasi di program Batam Menyapa setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Wedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Muhammad Ridho pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Senin 22 Juni 2026, bersama saya Ardo Sirebutan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar dan beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro. Dan yang dipicu oleh di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Namun fakta pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi, Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Dan demikian mendengar kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita satu lagu dari Citra Idol yang berjudul Everybody New mengantarkan kita di pukul 9 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini semoga juga Anda dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda hari ini. Dan pendengar, kembali lagi dalam program Halo RRI, sebuah ruang layanan publik yang menampung berbagai aspirasi, informasi, dan tentunya juga keluhan masyarakat Kota Batam. Dan pendengar, untuk Anda yang memiliki keluhan atau mungkin memiliki aspirasi atau bahkan juga informasi, boleh nih sharing-sharing bersama Persatu RR Batam di melalui telepon di 463351, atau Anda juga ingin mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Kami tunggu pendengar. Dan satu lagu berikut pendengar, lagu dari The Massive yang berjudul Semakin.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam siang ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernahkah Anda berpikir, dari mana asalnya selai benang yang kita pakai sehari-hari? Benang tidak hadir begitu saja. Ia bermula dari serat, baik dari kapas, wool, sutra, atau bahkan ban sintetis. Serat-serat halus itu dipintal, dipilin, hingga menjadi benang yang kuat dan lentur. Selai benang yang sederhana ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari tangan para petani yang menanam kapas, peternak yang merawat domba penghasil wool, hingga para pengrajin yang memintalnya dengan penuh kesabaran. Dari benang inilah kemudian lahir kain, pakaian, hingga simbol budaya yang melekat pada kehidupan manusia. Maka, setiap kali kita melihat selai benang, ingatlah bahwa ia bukan sekedar serat kecil. Ia adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan warisan panjang

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Selamat mendengarkan.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris ke

tampak kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

cakala dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjadi

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburai Jua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang dipertuan muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang dipertuan muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang dipertuan muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud. Kemudian pada masa pemerintahan yang dipertuan muda Raja Abdurrahman, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Tahukah Anda, Pulau Batu Berhanti disebut juga sebagai Pulau Batu Berantai oleh masyarakat sekitar karena tampak beberapa gundukan batu kecil yang menyambung menjadi satu kesatuan. Secara fisik tampak seperti timbunan batu dan pasir yang muncul di permukaan laut. Apabila air pasang, maka pulau ini akan tenggelam dan yang muncul di permukaan hanya terlihat satu batuan tertinggi yang berwarna putih yang dijadikan titik referensi. Pulau Batu Berantai mempunyai titik dasar dan titik referensi TD191B dan TR191B. Pulau Batu Berantai semula bernama Pulau Batu Berhanti dan berganti nama setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2007. Pulau ini terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Batu Berantai terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Untuk menuju pulau ini sangat mudah karena ditunjang oleh alat transportasi yang tersedia setiap saat sepanjang pagi sampai siang hari. Transportasi dapat diperoleh di pelabuhan penyeberangan Sekupang Batam dengan menyewa perahu motor yang ada dengan harga yang sesuai dengan waktu tempuh sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, Pulau Batu Berantai termasuk dalam kawasan strategis nasional sebagai kawasan perbatasan Laut Republik Indonesia. Walaupun di Pulau Batu Berantai hanya beberapa batu yang secara ekonomi tidak berharga, namun dari segi pertahanan, keamanan, dan politis, posisi dan letak Pulau Batu Berantai cukup strategis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai dengan

0: kulit wajah berseri.
1: Alah sebenarnya enggak.
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Bacinto pulo sama si Aisyah.
1: Lamo
0: badan dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?
0: Jauh.

0: Ini yang ketiga pula. Ha, baca tuan.
1: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
0: Ha, berkode sarap boleh jadi.
1: Yang ku harap dia punya hidung mancung. Ha. Sekali ku tengok giginya tersorong.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Baci tempulonya gadis berambut panjang. Ha.
0: Itu dan ragu. Ada ngasal cerita dan
1: gadi rancak sungguh menawan.
0: Menawan atau ipar gunawan?
1: Sadang baduo inyo kajang kajang.
0: Oh, parah parah parah parah parah.

Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari. Selain itu, pantun juga digunakan oleh pembuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu pertama kali diterbitkan pada tahun 1877. Hal itu menegaskan betapa berakarnya tradisi pantun di kalangan masyarakat Melayu. Dalam naskah itu, pantun diartikan sebagai puisi empat seuntai yang berirama silang. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima AB-AB. Dua baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan dua baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam 3 macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan

kuliner di sini banyak, khususnya masakan khas Melayu. Ada gulai asam pedas, ada sotong masak hitam, ada ikan buntal masak kerabu. Banyak pokoknya kat sini. Yang biasa orang kenal kalau ikan buntal tu beracun, tapi kat kampung kami itu termasuk lauk yang spesial kat sini. Ikan buntalnya beracun, cuma cara orang mengolahnya lagi macam mana gitu. Kalau orang sini kan kena pandai membersihkan ikan tu, makanya ikan tu tak jadi beracun setelah dimasak. Sebenarnya ada racunnya. Nah, kulit pertamanya itu dibuang dulu gitu, dibersihkan. Nanti dah dibersihkan, kan nampak isinya. Nanti ada macam besarnya macam kacang hijau gitu. Ah, itu nanti yang dibuang, itulah racunnya itu. Pira namanya kalau orang sini bilang. Orang kampung sini memang bisa masak lah semuanya. Cuma kadang kalau yang bersihkan mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa. Piranya tadi itu kan racun. Itulah yang mematikan sebenarnya dari ikan buntal tu. Sebab kalau dekat pulau ni nak masak daging, nak masak ayam, menurut orang biasa aja. Tapi kalau masak buntal, banyak orang nak minta. Pasti bawa piring, piring-piring untuk alas gelas tu. Kadang kan orang balik beli ikan tu kan, atau minta ikan tu kan pas tempat orang jual ikan di tempat penampungan gitu. Masalah apa? Buntal lah. Nanti bilang lah, minta. Gitu. Tetangga tu pak tak ngarap banyak. Dapat sikit pun jadilah kalau lauk buntal tu. Kadang cuma sikit lah sikit tu segini minta. Sesendok lah gitu. Yang penting dapat kalau orang masak buntal tu. Kadang sebelum kita siap masak, dia dah pesan dulu. Nanti simpan je minta sikit. Nah, macam itu. Kita simpan lah. Memang dah macam tradisi juga kalau orang masak buntal tu ada yang minta gitu. Jadi dah macam biasa aja.

Sadar, rumah Melayu Limas Potong adalah merupakan rumah adat Melayu peninggalan Raja Nong Isa yang berada di Kelurahan Batu Besar semasa beliau bertahta di kawasan Nongsa. Rumah Melayu Limas Potong, tepatnya di Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, rumah panggung ini adalah satu-satunya peninggalan zaman Raja Nong Isa pada tahun 1829. Rumah Limas Potong ini direhabilitasi selama kurang lebih satu tahun, yakni tepatnya pada tahun 1959, surat perintah yang dipertuan muda Riau Lingga pada Raja Isa untuk membina suatu kawasan yang kemudian bernama Nongsa pada 18 Desember tahun 1829. Hingga sekarang sebagai hari jadi Kota Batam. Batam bukan sebagai tempat kerajaan, melainkan hanya semacam pemberian otoritas kepada Raja Isa untuk mengembangkan kawasan ini hingga tidak banyak situs sejarah yang dapat diketemukan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Tim IT kita juga sudah kita tingkatkan tingkat keamanan, tadi sudah kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana.
3: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional.
1: Mengawali Warta Berita pada siang hari ini, kami sampaikan sari berita. Tepis dugaan peretasan data, Dinas Pendidikan pastikan penyelenggaraan SPMB lancar. Tren pilihan siswa pada SPMB 2026 bergeser dan akibatkan sejumlah SMK mengalami kelebihan pendaftar. Warta berita selengkapnya 22 Juni 2026 siang bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data distrik dan pastikan penyelenggaraan SPMB lancar. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
2: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga.
4: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik. Meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
2: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan, data itu sudah kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan Diskominfo Kota Batam, ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini terus kita lakukan pengelakukan.
4: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
2: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPM ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar. Tingginya minat lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kepulauan Riau. Kondisi ini bahkan membuat sebagian besar SMA negeri di Batam belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa baru. Dinas Pendidikan Kepulauan Riau mencatat tren pilihan siswa pada SPMB 2026 bergeser signifikan ke sekolah kejuruan. Akibatnya, sejumlah SMK mengalami kelebihan pendaftar, sementara banyak SMA justru kekurangan peminat. Kepala Distrik Kepri, Andi Agung mengatakan fenomena tersebut paling terlihat di Kota Batam. Dari sekitar 30 SMA negeri yang membuka penerimaan siswa baru, hanya 5 sekolah yang kuotanya telah terpenuhi. Sebaliknya, sejumlah SMK negeri menerima pendaftar jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Salah satu yang paling mencolok adalah SMK Negeri 1 Batam yang menerima sekitar 2.400 pendaftar, sementara daya tampungnya hanya 980 siswa. Menurut Andi, kondisi serupa juga terjadi di SMK Negeri 5, SMK Negeri 7, dan beberapa SMK negeri lainnya yang menjadi sekolah favorit. Mengantisipasi ketimpangan tersebut, Distrik Kepri menyiapkan sejumlah langkah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menambah 2 sekolah baru, yakni SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 14. Selain itu, Distrik juga berencana mengalihfungsikan 2 SMA menjadi SMK agar daya tampung sekolah kejuruan semakin bertambah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Informasi selanjutnya, pendengar. Akademisi Unrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total, mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
5: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani, mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
3: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
5: Ramdhani menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Jadi kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pendengar, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Singapura terus mengalami peningkatan. Pekerja berpendidikan sarjana menjadi kelompok yang paling terdampak di tengah restrukturisasi yang masih berlangsung pada sektor profesional dan berbasis pengetahuan. Dilansir dari Channel News Asia, Kementerian Tenaga Kerja Singapura atau Ministry of Manpower atau singkat MOM mencatat jumlah PHK naik menjadi 3.830 kasus pada kuartal pertama 2026 dari 3.690 kasus pada kuartal 4 2025. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan, bukan karena langkah penghematan biaya. PHK banyak terjadi di sektor yang berorientasi pada pasar eksternal seperti manufaktur, jasa keuangan, dan jasa profesional. Meski demikian, MOM menegaskan tingkat PHK secara keseluruhan masih berada pada level 1,6 per 1000 pekerja yang dinilai masih berada dalam kategori normal dan belum mencerminkan kondisi resesi. Data menunjukkan tingkat PHK pada kelompok lulusan sarjana melonjak dari 2,6 menjadi 3,1 per 1000 pekerja penduduk. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibanding seluruh kelompok tingkat pendidikan lainnya. Tidak hanya lulusan sarjana, pekerja berusia 50 hingga 59 tahun juga mengalami kenaikan tingkat PHK. Angkanya meningkat dari 2,8 menjadi 3,1 per 1000 pekerja penduduk pada kuartal pertama tahun ini. Sementara itu, kelompok profesional manajer, eksekutif, dan teknisi atau PMET tetap menjadi kelompok pekerjaan dengan tingkat PHK tertinggi, yakni 2,6 per 1000 pekerja. Angka tersebut tidak berubah dibandingkan kuartal sebelumnya. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
4: Legenda sepak bola Inggris Wayne Rooney melontarkan pujian tinggi kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal setelah penampilan impresifnya bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026. Spanyol mengalahkan Arab Saudi 4-0 di Mercedes-Benz Stadium Atlanta dalam lanjutan grup H Piala Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 malam waktu Indonesia Barat. Yamal bahkan menyumbang gol pembuka. Dalam komentarnya sebagai analis BBC, Rooney mengaku sangat terkesan dengan kecerdasan bermain dan kedewasaan Yamal meski usianya baru 18 tahun. Ia bahkan mengatakan bahwa permainan sang winger muda selalu membuatnya tersenyum. Wayne Rooney menilai Yamal bukan hanya pemain berbakat secara teknis tetapi juga sosok yang mampu memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekan timnya. Menurut mantan kapten Inggris itu, pengaruh Yamal di lapangan sudah terasa layaknya seorang pemimpin meskipun masih sangat muda. Sementara itu pendengar, Mesir naik ke puncak klasemen grup G Piala Dunia 2026 setelah menumpas Selandia Baru 3-1. Mohamed Salah dan kawan-kawan dalam posisi bagus untuk lolos ke babak 32 besar. Mesir comeback di babak kedua setelah kebobolan gol Finn Surman pada pertandingan di Vancouver Senin 22 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Gol-gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan Mahmoud Trezeguet memastikan si Fir'aun memetik kemenangan pertamanya dalam sejarah Piala Dunia. Dengan tambahan 3 poin, Mesir berhak menempati peringkat teratas klasemen grup G Piala Dunia 2026 usai mengantongi 4 poin. Sementara itu, Selandia Baru jadi juru kunci sementara setelah baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Iran dan Belgia yang bermain 0-0 pada pertandingan sebelumnya membuat kedua tim sama-sama meraih 2 poin. Kedua tim berturut-turut menempati urutan kedua dan

Pratama. Tepis dugaan peretasan data, Dinas Pendidikan pastikan penyelenggaraan SPMB lancar. Tren pilihan siswa pada SPMB 2026 bergeser dan akibatkan sejumlah SMK mengalami kelebihan pendaftar. Tetap bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: your attention.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Hola, selamat siang pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Dari pantauan di gedung RRI Batam, baru saja hujan. Melihat pohon mangga di depan kantor gitu ya, daunnya warnanya hijau bersih karena baru disiram dengan air hujan pendengar. Kalau hujan-hujan begini enaknya minum apa ya? Minum yang hangat-hangat kali ya, atau makan yang hangat-hangat yang baru aja keluar dari rice cooker atau juga baru dimasak dari kompor. Ya, untuk Anda yang mungkin belum makan siang dulu supaya ada tenaga yang baru untuk bisa beraktivitas, karena hari masih panjang ya pendengar untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang berarti dan juga membuat hari ini menjadi lebih bahagia. Nah pendengar, senang sekali rasanya saya Hana Panjaitan dapat kembali menemani Anda di edisi 22 Juni 2026. Akan banyak sekali informasi yang akan Hana hadirkan pada siang sampai sore nanti. Dan untuk saat ini Hana akan menemani Anda di program acara hiburan, yaitu Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Tentunya di program acara ini Anda bisa request lagu dangdut apa yang ingin Anda dengarkan langsung melalui WhatsApp ya Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051, atau juga bisa melalui line telepon kami 463351, dan Anda juga bisa bergabung ini melalui live streaming kami di RRI Digital ya. Nah kali ini tampaknya sudah ada penelpon-penelpon yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Akan Hana terima 3 penelpon pertama dulu ya untuk di sesi pertama ini. Ada siapakah di sana? Kita akan dengarkan bersama. Halo, selamat siang Digoda.
2: Halo, selamat siang Digoda.
1: Iya, ini dengan siapa, Bang?
2: Sama Bang siapa?
1: Iya.
2: Ini sama Hana Panjaitan ya.
1: Iya, betul. Ini Bang Gafar, betul?
2: Iya betul.
1: Oke, kabar sehat Bang Gafar?
2: Bang Gafar kurang sehat Lana.
1: Oh, lagi apa yang sakit?
2: Ya.
1: Apa yang sakit?
2: Semuanya sakit, kantong sakit.
1: Karena memang sudah di akhir bulan ya, tapi kan nggak makan mie instan terus kan?
2: Enggak lah.
1: Enggak.
2: Makan mie segala aja.
1: Oke lah Bang Gafar, mau request lagu apa nih sebagai pembuka?
2: Lagunya Sejengkal Tanah aja ya.
1: Wah, oke.
2: Okay. Dari Irfan Mansur ya.
1: Oke, okay, nanti Anda coba cari ya.
2: Iya.
1: Silakan salamnya.
2: Salamnya untuk Hana Panjaitan ya.
1: Iya.
2: Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Saya salut Abang juga.
2: Dilancarkan segala urusannya ya.
1: Amin.
2: Ya, salamnya untuk. Kenapa udah lama nggak gabung, lupa nih Anak.
1: Yang spesial ya,
2: abang,
1: aja lah.
2: Iya, Abang Abenego ya.
1: Oke.
2: Okay. Abenego ada Bulipa juga. Ada Madewi juga.
1: Iya.
2: Ada Kak Mas Lida ya. Ada Sarina Diviayu.
1: Oke.
2: Okay. Ada.
1: Katanya lupa tapi ingat semua. Ternyata Bang Gafar.
2: Iya, pelan-pelan ngomongnya sambil ingatin dong.
1: Oh gitu, baiklah, boleh.
2: Boleh kan?
1: Iya boleh.
2: Ya, ada Pak Hitam luar di Penyala ya. Ada Kutuliman juga. Ada Marina Mamalin.
1: Yes.
2: Ada Nenek Gemba, grup Anu-Nano lah semuanya di sana, di Karimun ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, untuk Ana sekali lagi Bang Gafar ucapkan terima kasih. Oh ini ya, untuk Nenek Jasmine di Tanjung Pinang ya.
1: Iya. Ada lagi?
2: Udah lah Ana.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Gafar.
2: Capek rasanya ngomong banyak-banyak Ana.
1: Karena keberatan suaranya Bang.
2: Ya, betul kali itu. Untuk Ana saya selalu bahagia, selalu di muara karus punya Ana ya.
1: Oke, terima kasih Bang Gafar. Sehat selalu.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada Bang Gafar ternyata sebagai pembuka pada malam hari ini. Walaupun suaranya berat ya, tapi tampaknya orangnya ramah gitu, karena mengingat satu persatu nama. Nah untuk yang sudah disalamin, ada yang terasa tersenggol, boleh nih senggol balik ya melalui line telepon kami kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Kita akan terima lagi. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore. Siang maksudnya. Mantap betul. Dengan mama siapa ini?
0: Ini dengan Betty Latia di Meranti.
1: Kak Betty, di Meranti gimana cuacanya Kak Betty?
0: Cuacanya mendung-mendung manja.
1: Oh, mendung-mendung manja, tapi enggak hujan ya dari pagi?
0: Kalau bisa pertama dulu lagu ya Mbak Nas.
1: Oh boleh, lagu apa itu?
0: Kalau bisa lagunya berkali-kali ya.
1: Oke boleh. Lagunya ini ditujukan
0: salam untuk pertama buat Mbak Ana. Semoga sehat panjang umur rezekinya.
1: Amin.
0: Bersama baby yang kecil yang cantik yang imut.
1: Iya, terima kasih.
0: Salam buat Kak Tengsan, semoga sehat selalu, panjang umur, merah rezeki, bersama yang bednya.
1: Iya, ada 99 ya.
0: Buat Mama Lena, Mama Leni, Abid Nego, Pak Tohat, Pak Uwe, Wak Nermi, Kak Araha, Nenek Peggy, Putra Langsang, Bang Roni, Bang Amira, buat Kerina Stukiu. Ya udah, satu untuk semuanya ya Mbak Ana.
1: Oke, terima kasih Kak Betty.
0: Dadah.
1: Wah, pada kesempatan kali ini ya, kita sudah mendengarkan bersama suara yang ganteng, suara yang cantik sudah membuka kebersamaan kita. Oke, Hala akan terima satu penelpon lagi ya, supaya kita dengarkan bersama lagu yang sudah di request dan kita terima di 463351. Halo, selamat siang, digoda.
3: Selamat siang, Hana. Di Goda juga.
1: Iya, dengan nenek. Dengan nenek, Yasmin. Oh, ternyata grandma twin.
3: Apa ya, aku kode di luar kenal ya.
1: Bukan, suaranya pasti dimanis-manisin. Padahal orangnya udah manis gitu. Iya. Sehat, nek kembar.
3: Alhamdulillah, sehat selalu, penuh semangat.
1: Mantap, semangat karena apa itu nek kembar? Ada sesuatu semangat yang bahagia kan?
3: Ada.
1: Apa tuh?
3: Harus sehat.
1: Iya.
3: Harus semangat. Harus banyak bersyukur.
1: Betul.
3: Harus senang. Salah lagi jadi 13 tahun.
1: Langsung ke situ tujuannya ya.
3: Wah, bener mah. Kata gapa tadi kan anu sakit kantor katanya. Nunggu berita aja.
1: Kebalikannya ya.
3: Lagi nunggu mobil.
1: Oh, tapi lama juga dapatnya ya.
3: Belum keluar mana.
1: Oh, padahal kami sudah loh. Tapi
3: mungkin pusat ya mungkin.
1: Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting ada tabungan ya, Grandma.
3: Benar, betul.
1: Bisa jalan-jalan lah sampai ke Utopia.
3: Berapa? Saya mau ke India, Nana.
1: Sama Kapten Sam.
3: Iya, benar. Saya kan ibu angkat lah, Nana. Aku punya ibu.
1: Oh iya. Karena selalu memang disalam sama Grandma loh.
3: Itulah, alhamdulillah dapat anak apa anaknya ganteng, bajunya mancing.
1: Iya,
3: alhamdulillah.
1: Betul sekali.
3: Nanti kalau dia pun pensiun, nenek cuma mau ikut, mau cek sekarang baju sarinya nih.
1: Abis itu kita putarkan lagunya ya. Jujur aja. Oke lah, Grandma mau request lagu apa dangdut kita?
3: Kalau Grandma tak lagu wajib.
1: Apa tuh? Ada setan?
3: Bukan. Apa maksud lu? Cilu lagu orang kampung.
1: Calak
3: cilu.
1: Oke. Itu penyanyinya kalau boleh tahu siapa ya, Grandma?
3: Namanya enggak tahu pokoknya.
1: Tapi judulnya calak cilu.
3: Calak cilu.
1: Oh, harus coba cari ya.
3: Calaknya calak 3.
1: Oke. Calak 3.
3: Talak tilu kan jari dua tilu empat gitu.
1: Iya. Hana tahu kalau itu. Oke, nanti Hana akan putarkan ya, Grandma.
3: Oke, makasih.
1: Silakan salam sayang untuk siapa ini?
3: Pertama buat buat cucunda tersayang, tak terlalu dimulai cucunya buat anak-anak cucu di Batam. Cibutet.
1: Iya, Grandma, terima kasih. Hana tahu siapa itu.
3: Ibunya Sasha ya, namanya.
1: Tessa, Grandma.
3: Oh, Tessa, alhamdulillah. Mamanya cantik sekali, kayak mamanya.
1: Amin.
3: Itu berarti 6 bulan baru benda-benda ketawa-ketawa tuh dia gagah sana.
1: Iya, udah murah senyum lebih tepatnya, Grandma.
3: Betul lah, yang AO-AO ini udah hilang ya. Ketawa-ketawanya lagi.
1: Iya, lagi lucu-lucunya memang, Grandma.
3: Lucu-lucunya benar. Tapi dapat lihat nih fotonya, katanya ada kirim foto ya, dia.
1: Iya, Grandma, oke.
3: Oke, saya mendoakan selalu dengan rezeki.
1: Iya, Grandma.
3: Alhamdulillah, saya keluarga bahagia bersama keluarganya. Tapi kalau pulang itu hujan.
1: Iya, Grandma, di situ juga musim hujan ya?
3: Barusan hujan sebentar sekali lalu aja, nah.
1: Oh, sama lah berarti. Oke, lanjut, Grandma.
3: Terus buat nano-nano tak terlupakan. Terus buat tadi gapal. Buat apa, Sarina? Kiki udah pulang belum dari Tanjung Pinangnya nih?
1: Oh, mungkin lagi di kapal kali ya, makanya belum masuk.
3: Iya, mungkin. Captain Sam tak selalu buat anak angkatku. Amin, dapatnya aku dia jadi anak angkat, dapat yang ganteng ya, yang ganteng.
1: Siapa? Robby Sugara katanya.
3: Robby Sugara. Pokoknya paling kalau dia tuh udah jamin lah hidungnya mancung gantungnya udah jamin nama.
1: Iya betul.
3: Kalau sutannya dia hidung
1: terus kita mancung juga, Grandma, tapi mancungnya ke dalam.
3: Tak terlupakan lihat kalau dia manggil nenek waktu cuci dong.
1: Iya. Untuk cuci siapa, Grandma?
3: Panda. Andi. Lau Andi.
1: Iya, Andi Lau. Andi Lau makanya penyanyi Mandarin ini kita punya lokal.
3: Iya betul, India ada, Mandarin ada, India tuh Betty ada, dan India ada dua tuh, anak Betty satu.
1: Betty satu, iya.
3: Kemarin lagu, film Mahabat tuh, Hana, enak bener, suaranya halus, enak lah pokoknya.
1: Hana harus dengar sih hari Sabtu kemarin ya.
3: Itu mami gue didengar, Hana. Itu lagunya lagi, nanti ada lagu lain lagi dia tuh.
1: Iya. Oke, lanjut, Grandma.
3: Kira lagu Saida nanti.
1: Ish, mantap. Latihan dari sekarang ya, Grandma.
3: Kalau nanti jangan lupa tuh.
1: Lagunya?
3: Itu sana.
1: Oke, jangan lupa.
3: Bukan.
1: Jadi apa lagi? Oke, boleh nanti Hana coba cari ya.
3: Tapi bayi pertama nenek, bayi kedua Hana langsung habis.
1: Oke, Grandma, aduh lucu sekali. Udah nanti dari sekarang.
3: Makanya dibaca-baca aja.
1: Oke, Grandma, lanjut.
3: Terus buatnya nenek-nenek lah, nenek bayi Nenek Peggy, Nenek Tari, Nenek Azwa, Nenek Yasmin, Nia Sakira, Mbak Atuk juga cek tali sama Atuk-Atuk. Terus buat Bang Gala, Mbak Ismail, Mbak Gapa tadi. Misalnya enak ya, bergema ya, nah, sekarang. Basnya tuh enak, kalau Gapa juga basnya besar.
1: Betul sekali ya. Tapi kalau malam-malam kan takut kita kadang. Siapa ini?
3: Siapa itu? Siapa itu?
1: Enggak, kalau suara kayak gitu kalau malam-malam kan agak ngeri ya.
3: Ngeri, iya bener.
1: Menakut-nakutkan anak.
3: Kalau ketawa itu sama mata aja yang ngeri.
1: Iya betul.
3: Jangan buka aja mama fajar.
1: Tapi ini bercanda aja ya.
3: Iya betul, di udara. Mama fajar sudah keluar, sekali sedang di dalam aja mama fajar. Kami kita mendung-mendung terus di kamar mama fajar, keluar fajarnya terang ya.
1: Iya betul. Aduh, kenapa lucu.
3: Buat anak, buat mama Lina, mama Leni, buat Jamila, buat abang angkatku, Pak Tohat, dan buat Kak Lina, buat Pak Sulina, Kak Salu. Terus buat Pak Na dan Bunda, buat Aunty Tita, buat Pak Alang, Mak Alang, Kak Salu juga, buat Norma, buat anak kelas 7, buat Pabu Bangki, insya Allah dikirim buat anu nomor ke Andilau.
1: Yeah.
3: Buat terus buat Unibesi. Buat kalau udah diikutkan memang banyak anak yang pengen-pengen apa menyapa semua anak.
1: Tapi kalau
3: mau naik berdarasi, kemudian berdarasinya, kemudian Nenek Kembar juga nanti. Terima kasih banyak dan yang Nenek Kembar, Nenek Kembar doakan semuanya tetap. Terima kasih banyak karena kami juga mendoakan buat anak saya lagi sak selalu anak buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
3: Maaf kalau belum tersayang doa karena buat berhasilnya pendek-pendek kita banyak yang kasih yang lainnya anak.
1: Iya betul keren.
3: Jangan lupa malam minggu mudah-mudahan anak siaran ya. Ditunggu.
1: Oke. Terima kasih keren. Siap-siap.
3: Iya selamat siang Hana.
1: Iya. Itu ada Grandma Twin yang sudah membagikan semangat dan bahagianya pada hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang sudah disenggol, mau senggol balik boleh. Masih panjang waktu kebersamaan kita ya. Ada satu jam lagi ke depan yang tentunya Hana temani Anda di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Dan saatnya seperti yang Hana janjikan tadi, kita akan hadirkan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Dan dibuka dengan satu lagu Sejengkal Tanah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 22 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adikarya TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya, narasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.go.id, tautan dalam bio akun tersebut itu mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Bahkan pendengar, setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adikarya terbaru di mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id dan dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen tersebut. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda pada hari ini. Tentunya untuk Anda pendengar, jangan sampai percaya dengan informasi hoax dan cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Kami akan menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tingkat kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama dengan Hana melalui line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Jadi untuk Anda yang baru aja bergabung ke Pro 1 RRI Batam, tentukan lagu dangdut apa yang ingin Anda request. Dan juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, yang dekat di mata, dekat di hati, maupun jauh di mata, dekat di hati, boleh bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya. Nah, kali ini pendengar Hana akan terima lagi penelpon selanjutnya yang akan membuka sesi kedua. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda.
1: Dangdut mantap.
0: Yuhu. Dengan siapa di mana ini?
1: Kiken Bekoko.
0: Oh, ada Bang Udin Buton, betul? Kok Bang Udin Buton? Bang McDonald ya?
1: Aku tahu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagi ngapain ini, Bang?
1: Lagi
0: selain telepon ya.
1: Anak lagi apa?

0: lagi cuap-cuap di RRI.
1: Gimana kondisi ayam hari ini? Sudah bertelur banyak tidak?
0: Oh, ayamnya tuh lagi meram itu.
1: Lagi meram? Kedinginan? Oke lah bang, mau request lagu apa nih? Supaya buat kita bisa terhibur.
0: Biar rame, keluarkan Jejaka India versi baru.
1: Weh, Jejaka versi baru siapa tuh?
0: Ada itu versi baru.
1: Oh iya, nanti akan putarkan ya.
0: Kadangnya tadi Ana bilang, kalau jauh-jauh enaknya apa? Enaknya makan martabak India atau nasi berani?
1: Wih, iya juga cocok tuh ya.
0: Wih, mantap nah, nasi berani tuh virtual lewat, lupa itu
1: saking enaknya. Karena saking enaknya ya.
0: Nah, sama martabak India, kok saya lima keping habis saya itu.
1: Wih, lima keping langsung habis.
0: Bukarinya.
1: Iya ya. Aduh, enak juga tuh, bolehlah nanti ala coba
0: saya,
1: mencari dan membeli.
0: Amin, jusnya jus jeruk ke apa, ya kan? Tapi jangan dulu temen dulu, ya bahaya.
1: Kalau itu beda lagi ceritanya ya bang.
0: Agak.
1: Iya, oke bang, mau request lagu apa nih? Request tadi udah, salam-salamnya udah. Siapa nih?
0: Salam-salam ini pertama untuk anak saudara kita, anak kejaitan.
1: Iya, sehat. Amin,
0: dan
1: terima kasih doanya.
0: Itu cucu saya bersehat semua ya. Cucu kan siapa itu, yang baru lahir itu.
1: Iya.
0: Ya, sehat ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Amin. Buatnya itu Katim Samkuma di Singapura. Jadi makan martabak dia di Gilang Serai.
1: CCTV dari kejauhan ini ya bang ya.
0: Iya. Gilang Serai itu tempat main saya itu nah.
1: Oh, tempat mainnya di sana.
0: Tuan. Oh.
1: Iya, iya.
0: Saya makan Singapura saya ini. Saya makan.
1: Oke.
0: Saya makan. Buatnya itu Kakak Siti di Beduk.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan sehat. Amin. Buatnya tak lupa, buatnya Moni sekeluarga dan bertemu dengan Arya nih. Ya, amin. Bang Leman sana, Kak Salma situ juga. Mama di mak dia, Mak Dinda mak dia sana tuh, ada rumah sana tuh.
1: Iya.
0: Buatnya tuh yang lucu di Bintan.
1: Iya.
0: Nenek Jasmine. Dan siapa nih ya, yang itu yang suka Pak Cukiu ya,
1: Kikiu Pasarina.
0: Satu lagi yang saya minta, siapa namanya? Sekar
1: Wangi.
0: Dia tahu saya suka pantun tahun era 95 di era di Pinang dulu. Buat itu siapa, buat Udin Buton tak lupa ya, Nenek Shakira yang lucu. Buat ayam juga ya. Buat itu si Kak Pa, Black Pa, Nur Betis, Lina Leni, Siti Jamila, satu dulu. Buatnya Juliana, 1, 2, 3. Buat itu Mas Tura yang cantik. Amin. Cik Mas Sejah, mudah sehat ya. Tak lupa buatnya Bang Salif, Alis Pakna, dan Bunda. Dan sehat ya. Buatnya itu Aji Gemoy dan Bang Gala, Iman, mudah sehat Iman ya. Buat terbaca anak di kalimutan sama Ani rumah sungguh terlalu sehat, amin. Dan terlupa mama Ani di Pulau Buhu, Mak Salma, merasa Mak Salma ya, amin. Tak lupa buat neto Abinego, tak lupa ya Lira, Tok Cik, Bang Kumis, Terangkan, Terangga. Tak lupa juga buat neto Bang Kuat, Tok Enki, anak saudara kita, Arahab, anak tak lupa ya di Pekanbaru Arahat, Diana ada di Bang Kinang, tak lupa itu Teh Uni dan Teh Ratu dan saudara kita di Manado sana Ambon, Ayu dan Farida yang kena gempa dan tidak kena ya,
1: amin.
0: Tak lupa buatnya Ika satu sabu jagat semua lah ya.
1: Oke, besok sampai ya.
0: Mulia Teh Godang, selamat siang.
1: Oke, ternyata ada Bang McDonald sudah menyapa kita semua. Apalagi dibuka tadi dengan kukur huyuknya ya. Itu memang ciri khas dari Bang McDonald kita yang ada di Kota Batam ya, kalau gak salah. Dan pada saat ini pendengar, tentunya masih kita lanjutkan untuk di program acara Digoda. Dan di belakangnya Bang McDonald ada siapa di sana, langsung saja ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Digoda.
1: Di Goyang Dangdut. Ini dengan Mbak Dinda.
2: Bukan, nama Uni Desi.
1: Oh, Kak Uni Desi, suaranya hampir mirip.
2: Mirip ya?
1: Iya. Kak Uni Desi di mana nih?
2: Batu Aji.
1: Oh, di Batu Aji. Batu Aji, apa kabar cuacanya?
2: Aduh, nggak berhenti hujannya.
1: Oh, nggak berhenti sampai sekarang?
2: Masih rintik-rintik itu di atap.
1: Oh, jadi nggak bisa kemana-mana juga ya, Kak Uni?
2: Iya, sambil kerja pun nggak juga.
1: Iya, jujur. Libur dulu lah ya. Oke lah Kak Uni, mau request lagu dangdut apa ini?
2: Dari Gita KDI.
1: Yang mana itu?
2: Yang apa? Rindu Ibu ya?
1: Rindu Ibu. Oh, lagi merindukan Ibu kah? Atau cukup lagu aja?
2: Sangat merindukan, tapi udah jauh di surga sana.
1: Ya, berarti cuma hanya lewat doa aja lah kalau gitu ya.
2: Iya.
1: Oke lah, tapi gak usah bersedih karena ada Hana yang menemani dan juga pendengar Pro 1 ya, RRI Batam, Kak Uni Desi.
2: Hana lah yang bikin kita ceria.
1: Asik.
2: Ketawanya yang heboh, ya kan.
1: Lewat lagunya juga yang di request diputarkan gitu ya.
2: Iyalah.
1: Oke lah, Kak Uni mau salam-salam cinta untuk siapa? Silakan Kak Uni.
2: Salam sama buat Hana ya.
1: Iya.
2: Kecil yang makin lucu.
1: Iya, terima kasih Kak.
2: Makan sehat selalu.
1: Amin.
2: Nah, terus buat Kak Masura, Mama Boy, Kak Sekarwangi, ada Nur Jelkis, Kak Desi Jamila, Kak Dinda,
1: iya.
2: Nenek Safira, terus apa lagi ya? Tadi Pak Mus ya, Mustafa. Ada Monik, Kak Pesam, Bang Gampar, Bang Jais, banyak lah. Pokoknya
1: banyak lah.
2: Semua lah ya.
1: Iya.
2: Oh ya, buat nenek kembar yang selalu nyalamin Uni Desi, terima kasih. Buat Bule Fa juga.
1: Iya.
2: Nah, jadi pokoknya buat semua lah ya. Salam satu untuk semua. Yang gak kesebut, ya mohon maaf ya, mengirit waktu juga ya kan.
1: Iya, biar adil semuanya dapat. Adil, ya. Ya.
2: Nah, okay. Pokoknya ini aja lah. Salam yang udah di sama Pak Mus tadi udah lengkap semua ya.
1: Itu aja.
2: Itu aja. Okay. Semoga semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin. Baik. Selamat siang juga Kak Uni Desi sudah menyapa kita lewat lagunya Aku Rindu. Semoga untuk yang sedang merindukan orang disayang, walaupun mungkin sudah dipanggil sang pencipta, kita lewat lagu kita dengarkan untuk mengenang jasa-jasanya, mengenang momen-momen indahnya gitu ya. Tapi jangan bersedih karena sudah bahagia di sana orang yang kita cintai tersebut. Nah, pendengar, Hana terima lagi penelpon lah ya. Satu penelpon lagi kita akan putarkan lagu yang sudah dipilih. Di 463351 ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Bu Sayang dan Bu Mantel mantap bergabar.
1: Mantap betul. Dengan siapa di mana ini, Bung?
3: Ini selama nggak bergabung mana dari Pengada ini.
1: Oh, akhirnya hadir. Kenapa absen Bang Dul?
3: Ya? Yeah?
1: Kenapa absen?
3: Ini sudah sering mencet sudah berhari mencet sama masuk nih anak susah sekali masuk nih.
1: Itu salah handphonenya atau salah sinyalnya ya?
3: Ini sebetulnya bukan salah sinyal, bukan nih. Ini sudah kukunya sudah buat ikan diganti nih.
1: Berarti harus medipedi dulu biar kukunya ini yang terbaru ya. Oke lah Bang Dul, mau request lagu apa nih biar dangdutan kita?
3: Oh, ini lagi kalau bisa nih sama Caci Anissa. Aku suka Soneta aja Nena.
1: Aku suka Soneta.
3: Iya, dari Caca Andika.
1: Oke, Caca Andika nanti Hana akan putarkan ya. Silakan, salamnya untuk siapa?
3: Ini salam pertama buat anak, buat keluarga, juga dengan anak kecil di sana. Semua di dalam keadaan sehat, walafiat, di panjang umurnya dan di murah rezekinya.
1: Amin, terima kasih doanya ya, Bandul. Murah rezeki.
3: Dan selanjutnya buat abang saya juga sehat, keluarga di sana juga kalau kami lima semoga di dalam keadaan sehat ya. Sedang apa hari ini makan atau belum ya? Kalau belum makan, buat makan dulu dan sambil kita mendengarkan siaran hari Batam dan hari ini ya nak.
1: Iya, betul sekali itu Bang.
3: Nah, saya enak dengar ya.
1: Iya, menyenangkan hati ya kan, apalagi ya, lagu. Nah, lanjut
3: jadi,
1: Bang.
3: Untuk selanjutnya ada Cici Norma, ada Monik, ada juga Udin Dutun, ada ada Mustafa, ada juga Andi, Usulimen, ada juga Mira DSPB, buat Prabu Bangkit, ada juga Betty Apia, Bang Saiman, ada juga Ani, Danner Biskis, Umi Desi, Reni DSPB juga, Siti Jamila. Jadi usulnya satu buat semua tanpa kecuali aja Ana ya, semoga selamat terhibur dan selamat mendengarkan lagu daripada Caca Anissa, yaitu Aku Suka Senesa itu aja Ana.
1: Oke siap, dibungkus, terima kasih Bang Dul, sehat selalu.
3: Ya, amin.
1: Oke, ada Bandul Jai sudah menyapa kita. Dan lagunya tadi Aku Suka Senesa akan Hana putarkan ya. Nah, kita beralih dulu ke WhatsApp yang sudah masuk pada siang hari ini pendengar. Ada Yani di Seberas, katanya salamnya buat Kinara Zua, Mancung Ima Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Pak Ote, Suwarti, Randy dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi ada nih Aswa yang salam-salamnya buat Astral di Sanlar, Roni, Roy Saputra, Putra Ransang, Gafar, Pak Usulimin dan semua pendengar Pro 1 RRI di Batam. Di Goyang Dangdut ternyata ada Ci Asna ya yang request lagu Mengejar Badai. Salam untuk Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, Sarina, Kak Pa dan semua yang mendengarkan Pro 1 RRI di Batam. Terima kasih Ci Asna. Lanjut ada Roni di STB yang hadir katanya, aku bukan Rahwana dari Nasar, request lagunya ya. Salamnya buat Kesarina, Karaha, Betty Lafia, Putra Ransang, Neperki, Putri Cantik, Udin Prabu, Tokci, Tengku Ardian, Syabek Nego, Cik Norma, Emira, Pak Toha, Durrais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Jais dan semua pendengar Pro 1 RRI di Batam tanpa terkecuali. Oke, terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Kalau masih ada waktu nanti Hana akan putarkan lagu-lagu yang Anda request. Namun untuk saat ini kita akan hadirkan lagu pilihan Anda. Ada Eva Bonita, Jejaka India. Indonesia Mecaya.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hafalfjordur, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar di penghujung waktu untuk di program acara Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan Hana akan terima penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Hanaku.
0: Oh, Kak Monik.
1: Ya.
0: Kak Monik, tadi Hana baru aja lihat WhatsApp-nya. Ternyata sudah masuk lagi di line telepon. Ini lagi ngapain Kak Monik selain telepon?
1: Ini aku lagi nak buat minum, nak buat kopi lah segalanya, minum.
0: Wah, memang kalau cuacanya juga hujan di sana, memang cocok kopi memang.
1: Ya. Tadi hujan loh, lebat itu panas. Sekarang nggak lagi
0: sih. Iya, sama lah di sini juga. Oke lah, kalau begitu, kakak mau request lagu apa?
1: Tadi kan Pak Cik Ustaz Koko Ayam kan minta sedang aku minta bisa ke India. Sekarang Pak Monik mau minta lagu yang sedang-sedang saja dari Iwan.
0: Oke, boleh, nanti akan putarkan ya. Silakan salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama buatnya Hana. Semoga selalu sehat di mereka rezekinya.
0: Amin. Terima kasih Kak Monik. Lanjut.
1: Cantik dan mungil, Tasha. Itu salamnya buatnya, salam kebijakannya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Mak Siti, Kak Pah kita, sehat selalu, Kak Mas Lidar, Nenek Kembar, Mak Dia, Koko Ayam,
0: ya,
1: Uni Desi, Mamak Dina, Mamak Deni, Mamak Dewi, Nur Bilkis ya, jangan dilupakan. Ika di Jambi, Kak Sekarwangi, Rahma, Mak Boy kita, Mak Jamila dengan bersama Siti Jamila, Kak Sekarwangi, Mak Itam, Kak Itam Anwar. Kalau gitu buat Nihana, terima kasih waktunya. Horas.
0: Horas, terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita. Lanjut lagi, Hana akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa? Halo, oh belum terpencet sama Hana. Oke lah, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Di Goda. Dengan siapa di mana ini, Kak?
2: Fatmawati, Tanjung Balai Krimun.
0: Oh, ganti nama ya?
2: Taklah,
0: oh. Kak Fat. Oh, Kak Fat. Karena kebiasaan Kak Fat. Ternyata Fatmawati baru, oh iya Kak Fat ya. Gimana sehat, Kak, kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa absen, lama gak masuk katanya?
2: Susah masuk, Hana.
0: Oh alah, akhirnya bisa masuk rezeki ya.
2: Oh, akhirnya bisa masuk, bangun tidur.
0: Oke, sebagai penutup ini Kak, mau request lagu apa dangdutnya?
2: Minta lagu Sambal Lado aja lah.
0: Cocok Sambal Lado ya. Ada apa dengan lagu ini? Kita sambalkan ke siapa?
2: Adalah untuk kenangan-kenangan lagu ini, Nak.
0: Kenangan-kenangan lagu ini ya, baiklah kalau begitu. Silakanlah Kak, salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk grup Nano, sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu. Untuk Monik tadi, sehat selalu Monik. Untuk Nek Sekira, untuk Kak Jemila, untuk Mak Rina, Mak Leni, untuk Iman, sehat Iman. Untuk siapa lagi ya? Untuk Sali juga, untuk Pak Ngah, untuk Bunda, untuk semua-semua lah Hana, di mana pun berada Hana, untuk Anya.
0: Iya, terima kasih Kak, sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Baik, ada Kak Fat ternyata sudah bergabung bersama dengan kita ya. Secara ringkas, Hana akan bacakan pesan-pesan yang masuk melalui WhatsApp. Ada Bung Abednego yang bergabung bersama dengan kita. Selanjutnya ada yang monitor, ada Kak Nur Bilkis ya yang sudah hadir. Terima kasih. Selanjutnya ada pesan dari Kak Norma, ada juga dari Bang Saiman, dan ada Bang Salim atau Pak Ngah ya yang sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami pendengar. Dan tuntas sudah kebersamaan bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di program acara Digoda, Digoyang Dangdut. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya, dan tentunya kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Sebagai penutup, ini ada Iwan yang mengatakan yang sedang-sedang sajalah. Terima kasih untuk kebersamaan ya pendengar. Dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar penyidikan kasus dugaan judi online yang melibatkan 24 warga negara asing masih belum tuntas. Di mana penyidik berencana keluar negeri untuk memeriksa para korban sebagai upaya melengkapi alat bukti sebelum menetapkan tersangka. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrim Sus Polda Kepri AKBP Arif Mahari mengatakan pemeriksaan terhadap korban menjadi tahapan penting yang masih harus dipenuhi dalam proses penyidikan. Korban diketahui berada di sejumlah negara sehingga penyidik harus melakukan pemeriksaan secara langsung. Dan ia menjelaskan setelah keterangan para korban diperoleh, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hingga kini proses penyidikan masih difokuskan pada pemenuhan alat bukti.

Kita beralih dengan informasi selanjutnya berikan. PT PLN Batam terus berkomitmen memperkuat tata kelola perusahaan dengan menyelenggarakan lokakarya atau workshop mengenai perizinan berusaha berbasis resiko dan tata cara laporan kegiatan penanaman modal. Kegiatan strategis ini digelar untuk meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus memastikan seluruh pengelolaan administrasi perusahaan berjalan tertib dan patuh hukum. Dalam pelaksanaannya, korporasi penyedia listrik di Pulau Batam ini menggandeng Direktorat Perizinan Berusaha Sektor Non-Industri Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Sinergi ini difokuskan pada pemantapan pengelolaan perizinan melalui sistem OSS serta pemenuhan kewajiban pelaporan LKPM yang sesuai dengan regulasi terbaru.

0: Kita beralih dengan informasi selanjutnya dilansir dari Antara News. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam kelompok Emak Muda menggelar unjuk rasa di Jakarta pada hari Senin ini untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Masa yang terdiri dari emak-emak muda itu menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang memang khusus dikosongkan oleh petugas kepolisian untuk melayani aksi tersebut. Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta membawa panci dan sayuran serta spanduk berisikan pernyataan mendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk melanjutkan program MBG demi generasi cerdas dan Indonesia Emas 2045. Dengan mengenakan pakaian berwarna merah dan kerudung merah, emak-emak itu tampak bersemangat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Rosa tuh dari Batam Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar, tentunya untuk Anda pada sore hari ini masih Hana temanin dengan informasi-informasi update dan juga informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kita pada sore hari ini. Pendengar, untuk Anda mungkin saat ini akan berpergian ke luar daerah atau berpergian keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum, hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Apalagi untuk Anda yang ada di Kota Batam, mungkin ingin berpergian menggunakan kendaraan sepeda motor atau juga mobil, harus patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena ada kabar yang tidak mengenakan, seperti hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk kontainer dan dua sepeda motor di kawasan turunan lampu merah Baloi, pendengar. Jadi insiden kecelakaan tersebut terjadi memang saat hujan mengguyur Kota Batam, dan karena kejadian kecelakaan beruntun ini sempat mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut, pendengar. Menurut informasi yang dihimpun, truk kontainer ini diduga mengalami remblong saat melintasi di jalan tersebut, dan jalannya kalau kita lihat agak menurun kan, pendengar, yang mengakibatkan kendaraan berat itu menabrak dua sepeda motor yang berada di depannya. Dan warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan sebelum korban dievakuasi ke rumah sakit. Jadi kalau dilihat dari pantauan lapangan, sedikitnya dua sepeda motor itu mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut, dan proses evakuasi

Situasi kendaraan yang terlibat itu sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya dengan adanya kabar ini membuat kita lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi ketika Anda ingin mengendarai kendaraan Anda di manapun Anda berada saat ini. Pendengar, kami akan menghadirkan juga azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda umat muslimin dan juga muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Kami akan menghadirkan satu lagu Indonesia untuk Anda.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri. Untuk saat ini peluang apa saja yang paling terbuka bagi UMKM di era digital?
1: Peluangnya, pertama itu promosinya secara gratis melalui online. Kedua, pengembangan usaha itu tidak di lokal saja, tapi bisa nasional dan bisa internasional. Yang ketiga, ruang lingkup bisnis kita lebih luas. Jadi kita nggak usah kita nggak punya produk aja, kita bisa menjual menjadi afiliator, benar ya. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya itu untuk digital ini sangat memudahkan kita untuk mencari cuan. Seperti itu Kak Ziza, jadi Kak Ziza sama siaran boleh nih kan, afiliator apa-apa gitu kan, bisa aja sih, simpel gitu kan.
0: Oke, jadi memang banyak sekali peluang yang terbuka ya di era digital seperti saat ini ya.
1: Sangat-sangat banyak gitu.
0: Kalau untuk UMKM yang baru merintis usaha itu juga bisa, apakah juga bisa memanfaatkan ekonomi digital atau menurut Kak Marini malah cuma cocok untuk usaha yang udah besar aja?
1: Kalau untuk memulai bisa aja sih. Kenapa? Karena yang namanya digital itu kan tidak dilihat dari faktor sektor ekonominya, sektor usahanya, sektor usianya. Tapi kan hanya dilihat apa sih yang dipromosikannya. Harus ada produknya, apa yang dijual, terus ada suatu promosi lah, jatuhnya seperti itu sih.
0: Baik. Dan selama ini selaku pendamping UMKM Kepri, apakah sering ada pemilik-pemilik UMKM yang mengeluhkan kesusahan dengan aplikasi-aplikasi digital itu seperti TikTok atau sebagainya?
1: Banyak, cuma mereka gak ngerti cara menggunakan Facebook Ads, promosi melalui Instagram, promosi affiliate itu bagaimananya. Sebenarnya kendalanya di situ-situ aja sih. Cuma dengan ada pelatihan mungkin mereka learning, jadi otomatis akan ada perubahan gitu sih.
0: Oke, learning by doing ya.
1: Learning by doing. Untuk kudu itu kan wajib ya.
0: Iya, betul-betul. Terus selama ini, kamar ini selama menjadi pendamping UMKM Kepri, tantangan apa aja yang paling sering dihadapi dari para pemilik UMKM? Usahawan berarti ya?
1: Usahawan, wirausaha.
0: Wirausaha ya. Saat mereka mulai berjualan secara online itu apa tantangan yang sering mereka ceritakan ataupun sharing ke Kak Marini?
1: Mereka lebih susahnya cara membuat kontennya.
0: Kontennya?
1: Konten untuk promosi usahanya. Itu rata-rata sih seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, jadi alhamdulillah kita punya teman-teman juga yang mengerti digital, punya usaha nih untuk bikin konten berbayar. Foto produk terbaik seperti apa, foto produk yang penjualannya bagaimana ya, tergantung dari wirausahanya mau digunakan atau tidak. Karena kita ibu-ibu kurang ngerti foto ya. Asal foto kan gak menarik ya di promosi. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang punya bisnis untuk foto produk, punya bisnis untuk mengelola digital, yang itu digunain aja, simple mbak zaman sekarang. Kalau kita mau usaha pasti ada caranya.
0: Banyak pelaku UMKM yang mungkin masih belum percaya diri ya kamar ini ya. Itu gimana sih caranya mengatasi wirausahawan yang masih kurang percaya diri atau belum terbiasa menggunakan teknologi digital, apalagi sekarang zamannya live TikTok ya.
1: Iya benar.
0: Harus nampilin wajah, nampilin produk, itu kan butuh kepercayaan diri. Seperti apa kamar ini?
1: Ya, setiap orang kan pasti ada insecure-nya ya.
0: Betul.
1: Saya juga di insecure kalau disuruh live TikTok berapa jam untuk menjual. Saya juga gak tipe kalau yang kalau untuk live ya live aja, tapi kalau untuk hey ini ada produk ini, ini gak mungkin deh. Ya gak susah ya. Nah, itu kita kan harus itu namanya hidup ini kan tidak bisa sendiri, harus ada support system orang lain. Nah, itu kita menggunakan jasa-jasa orang lain yang ahli atau yang kompeten di bidangnya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua juga, kita harus tahu nih, oh kalau kita mengerti produk kita, kalau kita menyampaikan secara langsung, orang lebih nyaman. Karena kan orang kayak namanya customer kan pengen tahu nih, apa sih kelebihan produknya kita, kekurangan produknya kita. Tapi kalau kita yang selling sendiri, kita yang mempromosikan sendiri, kita tahu nih kekurangan produk kita apa, kelebihan produknya kita, kita lebih explain. Dan satu pesan saya, anggaplah produk usaha kita itu ada diri kita sendiri. Personal brandingnya kita siapa gitu sih. Lebih kalau misalnya mau jadi wirausaha harus pede. Kalau nggak pede ya di belakang layar nggak akan maju ya. Zaman sekarang ini zamannya kompetitif, collaboration, sama berani, itu sih saat ini. Jadi harus tiga ini yang harus kita pegang. Seperti itu Mbak Ziza.
0: Oke, menarik sekali. Jadi tidak ada salahnya ya, kita gak usah gak percaya diri, karena memang kalau di awal-awal mungkin gak percaya diri ya, cuman mungkin kita bisa kasih akal yang lain mungkin kawar ini ya, mungkin gak usah liatin wajah gitu atau pakai topeng.
1: Ntar gosip lagi. Kayak dokter itu kan gitu. Maksudnya gak bisa nih kalau udah berdarah ada sih musik gitu. Ini sih Mbak Ziza gini, kita udah terjun di suatu bidang, kita harus berani. Kenapa? Zaman sekarang kalau kita di belakang layar tidak akan pernah maju. Yang harus kita pegang itu mindset kita. Kalau mindset kita udah positif, mindset kita wirausaha, apapun rintangannya itu akan berani. Yeah. Gitu sih Kak Ziza.
0: Iya betul sih. Kalau sudah terlanjur nyebur, ya udah basahin aja sekalian.
1: Aja kalau bisa udah jadi bubur ya udah lah. Kalau nasi udah jadi bubur ya udah bikin bubur ayam, bubur apa kan? Seperti itu bahasa kiasannya kayak gitulah. Jadi harus berani, harus bertanggung jawab dengan apa pilihannya ya silakan gitu sih.
0: Oke, baik, luar biasa. Yang penting kita udah punya keberanian. Kalau sudah berani, sudah nyemplung-nyemplung saja lah ya.
1: Benar sekali ini.
0: Oke, sekarang kan ini banyak ya, kamar ini marketplace yang tersedia. Ada banyak pilihan dan juga warnanya ya.
1: Benar-benar.
0: Itu, kalau dari Kak Marini sendiri, gimana sih Kak caranya UMKM bisa memilih platform yang sesuai dengan produknya?
1: Itu di dewa yang dibilang usia. Satu, faktor usia. Kedua, kebutuhannya di mana.
0: Oke.
1: Segmen produknya apa. Nah kalau misalnya produknya hanya lokal saja ya udah Facebook, Instagram. Tapi kalau bisa sampai ke luar kota, TikTok atau platform Orange, Shopee, itu bisa sih.
0: Oke, tergantung segmentasinya ya.
1: Segmentasinya ya.
0: Oke, kalau dari Kak Marini sendiri sudah 2 tahun jadi pendamping UMKM Kepri, apa saja sih menurut Kak Marini kesalahan yang sering dilakukan oleh para usahawan ketika mulai memasarkan produknya secara online?
1: Deskripsinya kadang-kadang bahasa istilahnya copywritingnya tuh kurang menarik. Satu, kedua fotonya sangat-sangat kurang menarik. Ketiga itu kayak informasi untuk orang beli produknya itu nggak disampaikan. Nah terus packaging untuk di fotonya juga kurang menarik sih. Jadi seperti itu, bukan saya memburu ya, maksudnya
0: benar.
1: Saya juga belajar saat ini kan. Jadi kayaknya, oh kalau untuk usaha ini emang yang harus didominan ini ya, dari fotonya, terus copywritingnya gimana, terus cara konten kita yang menarik itu seperti apa. Gitu ya, sih.
0: Betul. Karena kalau ngomongin soal digital, memang yang dilihat pertama visual berarti.
1: Visual, ya. Kan emang sekarang kan orang gak lihat, kalau ngeliat dari suara aja udah kayak nah gitu kan.
0: Ya, memang harus bagus dulu fotonya yang sering jadi masalah. Berarti seputar itu aja, padahal produknya menjanjikan ya kamar ini ya.
1: Sangat menjanjikan, cuma ya mungkin kesan. Dan kadang-kadang ada juga ya beberapa usaha itu dia bikin logo, tapi logonya fotonya. Nah sebetulnya kan harus dilihat ya, logo ya logo, foto ya foto, jadi harus dibedakan seperti itu sih.

kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara bergabung bersama dengan RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Pekanbaru, dan RRI lainnya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya. Artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga.
1: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik. Meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
0: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga ada kita tingkatkan, tingkat keamanan datanya juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan
2: Diskominfo Kota Batam
0: ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional.
2: Iya.
0: Jadi terus kita lakukan pengelakukan.
1: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
0: Oke, kami mengimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
1: Di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: baru berdengar. Regenerasi petani menjadi kunci ketahanan pangan. Pemuda Riau diajak terjun ke sektor pertanian. Singkatnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
1: Regenerasi petani menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kehadiran petani muda dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Pemuda Tani Milenial Riau Rizky Mulyadi mengatakan perkembangan petani milenial di Riau mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah kelompok pemuda di berbagai daerah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Rizky, regenerasi petani menjadi sangat penting karena pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Rizky menilai regenerasi petani harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, Rizky mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi petani milenial. Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang semakin masif serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi aktivitas budidaya pertanian. Karena itu, ia menilai diperlukan perlindungan terhadap harga hasil pertanian agar petani memiliki kepastian usaha dan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Rizky juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan generasi muda terhadap profesi petani. Menurutnya, pertanian saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu karena telah didukung berbagai teknologi modern yang diharapkan semakin banyak pemuda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan

0: menjelaskan, regenerasi petani tidak bisa hanya dibebankan kepada generasi muda. Menurutnya diperlukan dukungan nyata dari pemerintah agar sektor pertanian mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pelakunya.
1: Peran ini petani muda itu sadar untuk melakukan, tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita berhutang itu mesti diberi pemerintah kebutuhan dan tidak menentukan.
0: Awaldi menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang berpihak kepada petani serta keterlibatan generasi muda, sektor pertanian di Riau diharapkan mampu berkembang lebih maju dan menjadi satu pilar utama ketahanan pangan daerah. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korongnya Nusantara 15.
3: Kembali ke RRI Bengkalis Meringan. SMP Muhammadiyah Bengkalis untuk tahun ini masih menerapkan gerakan ayam mengambil rapor untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Fiza.
4: SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan kegiatan gerakan ayah mengambil rapor bertepatan dengan pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Jumat pagi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan perkembangan anak di sekolah. Sejak pagi, para ayah hadir di sekolah untuk menerima rapor putra-putri mereka secara langsung dari wali kelas. Roni, salah seorang wali murid, mengatakan gerakan ini cukup bagus untuk menegakkan fungsi ayah di dalam keluarga dalam menunjang pendidikan anak.
5: Saya sangat mendukung program gerakan ayah mengambil rapor ini, di mana kita ikut serta berperan dalam melihat perkembangan pendidikan anak kita sendiri.
4: Selain menerima laporan hasil belajar, para orang tua juga berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan akademik, karakter, dan potensi siswa selama satu semester terakhir. Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Surahman mengatakan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak menjadi faktor penting dalam membangun motivasi belajar, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Menurutnya, kehadiran ayah saat pembagian rapor merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan anak.
6: Sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis tentang gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah, keterlibatan ayah dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, motivasi belajar, dan kepercayaan diri siswa. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara sekolah dan keluarga. Kehadiran ayah saat pengambilan rapor menjadi wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap pendidikan anak.
4: Kegiatan gerakan pengambilan rapor oleh ayah ini disambut antusias oleh para siswa yang merasa bangga didampingi ayah mereka saat menerima hasil belajar. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap kegiatan ini dapat memperkuat budaya keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Peringat, pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di Jalan Sandang Pangan

memang ada terminal juga di dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Nah, tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.

สถานีกัน

gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unika Batam, Ramdhani, mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.

0: digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
1: Romli menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: kafilah yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari seleksi pembinaan hingga tes. Kabak Kesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini memasuki tahap akhir.
1: Jadi untuk persiapan kapilah itu

0: Kalimantan dengan bimbingan dari pelatih provinsi maupun pelatih nasional yang dinilainya untuk menambah ilmu serta bekal dalam menghadapi perlombaan nantinya.
1: Alhamdulillah, persiapan yang saya dan teman-teman dari cabang kaligrafi sudah semaksimal mungkin kami lakukan. Adapun bimbingan dan pembinaan yang kami dapatkan dari pelatih provinsi dan pelatih nasional semakin menambah ilmu dan bekal untuk kami tampil nanti. Harapan kami dapat membawa nama baik untuk Natuna di ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Beralih ke RRI Padang Peringan, memasuki musim libur sekolah tahun ini, geliat aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

0: Liburan sekolah sudah tiba, saatnya pariwisata Sumatera Barat akan diramaikan oleh pelancong-pelancong dari luar daerah.
1: Memasuki musim liburan panjang, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah tahun ini, kelihatan aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Momen musiman ini dinilai menjadi angin segar sekaligus peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelaku usaha di ranah Minang, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, UMKM hingga transportasi. Dalam perbincangannya dengan RRI siang tadi di Padang, Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, mengingatkan liburan panjang ini jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang.
0: Diharapkan tentunya masyarakat usaha UMKM khususnya bisa bersiap diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan-wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan hal ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi UMKM untuk meraup keuntungan. Namun kami berpesan bahwasanya keuntungan kalau dapat diperoleh tentunya dengan wajar.
1: Dikatakan libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkan momen ini demi kelanjutan dan keberlanjutan usaha mereka ke depan. Menurut Rahim, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat agar pemanfaatan momentum ini berdampak jangka panjang, yakni menjaga kualitas dan menghindari pancat harga, membangun loyalitas pelanggan dan pengelolaan arus kas yang bijak. Kadin Sumatera Barat berharap dengan kesadaran para pelaku usaha untuk berpikir visioner, pertumbuhan ekonomi daerah yang dipicu oleh libur sekolah ini tidak langsung meredup begitu kalender akademik kembali dimulai, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi perputaran ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.

0: selengkapnya laporan Nur Fitriani.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dapat mengurus sertifikat halal diminta menyiapkan dokumen dasar sejak awal agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat. Pendamping proses produk halal atau P3H, Evi Susiana mengatakan dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis adalah nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk.
2: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha, ya UMKM itu yang gratis. Ya, untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan.
1: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pendamping halal akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Menurut Evi, tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, lama proses penerbitan sertifikat halal berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi yang dilakukan. Pelaku usaha tidak perlu ragu untuk mengajukan sertifikat halal karena para pendamping halal siap memberikan bantuan mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses pengajuan selesai. Selain memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di Bengkalis diimbau segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memanfaatkan program pendampingan yang tersedia menjelang batas wajib halal pada Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pria, untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman,

rapi, bersih, dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam dialog dengan pedagang, sejumlah keluhan terkait aktivitas jual beli dan penempatan lokasi berdagang disampaikan secara langsung. Menanggapi hal itu, Hendrianis meminta agar penataan pedagang terus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengarahkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang kurang tertata

0: karena keberadaan toko di pasar sejatinya harus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai satu apa, lantai duanya apa, lantai tiganya apa, lantai empatnya apa. Nah itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti, nanti pindahnya nanti isinya sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum setuju. Oke, kita coba lagi. Diskusi dengan si pedagang.
0: Hendy Anis menegaskan penataan yang dilakukan bukan semata-mata soal penempatan pedagang, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan toko-toko yang aktif beroperasi, pasar akan menjadi lebih hidup, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan,

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali Hana hadirkan informasi untuk Anda bahwa PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero melanjutkan program pengembangan 4 bandara strategis pada tahun 2026. Ini adalah bagian dari transformasi infrastruktur dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan serta pengalaman pengguna jasa penerbangan. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama InJourney Airport, Muhammad R. Palepi, yang mengatakan bahwa pengembangan tersebut merupakan bagian dari transformasi premises yang berfokus pada pembaruan infrastruktur dan fasilitas fisik bandara agar lebih berorientasi dan lebih fresh lagi pada pengalaman pelanggannya. Dan ternyata pendengar, kalau dicari tahu lebih banyak, 4 bandara yang akan menjadi fokus pengembangan itu ada di Padang Pariaman, Bandara Internasional Minangkabau. Selanjutnya bandara yang akan dikembangkan di Bali, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta, dan juga Bandara Depati Amir yang ada di Bangka Belitung.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti yang menghadirkan informasi syarat pendaftaran dan juga fasilitas yang akan didapatkan. Ternyata ada juga tautan yang diklaim dari informasi pendaftaran tersebut. Dan ternyata faktanya informasi itu tidak benar alias informasi hoax. Menurut komdigi.go.id, tautan yang diletakkan pada informasi tersebut itu mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram yang terindikasi phishing. Karena faktanya pendengar, dilansir dari laman resmi perusahaan sariroti.com, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Dan informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti yang ada di unggahan yang beredar tersebut. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan, jangan sampai percaya dengan informasi hoax. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Just Fontaine dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

101 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat sore, kita ada di program acara Trivia Piala Dunia. Dan kita akan menghadirkan informasi-informasi mengenai Piala Dunia yang sudah dilaksanakan ya. Dan sudah ada beberapa nama yang akan melanjut nanti di perhelatan FIFA 2026. Salah satu informasi olahraga yang Hana sampaikan untuk Anda, jadi pesepak bola Belgia Yuri Tielemans ya, itu berduel dengan pesepak bola Iran Ehsan Haji Safi dalam pertandingan grup G Piala Dunia FIFA 2026 yang dilaksanakan di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Senin 22 Juni 2026. Jadi di situ dilihat ya bahwa Iran sempat mencetak gol namun dianulir karena offside sehingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh, yang melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lince dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

Pendengar, Timnas Selandia Baru untuk sementara unggul 1-0 atas Mesir pada babak pertama laga grup G Piala Dunia 2026. Jadi gol tunggal Finn Surman ini menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Bisa dilihat ya, Mohamed Salah dan rekan-rekannya itu lebih banyak menguasai bola untuk mencari celah di pertahanan Selandia Baru. Dan keunggulan Selandia Baru tercipta pada menit ke-15. Jadi Finn Surman ini berhasil menyambut sepak pojok dengan sundulan yang tidak mampu dihentikan kiper Mesir sehingga mengubah skor menjadi 1-0.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada.

0: Halo pendengar RRI di mana-mana berada dan juga penonton RRI YouTube official kami. Kembali lagi di Ballcast episode kesekian ya. Dan masih bersama Yudis menemani kita semua. Sekarang aku sudah ditemani juga oleh pelatih kebugaran dari FC Santos. Ini dia, ada Bapak Rinto. Mau ganti nama nggak?
1: Coach Rinto
0: ya.
1: Eh janganlah, nanti ada yang marah Arsenal itu.
0: Jangan gitu, kemarin dia emosi, emosi dia. Aduh, ya, tapi kalau ngomongin Arsenal kemarin tuh, nonton gak tuh pertandingannya? Final Champions.
1: Aku nonton, enggak, cuma aku selama nonton bola, selain MU, baru pertandingan itu kemarin aku tonton dari menit pertama sampai
0: menit akhir
1: penalti. Selebihnya aku kayak jarang banget nonton pertandingan lain deh.
0: Nobar. Wah. Ya, belum rezeki ya.
1: Iya.
0: Tapi ada yang menarik nih kalau ngelihat
1: kata Halan, terima kasih kemarin dia bilang terima kasih sama Hakimi karena menyelamatkan sepak bola. Betul enggak sih?
0: Ini enggak setuju. Enggak setuju ya?
1: Enggak
0: setuju. Parah. Gimana sih menyelamatkan sepak bola? Sama aja sebenarnya. Yang ribut itu kan sebenarnya bukan fansnya Arsenal, fans di klub-klub lain sekitarnya itu yang ribut kalau Arsenal juara kan. Wajar merayakan juara setelah 22 tahun kan, apalagi kalau bisa double kan, kan wajar kan, yeah. Happy kan.
1: Tapi kan kemarin sudah diajak tour ini sama klub London Biru.
0: Pamerin trofi.
1: Iya, siapa tahu kan. Pengen megang
0: posisi
1: gitu.
0: Mereka di bawah banget ini. Iya. Tapi udahlah.
1: Walaupun gak lolos tahun depan tapi
0: iya, ini aja. Aduh, tapi kalau ngomong-ngomong ya, kemarin di PSG itu ada beberapa pemain yang memang perform banget sih. Vitinha itu salah satunya.
1: Wah, itu sih salah satu pemain yang mungkin saat ini ya
0: best midfield
1: juga sih.
0: Asli,
1: dia tuh harus akui sih walaupun secara fisik kayaknya enggak terlalu gede ya kalau Vitinha kan. Yeah. Pendek juga kayaknya. Enggak, ya kalau untuk orang Eropa kayaknya itu masih ukuran fisiknya
0: kurang lah ya. Biasanya kan tinggi-tinggi kan, tapi performanya bagus ya. Banget. Hebat, jago banget ya. Nah kalau ngomongin Vitinha nih, ini ada anekdot, ada trivia, tahu gak nama aslinya siapa?
1: Aku kemarin masih ada Vitinha ya lah?
0: Gak ada, aku gara-gara main FC 2 tahun kemarin. Ya, aku coba lagi kan final UCL kan.
1: UCL,
0: aku ganti.
1: Masih kalah juga gak?
0: Menang karena
1: oh iya, oke.
0: Aku ganti pertama Arsenal, menang easy. Aku pakai PSG, lebih easy menang ya karena memang kualitas pemainnya kan. Ya, aku begitu dapat bolanya ke Vitinha tuh, komentator ngomongnya Vitor Ferreira. Siapa? Vitor Ferreira siapa? Aku sambil main, ini glitch ya, salah ya. Akhirnya setelah itu aku cari namanya. Vitinha tuh kenapa Vitor Ferreira sih? Vitinha apa namanya ya? Namanya siapa? Ternyata memang nama kemarin itu Vitor Macado Ferreira.
1: Jauh banget
0: dari Vitinha-nya kan?
1: Iya.
0: Dari Vitinha-nya kan?
1: Dari mana ya? Apa mungkin
0: jadi cuma ngambil V-nya doang.
1: Tapi kan lebih banyak ketambahannya.
0: Iya, makanya Portugal gitu kali ya. Iya. Ada teman-teman gitu kita enggak tahu ya.
1: Mungkin ya karena mungkin kayak ini nggak tahu juga ya, apakah di sana juga sama mungkin agak melenceng dikit sih. Kalau di non muslim itu biasanya kalau ada baptis itu ada nama baptis mungkin.
0: Oh iya, namanya beda ya.
1: Iya.
0: Agak beda dikit.
1: Iya, kalau beda dikit kan ada
0: nama. Kalau di Indonesia juga, di Indonesia nggak usah gitu kan. Teman-teman ini yang Tionghoa, yang Chinese di Indonesia namanya dua aja biasanya.
1: Oh iya betul.
0: Ada nama Cinanya, ada.
1: Ada nama Indonesia.
0: Nama Indonesia nya.
1: Ya mungkin nggak, mungkin di sana juga berlaku kayak gitu ya. Antara dua, ya, antara dia yang tadi yang mungkin yang Tionghoa itu atau nama baptis.
0: bisa jadi.
1: Kayaknya nama baptis sih karena mungkin dia Katolik kayaknya.
0: Kayaknya sih.
1: Kayaknya.
0: Tapi pemain bola tuh banyak yang aneh namanya. Kalau
1: banyak.
0: Hulk. Gak ada namanya Hulk, bukan itu kan nama julukan doang.
1: Iya, kalau Hulk mungkin karena
0: postur bos.
1: Posturnya kan terinspirasi sama film itu, tapi dia sama film itu duluan mana lahir coba?
0: Ya filmnya dulu kan, yang jadul.
1: Oh jadu. Iya bener.
0: Karena yang dicat warna hijau beneran.
1: Iya, karena mungkin karena badannya dia
0: iya.
1: Kan Hulk itu kan badannya gila, gede banget.
0: Padahal namanya tuh Givanildo. Gak ada Hulknya, gak ada. Tapi sampai sekarang orang tau jauhnya Hulk kan.
1: Iya,
0: sampai
1: Hulk,
0: dia
1: iya.
0: Pun pede pakai printnya Hulk,
1: iya.
0: Hulk.
1: Tapi yang pernah kan ada juga yang dia cerita yang waktu dia main pas di Liga Cina, inget gak yang dulu sempat viral dia nendang bola dan bolanya pecah.
0: Oh iya.
1: apakah benar sekuat itu?
0: Iya, enggak kan tahu lah.
1: Enggak tahu ya apakah itu rekayasa AI ya, atau benar. Tapi itu. Waktu itu belum belum terlalu anu sih.
0: Iya.
1: Waktu dia yang kejadian bola pecah.
0: Tapi
1: itu.
0: Kualitas gambarnya juga enggak detail banget aja. Jadi diragukan ya Hulk ya. Kita
1: tahu bisa memastikan.
0: Sorry Mas Hulk ya, kita enggak bisa memastikan.
1: Atau bisa jadi dia nendang di sana dari pasang
0: ya timer mau bisa gitu.
1: Bisa jadi juga kan. Nah,
0: jadi kita nggak tahu banyak tapi pemain bola coba ada nggak yang lo tahu siapa yang namanya tuh printnya nama asli sama printnya beda.
1: Ada ini pemain Portugal juga, legendnya
0: siapa itu,
1: Real Madrid, botak
0: Pepe.
1: Pepe itu lebih jauh lagi. Aku juga nggak tahu Pepe itu dari mana gitu. Karena kalau kita cari kan Pepe ya keluar dia gitu. Tapi ketika kita lihat ada kan di Wikipedia itu ternyata namanya bukan itu.
0: Oh iya.
1: Namanya Kepler. Kepler, Lafaren, Dalima Ferreira. Jauh banget dari mana coba?
0: Kepler. P-nya doang. P-nya susah nyebut yang susah.
1: Tapi kan Pepe. Dari K dulu. Kepler.
0: Kalau dari P susah. Jangan, dari P susah.
1: Iya kan? Iya.
0: Itu dia. Untung ya itu dia diulang P-nya aja. Iya, itu ya. Sama ada aku ingat tuh pemain ini tim favoritmu dulu ini. Di MU dulu dia.
1: Oh. I know. Yang
0: kecil.
1: Pemain Meksiko.
0: Iya, Meksiko.
1: 14.
0: Betul, 14.
1: Golin
0: Super sub banget.
1: Golinnya golin bejok di gawang Chelsea ya.
0: Sangat. Asli pokoknya. Sih, itu super sub loh. Sering loh kayak gitu dia. Pokoknya Ferguson kalau udah
1: maksudnya
0: menang. Aneh banget.
1: Walaupun golnya kadang aneh.
0: Iya, menang.
1: Dan golnya tidak diduga-duga sih yang
0: gol. Itulah dia. Jawab sisa itu.
1: Ya, nama aslinya Javier Hernandez. Cicarito itu kalau nggak salah tuh cabe kalau nggak salah.
0: Oh iya.
1: Kayak mungkin udah disebut kecil-kecil cabe rawit mungkin. Karena
0: mungkin dia kecil dia ya.
1: Posturnya dia juga kecil kan. Hmm. Kan salah satu kenapa Ferguson beli dia karena itu.
0: Karena kecil.
1: Kecil. Dan lincah.
0: Ya, tapi pemain Portugal ada lagi. Main DM-nya juga.
1: Oh. Winger 17.
0: Nani.
1: Luis Nani.
0: Iya kan? Namanya tuh. Enggak ada loh, Luisnya ada.
1: Ada.
0: Luis, tapi namanya Luis Carlos Almeida. Tapi kan dia Cunha gitu kalau enggak salah.
1: Ya, ada Cunha-nya, ada Cunha kalau belakangnya. Tapi kan dia lebih yang di apa? Jersey-nya dia kan tulisannya lebih ke Nani.
0: Iya.
1: Kadang L-nya aja enggak ada, cuma iya, Nani.
0: Iya,
1: gitu
0: Nani. Makanya namanya enggak ada gitu.
1: Ada lagi dulu, pemain Portugal juga di MU.
0: Yang mana lagi?
1: Kau pasti enggak tahu.
0: Ronaldo aku taunya, enggak tahu.
1: Dari B.
0: B siapa B?
1: Dia dulu pembelian gagal sih, maksudnya beli MU abis itu kayaknya itu.
0: Weh, aku tahu itu. Itu kemarin kira-kira aku nonton ini pembelian aneh di zaman MU Ferguson itu ya kalau nggak salah.
1: Iya, masih Ferguson itu.
0: Kayaknya itu kena scam deh waktu itu timnya.
1: Kayaknya iya deh.
0: Kayaknya kena scam. Scoutnya kena scam itu. Soalnya kayaknya dikasih persen yang bagus-bagus kan. Datang. Bebe kan?
1: Bebe.
0: Main loh tapi.
1: Iya main tapi kan cuma berapa kali.
0: Iya.
1: Kayak Ferguson dulu nggak
0: iya. Terlanjut. Aku tuh nggak inget kalau nggak nonton video itu emang. Iya. Bukan Bebe itu.
1: BB itu namanya waktu itu siapa ya? Pokoknya aneh banget lah namanya, enggak tahu aku. Tapi ada itu nama bukan aslinya deh. Kayaknya itu ya, Scott-nya waktu itu. Aku yakin kayaknya dia enggak nonton langsung ke lapangan deh. Nonton cuma
0: iya. Yang dikasih orang
1: sekarang, aja. Kalau sekarang tuh ada kliper-kliper. Kliper-kliper pas dia lagi bawa bola itu.
0: Emang aneh sih. Tapi ini kan mereka enggak main ya di Piala Dunia. Vitinya tadi yang main. Pepe masih enggak sih? Pepe masih loh kemarin dipanggil katanya, tapi enggak jadi ya.
1: Pepe kayaknya kur Pepe masih main enggak ya kayaknya?
0: Enggak main ya, enggak main lagi.
1: Udah, maksudnya Pepe kan posisinya Pepe sekarang banyak.
0: Ya.
1: Sekarang tuh Portugal tuh back-nya jago-jago loh.
0: Back-nya ya, Fabian
1: Neves.
0: Itu kan mid juga, Fabian Ruiz
1: siapa?
0: Vitinya tadi.
1: Paco.
0: Weh.
1: Ya, maksudnya mungkin masa prime Pepe kan udah
0: lewat ya.
1: Maksudnya regenerasi lah.
0: Ada satu pemain dulu main di Arsenal yang namanya gitu juga, enggak tahu dia masih ikut Piala Dunia apa enggak. Dulu dia dipanggil sama timnya. Mana dia? Pantai Garing apa ya? Oh, the legend main di Arsenal tidak terlalu perform. AC Milan perform.
1: AC Milan.
0: Ikat kepala.
2: Bukan AC Milan, cuy.
0: Bukan AC Milan, cuy.
1: AS Roma.
0: AS Roma, ya.
1: Ingat banget aku kalau main PS pakai dia tuh.
2: Laju, kan?
1: Laju banget. Waktu itu dia masih duet sama si ini. Salah.
2: Iya.
0: Oh, iya, Salah masih di AS Roma, kan?
1: Masih di AS Roma.
0: Gervais. The legend Gervinho. Kalau di Arsenal waktu itu, Gervinho enggak.
1: Karena waktu itu, di kenapa di Arsenal dia kurang perform, kan waktu itu masih ada Theo Walcott. Masih zaman-zaman Nasri, masih
0: ya, laju, lebih laju daripada dia.
1: Masih banyak pilihan ya. Lah. Dia cuma kan waktu itu emang kelebihannya dia. Kalau menurut aku kulihat, ini kan menurut pengamatan bukan pengamat gitu orang menonton.
0: Jadi coach ke ini ya, kebugaran ya makanya. Jadi bugar ya. Ya disclaimer ya.
1: Aja dulu.
0: Coach kebugaran.
1: Iya, bukan pengamat. Dia emang kalau lari kecil sih emang kalau
0: laju kan?
1: Main PES pakai dia sih. Wah enak banget, serius, kasih kanan terus salah di kiri itu udah jago tuh waktu itu.
0: Iya tapi gitu kurang perform waktu itu ya Arsenal, karena itu mungkin
1: nggak cocok juga kali ya.
0: Betul. Oh, berapa kali aku nonton dia main tuh finishnya gitu.
1: Ada kan sekarang penerusnya?
0: Siapa? Ya,
1: mirip-mirip juga, walaupun udah juara lah kemarin.
0: Yang mana ini?
1: Noni Paduek.
0: Iya juga. Aku ingatnya masuk sama Chelsea lagi. Aduh. Masuk di panggil timnas, bro.
1: Iya. Masuk sih, betul. Iya, kan? Gervinho kan juga masuk timnas.
0: Iya sih, masuk timnas juga sih memang. Ya, di antara yang lain kan ada Palmer. Kan udah bahas sih,
1: maksudnya kemarin.
0: Nanti tonton ya, ditonton ya.
1: Oh,
0: ya. Itu nama-nama itu lumayan aneh teman Prodo yang masuk. Kenapa teman Prodo ini kan kita siaran gini
1: ya? Oh iya, ini broadcast ya.
0: Iya, broadcast. Pendengar, itu nama-namanya agak aneh memang. Kita nggak pernah nyangka gitu kan. Kayak di printnya siapa, ternyata nama hasilnya siapa.
1: Iya. Terus ada lagi, dulu ini salah satu menurut aku trigger kenapa harga pemain bola sekarang gila-gilaan.
0: Siapa itu?
1: Dulu pemain AC Milan. Orang Brasil juga. Ganteng orangnya. Cakep lah.
0: Brasil, AC Milan, dulu Kakak.
1: Itu kan salah satu orang yang
0: berikan lo Kakak.
1: Berapa
0: transfer fee gede banget.
1: Transfer fee paling gede
0: banget zaman
1: dari itu. Dia. Abis itu Ronaldo, abis itu sampai Neymar yang memecahkan.
0: Oh iya, cari dulu. Kakak siapa sih namanya? Kakak.
1: Ricardo.
0: Kakak taunya.
1: Ricardo Cesson de Santos Leite.
0: Oh iya.
1: Dari mana kakaknya?
0: Ricardo.
1: Apakah dia orang timur? Dia kan orang timur ya. Orang timur biasa kakak.
0: Aduh, ya juga. Ya, ya, itu termasuk salah satunya lumayan ya.
1: Iya. Tapi itu jauh sih dari nama aslinya.
0: Kalau dilihat tuh yang banyak kayak gitu tuh yang Brazil, Portugal tuh banyak kayak
1: ya,
0: gitu
1: ya. Mungkin karena tahu ya, kenapa kan mereka sebenarnya juga namanya mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip.
1: Dos Santos, Cunha dan lain-lain kan.
0: Iya, jadi kalau dipakai sama-sama mungkin
1: ya
0: enggak salah kan.
1: Iya. Kayak Pepe ini kan namanya Brazil banget. Emang dia orang Brazil kan sebenarnya.
0: Brazil.
1: Cuma main di
0: Spanyol,
1: kan? Portugal.
0: Oh ya Portugal, ya.
1: Kalau kelahiran dia kayaknya berhasil kok, nggak salah lo ya. Kalau kayak waktu itu pernah baca, jadi kalau sekarang nggak mungkin baca lagi.
0: Tapi emang gitu ya, orang print namanya nama
1: print
0: itu bisa aneh-aneh gitu.
1: Mungkin kan? Kalau Indonesia itu kayaknya
0: BP sih,
1: hah?
0: BP kalau iya. Kalau bukan orang Indonesia
1: nggak akan tahu.
0: Nggak tahu kalau nggak BP tahu. Itu singkatan,
1: iya.
0: Ya kan terusnya BEPE kan tulisannya kan. Ya. Orang BP namanya BP ternyata Bambang Pamungkas kan.
1: Padahal kan BE kan namanya Bambang, BA aja kan. Harusnya yeah. Bapak kan.
0: Iya.
1: Bukan Bapak.
0: Agak susah nanti rancu ya.
1: Cuma kan kurang bagus sih kalau Bapak ya. Yang namanya backernya ya, ID namanya
0: BP.
1: Sampai sekarang mereka orang BP. Kalau orang di luar Batam taunya itu Bambang Pamungkas.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang Batam taunya BP?
0: Wah, aku tahu lanjutannya. Masih mau itu kan? Crispy, ujungnya kan?
1: Iya.
0: Panggang crispy.
1: Iya.
0: Itu beda ya, beda.
1: Beda.
0: Sama dulu penyerang kita juga di timnas Christian Gonzalez. Orang taunya Eloko namanya.
1: Oh iya, Eloko.
0: Dia sempat print ada tuh.
1: Ya, ada.
0: Di mana waktu dulu Eloko?
1: Iya. Aku
0: karena udah nonton dia dari awal. Dulu kan printnya masih Christian Gonzalez gitu kan? Gonzalez itu ada jadi Eloko.
1: Sempat Eloko ya. Jadi kan nggak ada hubungannya juga ya?
0: Nggak ada hubungannya.
1: Nggak ada hubungannya dengan nama aslinya dia.
0: Betul. Itu jadi makanya printnya itu. Nah kalau kita kira-kira toh, kau disuruh main bola bikin jersey apa nama mungkin belakang?
1: Pernah sih dulu
0: apa dong?
1: Coba
0: ini pasti jorok ini, pasti jorok nih, pasti kacau nih.
1: Enggak jorok sih, enggak jorok sih. Cuma maksud aku agak alay
0: ya.
1: Itu karena nama dari SMP, cuy.
0: Tapi dipakai di print ini, berarti kan bangga, waktu itu sempat bangga kan pakai
1: iya,
0: ini kan.
1: Iya waktu itu.
0: Aku dulu
1: pemberian nama dari teman-teman. Jadi
0: aku tuh aku pakai juga, aku pakai juga dulu.
1: Siapa
0: nama aku Paksi belakangnya.
1: Oh, juga. Tapi kan ada hubungannya.
0: Iya memang ada.
1: Eta Paksi.
0: Iya.
1: Kalau aku benar nggak ada.
0: spill ya. Ditulis. Nanti Kur tau nggak Kur?
1: Enggak.
0: Ah kalau maksudnya kalau dia tahu nanti kita munculin dia fotonya Kur gitu ditulis gitu ya di itu nggak tahu.
1: Dulu ada aku di itu. Oh jersey di SMP nih aku ingat itu jersey SMP waktu dulu kan aku SMP juga ikut bola ya gini-gini masih bisa renang bola gila.
0: Tapi kan dipajang kan bangga waktu itu.
1: Iya
0: kan?
1: Waktu itu. Ini,
0: aku.
1: Tapi saya tuh kupikir alay juga.
0: Itu kan milih kan.
1: Iya.
0: Sendiri kan.
1: Iya betul.
0: Nama tapi SMP sih ya. Aku mau tanya apakah itu nama pacarmu dulu?
1: Enggak.
0: Ada kayak gitu. Pakai nama. Ceweknya?
1: Enggak sih, itu lebih ke nama aku karena jadi nama aku itu kan karena cuma gak ada panjangan gitu, cuma Rinto gitu doang. Nah, jadi di playstation jadi Zito. Zito tuh cuma satu tok gitu loh. Karena gak ada nama lainnya jadi Zito gitu. Si Zito itu.
0: Oh, jadi itu masih ada baju sekarang? Ada?
1: Udah gak ada, tapi ingat aku warnanya, hijau putih.
0: Aduh. Gitu ya ternyata itu. Jadi nanti kalau misalnya kita nonton di Piala Dunia ada nama-nama yang pendek terus nanti komentatornya nyebutin nama panjangnya.
1: Jangan kaget.
0: Ya. Karena memang seperti itu. Aku jadi penasaran kira-kira ada yang muncul nggak ya nama-nama baru di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Terus kira-kira ada yang aneh nggak ya?
0: Iya ada yang aneh nggak ya? Kita lihat printnya nanti ya.
1: Maksudnya aneh itu dalam tanda artian kalau di bahasa Indonesia kayaknya kurang gitu loh. Contoh
0: banget. Iya. Nangis ada yang namanya
1: iya, nangis. Haus.
0: Haus ada haus.
1: Nyekor-nyekor ada tuh di IG tuh.
0: Ada lagi striker kemarin baru pensiun nggak bisa lagi diomongin di sini.
1: Yang mana?
0: Ada main di Liga Inggris depannya Temu.
1: Nggak bisa
0: lagi di sini.
1: Yang
0: brewok. Botak
1: brewok. Yang jersey-nya kuning
0: guys. Yang jersey kuning. No, Norwich-nya ya. Bukan ya?
1: Kayaknya iya deh.
0: Pokoknya nggak bisa disebutin lah ya. Norwich kan nggak bisa disebutin.
1: Awalnya P.
0: Iya Temu depannya udah Temu pokoknya namanya.
1: Jangan sampai ngomong itu ke orang timur ya.
0: Iya susah.
1: Please,
0: susah. Susah banget.
1: Jadi kaplok.
0: Itu gitu nama-nama yang kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya kita lihatlah nanti ya seperti apa. Ya kalau gitu udah dulu kayaknya untuk Ballcast episode kali ini ya kita udah ngobrolin nama-nama unik atau ya.
1: Unik.
0: Yang ya mungkin akan muncul juga di Piala Dunia tahun ini. Jadi teman-teman penonton bisa ditulis mungkin yang kalian tahu nama uniknya siapa di bawah sini atau kalian tulis nama jersey kalian masing-masing yang aneh kayak Rindo tadi bisa ditulis di bawah ya sama artinya apa, kenapa inspirasinya itu apa gitu. Oke kalau gitu aku pamit sampai jumpa di Ballcast berikutnya.
1: Bye.

azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Berangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahukah kamu apakah hibah? Hibah menceritakan aib orang lain." Maka para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Hibah adalah di mana kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci." Maka ada yang bertanya, "Beritahukan kepada kami wahai baginda, bagaimana jika yang saya katakan ada padanya?" Kemudian beliau pun menjawab, "Jika yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu telah berbuat hibah. Dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Ketika aku dinaikkan mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan, kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku pun berkata, 'Siapakah mereka itu wahai Jibril?' Kemudian Jibril pun menjawab, 'Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka.'" Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, "Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya." Maksud dari hadis di atas, haram bagi semua muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barang siapa yang memelihara kehormatan saudaranya, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menganggap gampang permasalahan ini dan meremehkan sehingga mereka tidak memungkiri perbuatan tersebut jika terjadi di hadapan mereka. Dan hibah ini adalah sebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Dan karena buruknya perbuatan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat hibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan sanksi baginya bahwa dia di alam barzah, alam antara kehidupan dan hari kiamat, mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Haramnya perbuatan hibah, dan hibah adalah termasuk dosa besar, bahwa menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk hibah yang haram dilakukan walaupun hal itu benar-benar ada pada orang itu. Kemudian juga haram hukumnya mendengarkan hibah, karena orang yang mendengarkan hibah telah membantu saudaranya untuk hibah dan ridho dengan hibah tersebut. Wajibnya mengingkari orang yang berbuat hibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sangat pedihnya sanksi bagi mereka, orang-orang yang berbuat hibah di alam barzah kelak. Yang terakhir, keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim dan bahwa Allah Jalla Jalaluhu akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan ibadah.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
3: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 들어 그 길이 오빠.
6: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja kudengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta, bisa enggak?
5: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
2: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
3: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
0: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Dengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
10: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPH Arab Saudi? Jujur bahagia kok? Tertekan. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
9: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji Pro 3 dari Terus Budara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga. Mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
12: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
11: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Padang Sumatera Barat kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

0: di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan, alhamdulillah, ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
1: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
0: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Papua, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai gitu.

0: orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kisah seorang Samanera dari Kosambi. Suatu ketika, seorang anak berumur 7 tahun menjadi Samanera atas permintaan ayahnya. Sebelum rambut kepalanya dicukur,

0: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Baik, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan hingga mancanegara seperti Singapura, Malaysia, merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya, ya Suparman, dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Mangga Budi, pengurus cabang Kota Batam, bekerjasama dengan Wihara Geraha Buddha Manggala Batam, dan disajikan oleh radio kesayangan kita, RRI Pro 1 Batam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu tema yang saya angkat pada hari ini, yaitu mengembangkan ketenangan di tengah kota yang sibuk, ya. Jadi kita tahu bahwa Batam itu ya mungkin bukan hanya Batam, tetapi Batam menjadi salah satu kota industri di mana kesibukan itu menjadi hal yang sangat kita hadapi, ya. Misalnya itu bisa terlihat ketika meskipun kita itu berteman misalnya atau berkeluarga misalnya, tetapi kita tidak pernah bisa benar-benar bertemu kecuali pada hari pas tertentu libur, ya. Itu pun masih ada acara-acara yang lain-lain. Maka dari itu adalah kota yang sibuk, ya. Nah, kemudian kalau kita yang hidup di Batam, ya, sebuah kota yang dinamis. Kenapa dikatakan dinamis? Karena kalau kita tahu Batam juga sangat terpusat, ya, pengembangannya. Ya, kalau misalnya kita beberapa hari saja, misalnya, atau beberapa kita asik dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, tetapi ternyata ketika keluar, ya, beberapa minggu misalnya, ternyata ada bangunan baru, ada jalan baru, ada hal-hal yang baru. Nah, itu menggambarkan bahwa itu Batam kota yang sangat dinamis. Belum lagi kalau misalnya kita lihat, kita juga mendengar dari berbagai sumber, ya, perkembangan industri-industri, perkembangan pabrik-pabrik baru dan sebagainya, itu memang benar-benar aktivitas di Batam itu adalah aktivitas yang sibuk, ya. Jadi hidup terasa cepat, ya, bahkan kadang terlalu cepat sampai kita mungkin terkaget-kaget, tertinggal dengan informasi-informasi yang baru, ya. Nah, tetapi di sini bukan lingkungan yang harus kita ubah agar tenang, melainkan kualitas pikiran kitalah yang harus kita latih. Maka dari itu, tadi di awal saya mengambil tema mengembangkan ketenangan di tengah kota yang sibuk, ya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, ya, pendengar yang budiman, untuk berhenti sejenak. Kita saat ini sedang ada, mungkin ada yang bekerja, mungkin sedang ada yang dalam perjalanan, ada yang sedang beristirahat, ya. Coba kita perlahan, kita letakkan dulu beban pikiran kita, masalah pekerjaan, masalah target, masalah kekhawatiran, biarkan sejenak, kita tidak membawanya masuk ke dalam ruang batin kita, tetapi mari kita coba hadir di sini, di saat ini. Nah, karena sesungguhnya ketenangan tidak bergantung pada keadaan luar. Nah, kalau misalnya tadi di awal saya menyarankan atau mengatakan Batam kota yang sibuk, atau bahkan kita di kantor misalnya kita yang sibuk, atau di jalan ada kesibukan-kesibukan tertentu, tetapi kesibukan luar itu adalah kesibukan fisik, ya. Sedangkan kita sebenarnya dalam kesibukan fisik itu tetap bisa mengembangkan yang namanya ketenangan di dalam hati. Dan yang namanya ketenangan di dalam hati itu bukan datang sekonyong-konyong, tetapi harus dikembangkan. Jadi bukan kota yang harus menjadi sepi, ya, atau kota Padang menjadi sepi karena terlalu sibuk, nanti terlalu cepat, dan tidak harus menjadi lambat juga. Kecepatan tentu kita perlu apresiasi, ya. Kemudian pekerjaan yang sibuk karena pekerjaan itu juga perlu diapresiasi. Daripada sibuk mencari pekerjaan, mending sibuk untuk bekerja, ya, apapun itu pekerjaan apapun itu. Jadi itu perlu diapresiasi. Tetapi, ya, bukan pekerjaan yang harus berkurang supaya tenang, bukan kota yang harus menjadi sepi, bukan. Tetapi kita perlu melatih lagi-lagi pikiran kita lah yang harus kita kembangkan untuk menjadi tenang. Nah, kita akan coba untuk membedah akar kegelisahan. Para pendengar yang berbahagia, ada satu hal penting yang perlu kita pahami, bahwa kalau di dalam agama Buddha itu ada fisik, ada jasmani, ada rohani, ada fisik, ada mental, ya. Tadi sudah sempat disinggung di awal bahwa kesibukan di fisik itu ternyata belum tentu mempengaruhi kesibukan yang di dalam, ya. Di sini istilah ada yang menyebutkan, atau ini, sibuk adalah kondisi fisik, tetapi kacau adalah kondisi batin. Itu juga bisa dibilang seperti itu, ya. Seorang bisa sangat sibuk dengan fisiknya, tetapi bisa saja meskipun secara fisik itu sangat sibuk, mentalnya atau sikap batinnya tetap bisa tenang, ya. Namun sering terjadi kita sedang diam, ya, tetapi pikiran kita berlari kemana-mana. Jadi memikirkan pekerjaan, memikirkan masalah, memikirkan masa depan, menyesali hal-hal yang sudah lewat dan lain sebagainya. Inilah yang membuat sebenarnya orang menjadi lelah, ya, orang menjadi capek. Atau kalau misalnya secara yang agak keren itu bahasanya itu burn out, ya. Jadi mengapa orang itu menjadi lelah batin itu karena dia tidak ada berada di saat ini. Orangnya mungkin sedang di sini, tetapi pikirannya, ya, batinnya itu tidak ada di sini, ya. Makanya kalau misalnya dalam pertemuan-pertemuan tertentu, ya, misalnya dalam ceramah-ceramah terhadap anak-anak, terhadap di apa namanya tuh anak-anak, atau di umum, kadang-kadang saya sering membawakan atau menyampaikan bahwa kita perlu ada di sini. Apakah telinganya sudah di sini? Karena maksudnya apakah benar-benar bisa mendengar ketika ada di tempat itu? Apakah matanya sudah di sini? Jadi apakah benar-benar bisa ada di saat itu apa tidak? Jadi seperti itu, ya. Dalam agama Buddha, kondisi yang seperti itu tadi, ya, rasa tidak puas, rasa gelisah, rasa tidak pernah cukup, ya, rasa menderita, itu namanya dukkha. Ya, dukkha atau penderitaan, ketidakpuasan. Itu ada di dalam ajaran Buddha, di dalam empat ajaran pokok ajaran Sang Buddha, yaitu yang pertama, yaitu kesunyataan tentang adanya dukkha. Nah, jadi yang tadi, ya, kesibukan, baik kesibukan fisik ataupun kekacauan mental, itu sebenarnya bagian dari dukkha. Nah, kenapa itu terjadi, ya? Atau kenapa bisa begitu? Ya, karena sebenarnya pikiran kita selalu mengejar sesuatu. Ya, mental selalu mengejar sesuatu. Setelah ini apalagi? Target berikutnya apa? Apa yang belum selesai? Apa yang ingin dikerjakan? Atau apa setelah semuanya ini tercapai, apalagi? Jadi selalu lagi dan lagi. Kemudian kita jarang sekali benar-benar menikmati apa yang sedang kita jalani saat ini, ya. Nah, ditambah lagi dengan kebiasaan multitasking mental, ya. Saat makan, tapi pikiran tentang pekerjaan. Atau saat bekerja, pikiran masalah rumah. Saat di rumah, pikiran pekerjaan lagi. Nah, dan macam-macam. Aku bahkan ketika di rumah misalnya, juga selain makan, tetapi juga mengerjakan hal-hal yang lain. Misalnya sambil belanja online. Bukannya belanja online itu buruk, bukan. Tetapi sebenarnya cara yang dilakukan ketika melakukan satu hal dengan hal yang lain juga ada dilakukan, itulah sebenarnya yang membuat capek ya, termasuk scroll-scroll yang lain ya, entah TikTok, Facebook atau media sosial yang lain yang juga sambil mengerjakan yang lain-lain ya. Jadi itu salah satu yang membuat jadi capek ya. Jadi kalau misalnya kita boleh merenungkan, kalau misalnya kita boleh melihat lagi berapa lama kita benar-benar hadir untuk diri kita sendiri pada hari ini, ya, tanpa memikirkan apapun, tanpa terburu-buru, dan benar-benar melihat apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya, oh, saya sudah bisa melakukan separuh hari, wah, itu sangat bagus sekali. Oh, saya sudah bisa mengerjakan setiap apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan dan lakukan, itu saya benar-benar menyadarinya. Wah, itu sangat bagus sekali dan itulah yang diharapkan sebenarnya. Ya, jadi itu tadi adalah yang bagian yang pertama. Ya, jadi itu gap yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, kedukaan, ketidakseimbangan antara jasmani ya, batin ya, dan kondisi alam atau kondisi sekitar kita. Nah, kemudian bagaimanakah cara mengembangkan ketenangan atau seni? Bagaimana seni mengembangkan ketenangan? Nah, ini 2500 tahun yang lalu ya, Sang Buddha Gautama, ya, Guru Agung Buddha itu sudah memberitahukan ya, bagaimana sebenarnya meskipun kondisinya sibuk ya, meskipun secara fisik orang itu bisa sangat sibuk sekali ya, tetapi bisa menjaga ketenangan. Nah, yang pertama itu adalah dengan latihan meditasi ya, atau latihan penyadaran. Nah, kalau misalnya secara bahasa kerennya ya, ini bisa dikenalkan atau bahkan sekarang dikenalkan di kelas-kelas seperti kelas-kelas yang menggunakan kurikulum-kurikulum dari luar juga ada ya, dan dikenalkan di banyak hal, yaitu mindfulness ya. Nah, tapi dalam Buddhis itu memang meditasi itulah yang dikenalkan oleh Guru Agung kita, Guru Agung Buddha Gautama, yaitu bagaimana kita salah satu cara ya untuk mengembangkan ketenangan ya. Bagaimana caranya? Oh, itu sebenarnya mungkin bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu ya, pendengar yang budiman, itu sudah tahu atau sudah pernah mempraktekkan dalam kehidupan, entah itu mungkin dari wihara, entah itu mungkin sekarang banyak platform-platform yang menyediakan informasi ya, tidak terbatas ya, seperti di YouTube misalnya. Meditasi itu seperti apa? Oh, banyak sekali ya. Nah, secara garis besar ya, kalau meditasi yang kita sebutlah anapanasati misalnya ya, yaitu hanya dengan mengamati napas yang keluar dan masuk ya, hanya mengamati napas yang keluar dan masuk. Ketika napas masuk, kemudian dalam hati bilang napas masuk. Ketika napas keluar, kemudian dalam hati mengatakan napas keluar. Itulah sebenarnya meditasi agama Buddha. Nah, sampai bagaimana? Nah, sampai benar-benar tidak ada pikiran-pikiran lain, tidak ada rencana-rencana lain, tidak ada hal-hal yang ada di dalam pikiran, kecuali hanya napas masuk dan napas keluar. Itulah latihan meditasi anapanasati. Nah, kalau yang lain, oh, yang lain ada banyak sebenarnya. Tapi Itu salah satunya. Kalau misalnya sedang beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Jadi sebenarnya meditasi itu ada dua, ya, meditasi samatha sama vipassana. Kalau yang tadi napas atau anapanasati itu termasuk tergolong dalam samatha, ya. Kemudian ada satu lagi yang vipassana yang juga itu bisa mengantarkan seseorang mencapai ketenangan, bahkan sampai ketenangan tertinggi, ya, yang tidak terganggu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengamati apapun yang dilakukan, mengamati apapun yang dipikirkan, mengamati apapun yang dirasakan tanpa istilahnya tanpa terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang lain. Nah, jadi itu adalah latihan napas yang seyogianya itu bisa dilakukan untuk mengembangkan ketenangan, ya. Nah, itu kalau misalnya bisa dilakukan setiap hari, ya, itu akan sangat bermanfaat untuk menjaga ketenangan pikiran kita, ya, ketenangan di dalam hati kita, ketenangan di dalam mental kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dan teman-teman yang berbahagia, pendengar RRI Pro 1 yang budiman, yang kedua adalah jeda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering lupa, ya, kadang-kadang, ya, atau mungkin bahkan saya sendiri juga sering lupa untuk berjeda. Contoh, ya, ada pesan masuk, wah, langsung buru-buru dibalas. Ya, kadang-kadang bahkan tanpa berpikir dulu, ya, tentang apa, oh, langsung set, tidak mencerna dulu tetapi langsung dibalas. Dikritik misalnya, wah, langsung tersinggung, marah. Ya, oh, dia mengkritik saya, dia membuat saya menjadi tidak bagus. Dia membuat istilahnya tuh mencari kesalahan-kesalahan, mencari kambing hitam dan sebagainya dan sebagainya. Langsung tersinggung. Ya, bukan di jeda dilihat apakah yang dia bilang itu benar atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, misalnya macet di jalan atau yang di mobil atau motor atau apa yang di depan kita itu berhenti sejenak, kemudian kita pas buru-buru, wah, itu juga kadang-kadang langsung bereaksi, ya, pikiran kita, mental kita, kemudian menjadi marah, menjadi mengklakson besar-besar atau terus-menerus kek. Nah, itu adalah sebenarnya ungkapan-ungkapan di mana batin, ya, itu terlalu cepat bereaksi, ya, terlalu easily to get angry. Ya, jadi kayak seperti itu kira-kira. Jadi kayak mudah bereaksi, entah itu hal yang marah, kemudian sedih, kemudian tersinggung, kemudian atau mungkin bahagia yang tidak terkontrol, ya, senang yang tidak terkontrol. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya kadang-kadang itu adalah reaksi spontan karena ditimbulkan tanpa jeda. Atau kalau dalam artian lain, itu tanpa kebijaksanaan. Nah, jadi bagaimana? Itu ternyata dalam kamus Buddha Dharma atau dalam ajaran Buddha, itu jeda itu diperlukan untuk membuat kita menjadi lebih tenang, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, kita perlu berhenti sejenak. Tarik napas, diam sebentar, baru merespon. Jeda kecil ini bisa mencegah banyak penyesalan, ya. Analogi sederhana, seperti ponsel kita. Kalau terlalu banyak aplikasi dibuka, ponsel menjadi lambat, bahkan hang. Apa yang kita lakukan? Kita reset. Begitu juga pikiran kita. Kalau sudah lelah, penuh, kacau, kita juga perlu restart. Caranya sederhana, kembali ke napas. Kembali berjeda. Kembali melihat persoalan-persoalan dengan menjadi lebih lebih tenang, lebih calm, lebih dengan ketenangan, misalnya gini, kalau misalnya air itu ketika diaduk, ya air yang ada isinya misalnya kopi gitu ya, kemudian diaduk, ya itu kan kopinya menghalangi itu, atau lumpur, ya, gitu misalnya lumpur pas mainan, kemudian ada lumpur, kemudian diaduk, itu kan lumpurnya menghalangi. Tapi kalau misalnya sudah dijeda, sudah didiamkan, itu kan akan mengendap, dan apa yang terlihat di sana ya bening. Kalau sudah bening atau sudah ditenangkan, itu kita akan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, lebih lebih transparan, begitu kira-kira ya. Jadi itu yang kedua. Selanjutnya, penerimaan, pendengaran berbahagia, kemacetan, antrian, tekanan kerja, dan lain sebagainya, itu bagian dari kehidupan. Kalau kita menolak, kita menderita dua kali, ya, karena situasinya yang pertama, yang kedua karena kita tidak menerimanya, jadi minus dua kali, ya, menderita dua kali. Jadi akan lebih ringan ketika menjadi atau ketika menerima apa yang terjadi, ya. Nah, kemudian bagaimana mengelola relasi dengan yang lain, ya, kita perlu tambahkan yang lain juga selain tadi, ya. Selain tadi mindfulness, yang selanjutnya itu ada metta atau disebut dengan cinta kasih. Nah, ketenangan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang yang lain. Saat batin kita tenang, kita menjadi lebih sabar, tidak mudah marah, tidak reaktif. Dalam ajaran Buddha, yang mampu menahan diri, ya, ketika ada sesuatu hal yang sebenarnya atau pada umumnya mengganggu atau mengusik ketenangan kita, yang kita tidak suka, yang orang lain tidak suka, itu namanya kanti, atau kita sebut sebagai sabar, ya. Jadi kesabaran itu perlu ditaruh di sana, ya, untuk bisa mengembangkan metta itu juga perlu adanya kesabaran, ya. Kesabaran bukan kelemahan, kesabaran adalah kekuatan, kemampuan untuk menahan diri agar tidak memperkeruh keadaan. Bayangkan jika di tempat kerja misalnya kita menjadi lebih tenang, kemudian lebih pengertian, lebih penuh cinta kasih, nah maka suasana menjadi lebih harmonis dan menjadi lebih membahagiakan. Berbeda sekali kalau tanpa kesabaran, tanpa kasih sayang, wah nanti ya berbeda sekali kondisinya, ya. Jadi kita perlu mengembangkan hal-hal itu supaya ketenangan dan keharmonisan terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pendengar yang berbahagia, kemudian jika atau sebagai kesimpulan, ya, kita perlu mengembangkan ketenangan, ya, tidak bergantung pada lingkungan, tetapi ketenangan adalah keterampilan yang dikembangkan, ya. Jadi keterampilan yang dikembangkan itu perlu dilatih setiap saat, setiap hari, setiap waktu, ya. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, ya, misalnya pagi meditasi atau sebelum tidur, sebelum terlelap, meskipun dalam kondisi yang misalnya berbaring, coba kita review balik dalam keseharian. Kita perlu bernapas lagi, memperhatikan napas sebelum terlelap, dan kita dapat memahami arti daripada kehidupan kita, daripada kehidupan kita ada di saat itu, ada di saat itu, ada di hari itu, ada pada saat yang benar-benar untuk kita sendiri juga, selain kita juga untuk yang lain-lain. Jadi semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian, semoga semua makhluk di Batam dan sekitarnya hidup rukun, damai, dan sejahtera. Ya, jadi akhir dari saya, ya, saya sampaikan sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 22 Juni 2026. Informasi yang pertama, Badan Pengusahaan BP Batam terus memperkuat strategi pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi riset dan juga inovasi, dan komitmen tersebut diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN terkait pemanfaatan riset dan inovasi serta pengkajian pembangunan Batam Science and Technology Park. Informasi berikutnya dari RRI.co.id, dilaporkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu diperkuat. Informasi yang terakhir, Badan Pengusahaan BP Batam bergerak cepat menindaklanjuti masukan Komisi 4 DPR RI terkait dengan penandatanganan atau penanganan banjir dan genangan air di sejumlah wilayah di Kota Batam. Hanya sehari setelah rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 4 DPR RI di Jakarta, Badan BP Batam langsung menunjukkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan peninjauan terhadap 11 titik yang dinilai rawan banjir. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk yang disiapkan untuk kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Abis nanti deh.
1: Nah, nah tuh mesti ada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana
0: tuh. Oh, urang Sunda cenah kamarana mangga.
1: Iya, insyaallah raya nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, sareng sabudeureunana. Dan mungkin orang duaannya
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
2: Hasanah Budaya Sunda Lembur Kuring Paninengah.
3: Anu midang unggal dinten Senin di
2: Rohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun sareng sabudeureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Kamaranari urang Sunda.
2: Ngebahas perkawisan nanti deh.
3: Nah, tuh mesti ada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana nu
2: teh. Oh, urang Sunda cenah kamarana mangga.
3: Iya, insyaallah raya ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, sareng Sabu deureunana, dangukeun urang duaannya.
4: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
4: Asana Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengah.
3: Anu midang unggal dinten Senin di
4: Pohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun sareng Sabu deureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Mas ada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana nu
1: teh. Urang Sunda cenah kamarana mangga.
0: Iya, insyaallah raya nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, sareng sabudeureunana, dangukeun urang duaannya.
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
2: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengah.
3: Anu midang unggal dinten Senen di
2: Pohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun sareng sabudeureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RWATAM, kita berada di Lintas Informasi edisi malam hari ini 22 Juni 2026. Diawali dari Batam, di mana informasi terbaru untuk Anda, setelah sempat menjadi ancaman serius dalam beberapa tahun terakhir, kasus demam berdarah atau denggi di kota Batam menunjukkan tren menggembirakan hingga 21 Juni 2026. Dinas Kesehatan Desa Kota Batam mencatat 205 kasus DBD tanpa satupun kasus kematian. Capaian tersebut menjadi kabar baik bagi dunia kesehatan di Batam, pasalnya pada tahun 2024 lalu DBD merenggut 14 nyawa warga Batam, sedangkan 2025 tercatat 3 kasus kematian. Informasi yang lain, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkap dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan kasus tersebut diduga melibatkan pembiayaan senilai 15,47 miliar menggunakan nasabah pinjaman nama. Informasi yang terakhir masih dari rri.co.id, di mana informasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur di wilayah Papua untuk mendukung dan juga menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kita jelang Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara Pro 1 Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kembali bersama Komunitas Erbatam. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami dari persembahan The Beaches dengan Don't Forget to Remember Me di Pro 1 Erbatam, mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu Mancanegara Oldies Pro 1 Batam bersama Aryani hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar baik, bahagia bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang adalah harapan dan doa saya untuk Anda pendengar, baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, di Singapura, dan juga di wilayah Tanjung Balai, Karimun, Morodure, Kutung, dan juga di Indragiri Hilir ya. Sudah bergabung bersama Ariel malam hari ini di hari Senin dan juga hari yang berbahagia untuk Anda, sambil minum kopi, sambil menikmati rintik hujan, sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811, request lagu kesayangan Anda. Lagu-lagu mancanegara sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Ada Ancient Melody, ada Everyday I Love You, kemudian juga ada Power of Love, kemudian juga ada Darling, oh Darling I Love You. Tak tahu nak mau tahu lagu ni Darling I Love You ini. Darling I Love You eh. Kita coba di 463351. Selamat malam Ruang Rindu. Halo
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Apa kabar Mama? Mama Hai. Mama Dia. Mama Dia ya. Mak Dia kan Mama Dia ya.
1: Mama Dia.
0: Mama Dia. Mama Dia bukan Mama Dia ya. Oke, Mak Dia ya. Oke, siap. Sehat Mak Dia?
1: Sehat, alhamdulillah. Baliknya mudah-mudahan gitu juga.
0: Siap.
1: Tapi lain suara berat nampak.
0: Suara saya? Oh, dahil balik berarti ya.
1: Sudah akhir balik.
0: Sudah akhir balik berarti ya.
1: Sudah.
0: Oke, Mak Dia ada request lagu.
1: Minta itulah lagu tadi, Oh My Darling.
0: Oh My Darling, I Love You ya. Oh My Darling.
1: Oh My Darling, I Love You.
0: Oh iya, My Darling. Oke, siap. Salamnya silakan Mak Dia. Oke.
1: Salamnya buat Nano, sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Apa ini? Apa cuacanya? Enak-enak
0: ya, mendung-mendung rintik-rintik
1: rinyai.
0: Oke, siap.
1: Buat boleh Pak buat Palang Antitita, lama tak senggol Antitita.

0: Puspa juga.
1: Puspa, gimana kabarnya?
0: Oke. Okay. Tak ada nampak lama nol apa Puspa ni tak masuk.
1: Puspa lama. Oh, tadi Moro tadi balai ya.
0: Periting balik. Ini dia baru masuk nih Bapak Hari.
1: Iya, yeah, betul.
0: Masuk. Masuk. Terus buat semua-semua lah, okay, tanpa terkecuali yes, semua di tanggal. Oh, Nenek Jasmine.
1: Nenek Jasmine di Tanjung Pinang, Mak Hitam, Putri Blakit ya.
0: Oh, Putri Blakit ya. Dengarnya di Radio Pinang aja, di tak dengar. Tahu
1: lah. Didengar juga dia, diam-diam didengar.
0: Iya, Nenek Saktira juga, buat Pat juga.
1: Oke, siap.
0: Buat Mama Ji.
1: Mama Ji, oke.
0: Oke.
1: Siap.
0: Buat semua-semua larit, okay, sama
1: mendengarkan.
0: Sehat selalu.
1: Darling I love you, jangan lupa ya. Oke, siap.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Madia sudah bergabung bersama kami dengan Darling I love you ya. Darling I love you. Kita bacakan di WhatsApp ya. Sia nanti kata orang hari ini tak baca-baca lah. Udah dikirim dari semalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya dari Mak Noy hadir. Salam buat Besan Sariati, Senariati, Bapak Suami dan juga Mak Kun, Bawi dan juga Moni. Kemudian Nur Bilgisa Aisyah, Pak Usulimin, Pak Haji Gemong, Bang Gafar, Bang Iman. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada untuk hari yang selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih untuk Mak Noy ya. Oke, dadah darling I love you ya. Rindu, ruang rindu dari Yani di seberang. Salamnya untuk Kinara, Mancung Ima dan juga untuk Kasur, Zul, Lisda, Nisa dan semua pendengar Pro 1 R Batam dimanapun Anda berada. Cepat selamat malam. Terima kasih yang sudah membacakan Bang Aril ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Norma hadir di Tanjung Balai Karimun Gresik. Nah, nak salam-salam buat Anto, thank you. Ada Andi, ada Kak Puspa, Ikan, Ikan Kembar dan juga Kak Ana, Bang Udin, Pak Mur, Bang Pauzi, Kak Mas Lidar juga. Kemudian juga ada Mama Boy, Kak Jamila, Long Asri, Pak Kumis, Sekarwangi, Mak Hitam, Roni, Bang Imira dan Bang Idris. Terus satu buat semua saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Norma sudah bergabung. Ada Boulevard, Ruang Rindu, lagunya Kwando Kwando ya dari Angel Bird. Ditunggu nanti. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi, Madie, Mama Aziz dan juga untuk Bu Asri, Wak Nurmi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, kemudian Pak Mur, kemudian apa kabar juga untuk Kamila, kemudian Melati. Salam satu untuk semua. Sehat selalu untuk Ariel. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Jebon juga, terima kasih. Bang Suhardi, apa kabar? Salam untuk Kak Rasmiati ya. Oke. Okay. Malam ini kita sama-sama di udara ya, jadi saya tak bisa ikut. Oke, oke, oke. Tujuh sumur ya. Tujuh sumur. Abang Abeneko, terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk Bang Toha, Bang Fauzi, Pang Anda juga untuk Bang Haji Gemon, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Karin, Ania, Jamila, Juliana, Mak Zian, Mak Dia, Gafa, Malina, Siti Jamila, Mala, Juliana, di Penyalai, Betty Lafia, Putra Rangsang, Karaha, Mak Dewi, Mak Fajar, Ika, Mastura, ada Uni Desi, Gala dan juga Roni. Terima kasih untuk Abang Abed ya. Apa kabar juga untuk Bang Zainal, Bang Nusai di Guntung, terima kasih. Kemudian juga ada Matun saya, ada Rina ya. Ada Madini juga, terima kasih. Siska Mira dan juga untuk semua pendengar di Air Tawar ya. Di Sambu juga, di Guntung juga, di Pulau Burung dan juga yang ada di Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, Moro Durai ya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Mak Dia. Adakah yang ingin bergabung?
2: Ruang Rindu selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, saya.
3: Ariel.
1: Oke, Monik. Siap. Sehat ya.
3: Bang Ari.
1: Oke, siap. Lagunya apa nih, Monik?
3: Lagu barat ya, Bang Ari.
1: Iya, barat malam hari ini ya.
3: Lagu barat. Sogir kesukaannya Kak.
1: Oke, Sogir Fortune ya. Oke, siap.
3: Salamnya boleh, Bang Ari.
1: Boleh, silakan.
3: Salamnya pertama buatnya Bang Ari.
1: Oke.
3: Semoga selalu sehat di muka rezekinya.
1: Amin ya Allah. Amin. Amin amin ya Allah.
3: Amin ya Allah. Salam pertama buatnya Kak Tensam Pemuda India, Mbak Siti juga ya.
1: Mbak Siti.
3: Ada Kak Makno. Selalu Makno. Ada Pak Pah kita, Kak Nia, Mbak Siti kita, Rahma. Mbak Dia tadi saya selalu. Mak Jamila, Mak Pegi, Mak Yasmin, Mak Dewi, Mak

0: Sekar Wangi.
1: Pak Azi, Pak Nga. Iya, Uni Desi, saya selalu Uni. Ada Ika, Pak Alang, Mak Ikan kita, Nur Birki, Bang Aril. Itu aja lah. Makasih Bang Aril. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Aril.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk mereka sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di belakangnya Monik 463351 ya. 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 dengan program Ruang Rindu RRI Batam ya. Kita buka kembali di 463351, kita cek ya. Selamat malam, halo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Dengan Norma, Pak.
0: Dengan Norma. Oh, oke, siap.
2: Masuklah terlelap
0: tapi tetap masuk ya. Oke, siap.
2: Aku masuk ya.
0: Oke, ada pilihan.
2: Tapi kan Norma tak minta lagu.
0: Minta lagu ya, boleh, siap.
2: Kalau mau dibaca.
0: Boleh.
2: Kasih, ya. Dari Terjun, Pak. Dengan judul Still Loving You.
0: You're Still Loving You ya, kira Scorpion ya, oke.
2: Jadi salam dari Raja, terima kasih ya.
0: Oke.
2: Terus satu untuk semua di sampai terjadi.
0: Siap. Amin.
2: Terakhir, terus tak ubah. Dia juga sama baik.
0: Suaranya tak ubah.
2: Banyak minum
0: air kelapa nampaknya ni.
2: Nindi. Dah mengharap.
0: Okey, siap.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam. Semalam tu minum air kelapa semua berubah Kalau minum air putih tak berubah Terima kasih untuk Ahil Bagindo, ada Rizat juga terima kasih, Kak Rosna Yati juga terima kasih. Sudah puluh hari yang di TikTok ya. Oke, selamat malam. Halo, Bang Rindu. Suara tak dengar ya. Oh, bau su, kenapa putus-putus bau su? Tak dengar bau su. Halo. Mungkin geser sikit, geser kat kedai-kedai kopi situ duduk. Dah malam pula ya.
2: Lagu
0: apa maksud? Nah kan, one ticket ya. Boleh lah ya, nanti saya carikan one ticket ya. Kalau Pak Usul lagunya one ticket ya. One ticket. Satu ticket aja, tak boleh dua ya. Oke, siap. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Oh, baik Abang Saleh. Clear lah suara Abang Saleh.
3: Clear ya, Alhamdulillah. Jadi, ada dengar tak acara Cantik di Mata?
0: Cantik di Mata, Cantik di Hati, dengar sikit.
3: Ada dengar? Oh,
0: ada.
3: Wah, dia kata-kata bagus eh.
0: Bagus hari ni. Bagus eh. Hari ni pun pakai baju bunga-bunga bagus ni.
3: Oh, nampak dia lah.
0: Nampak.
3: Tapi kesian lah. Semua kesian apa tau. Nak senggol kau dia tu. Betul lah. Orang tidak ni. Kadang-kadang bila Abang Saleh kalau berbual dengan awak, kadang-kadang teringatkan senggolan dia lah. Suara dia. Kalau aku dapat dulu rakam bagus lah.
0: Iya.
3: Dulu sayang lah. Dia cakap begini tau. DJ-DJ tu nanti kita akan berpantun di RRI. Wah, kalau saya tak bertugaskan mereka pula, tapi dia selani akan lihatlah ada satu DJ tu yang siapa nama yang real tu lah. Tapi kalau bila diorang balik, saya salut pulang yang sama. Tempat wanita ni dia akan beritahu kalau dia dah minat dengan sesuatu orang yang dia dah senggol. Orangnya dia tanya lah kan, dia aku nak tanya orang ni macam mana yang itu. Ibarat tanya khabar lah.
0: Betul.
3: Okey, okay. Tadi Bang Saleh minta lagu sama lah, Soldier.
0: Oh, Soldier of Fortune, boleh. Boleh, boleh, siap.
3: Okey, salam untuk Ril, selamat bertugas, Ril.
0: Terima kasih, Bang.
3: Ril, anak Ril yang sulung berapa umur Syal, dia?
0: Sekarang masuk 16 lewat sikit.
3: Wah, alah, saya dah anak dari Ril,
0: Syukur.
3: Awak, kau anaknya berapa? Mendok berapa, anak berapa? Anak berapa ni?
0: Anak dah banyak.
3: Tapi almarhum Umar punya anak-anak mungkin dah besar.
0: Dah besar lah, dah besar.
3: Itulah Syan. Itulah dia ada gambar dengan Abang Saleh lagi tak?
0: Tak ada bang.
3: Tak ada.
0: Ada ya?
3: Tak ada. Almarhum Umar yang ada tu.
0: Iya, di abang Umar ya, almarhum.
3: Tapi insyaallah lah kau dah ingat aku macam Robi Sugar.
0: Itulah, tak ingat abang aku tak ingat.
3: Tapi apa yang bikin hari boleh mengimbaskan Robi Sugar tadi? Bijak kau. Maknanya otak kau macam CID ni, macam polisi juga. Bukan, dari segi apa hari dapat nilai kan?
0: Dari segi postur, dari segi handsome. Itulah, handsome lah abang, abang handsome lah.
3: Tapi cuma satu Ril.
0: Apa tu?
3: Dekat-dekat kita, insyaAllah kau pun tampan juga Ril. Tapi Abang Saleh tengok ketampanan kau letak di mana tau Ril?
0: Dekat mana
3: Ril? Tak ada, di pandangan di mata kau tu ada nampak manja ni.
0: Boleh lah ya.
3: Tak ada. Mata renungan mata kesahduan yang manja lah. Tapi cuma satu lah. Mungkin cantik di mata, cantik dah jatuh dengan pandangan mata saksing kau tu. Itu dipanggil apa tau Ril? Bukan bergurau. Awak ada satu keistimewaan Allah Ta'ala beri, pandangan mata kesaktian lah.
0: Allahuakbar.
3: Syukurlah Ril,
0: Alhamdulillah. Siap.
3: Okey, saya nak senggol. Abang Saleh nak senggol dengan Mak Kun, yang saya ingat macam kuat ibu sendirilah. Dan special untuk Mak Lina. Dan lagi satu untuk Asnah Melchum lah.
0: Asnah ya.
3: Lagi satu paling special sekali untuk Monique. Dan kita beri laluan pada dan untuk Nur Bilqis. Mereka antara orang yang baik suka senggol saya lah. Itu saja Ril.
0: Terima kasih bang.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Abang Saleh sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam. Tak tunggu lama-lama kita putar Darling I Love You. Mak dia tak sabar nampaknya.

0: Kembali masuk di Rasuma 1 Herbatan Brian Adam dengan Everything I Do It For You, mengantarkan kita ke 4 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu Oldies Mancanegara Pro 1 Batam. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk anda yang sudah request lagu-lagu kesayangan anda, dan satu persatu one by one saya hadirkan untuk anda di malam hari ini. Kembali kita buka di WhatsApp 0811-778-1051. Kita cek yang ingin bergabung ya, siapakah dia. Oh, Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat lagu. Selamat malam penyiar Pro 1 Batam ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dari Nek Kembar, nak menyalam-nyalam semua. Sebelumnya Nek Kembar minta lagu Copacabana. Lagunya disalamkan untuk Nano Nano dan juga untuk Diare Salina dan juga Sarina QQ, Captain Syah, Monique, Prabu, Bangkit dan juga untuk Budi Fa. Kemudian juga ada Abenego, Bang Ismail, Bang Gafar, Bang Amri, Norma, Anak Kua 7, kemudian Ani, Andi Lau dan juga untuk Cik Mustafa, Uni Desi, Kafa, Nek Shakira. Kemudian juga ada Nek Fegi, Nek Azwa, Nek Karin, Nek Yasmin, Pak Humis, Mak Aya. Kemudian juga ada Asral, ada Siti Jamila dan juga ada Betty Lavia. Ya, okay. Kita cek kembali di belakangnya, Makun. Terima kasih Makun, sehat selalu. Salam untuk Anis dan juga untuk Mbak Wi ya. Kemudian di belakangnya Nene Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Iman, Ampinego, Prabu dan juga untuk Roni, Roy dan juga untuk Amira, Andy dan juga untuk Pak Kumis. Ada Kafa, Kanirmala, Jamila, Siti Jamila juga untuk Makun, Nek Karin, Nek Fegi, Nek Syua. Kemudian Mati Madia, Mama Dewi dan juga untuk Nidesi, Kak Raha, Kak Ana. Salam satu untuk semua. Lagunya The Power of Love. Oh, The Power of Love. Okay. Siapa takut ya, The Power of Love ya, sebuah kekuatan cinta. Cinta punya kekuatan, The Power of Love dari Celine Dion. Nanti kita putarkan untuk Nek Karin ya. Nek Karin di Batam Lestari. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di belakangnya Nek Karin, sudah ada yang bergabung kembali. Dan juga untuk anda yang mengikuti kami yang follow lewat TikTok Pro 1 RRI Batam atau TikTok Ariel Arkalia ya. Kita cek di 463351 Ruang Rindu Aldis, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nere.
0: Alhamdulillah Wak, sehat Wak.
1: Alhamdulillah, ini Wak di rumah Az-Zahara di Wak.
0: Oh, di mana tuh?
1: Rumah Az-Zahar.
0: Az-Zahar ya. Oh iya, Bang Az-Zahar ya. Oh, nama asli ya.
1: Saya Az-Zahar.
0: Oh. Nama asli, ya, okay, siap.
1: Adik Wak, Lian Mila, untuk semua masyarakat di desa Tanjung Bakau, seluruh masyarakat
0: Tanjung Bakau ya,
1: rancang ni, satu untuk semua, untuk seluruh yang mendengar, siapa saja mendengar radio macam ini, mana saja berada, Wak doakan semoga sehat selalu,
0: banyak
1: umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat.
0: Amin ya Allah, amin, amin ya Allah.
1: Alhamdulillah, Cik Salam.
0: Oh, waalaikumsalam Kak Mila.
1: Ada doa Ariel juga, tapi Az-Zahar dah tidur.
0: Dah tidur, ya Allah. Gerimis-gerimis, cepat tidur. Saya Wak. Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Normi, Mazhar, kemudian Kak Mila, kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami, baik yang ada di Selat Panjang, di Teluk Bakau, kemudian di Tanjung Kadai ya. Ada Abang Arman di sana, Kak Sarima, Teluk Buntal, ada Abang Toha, ada Kak Lima ya, ada Bang Zaini, kemudian juga ada Abang Suhardi. Apa kabar Bang Suhardi di Tanjung Kadai, lama tak dengar suara ya. Tengku Ardiansa, Putra Rangsang, Betty Lafea. Kemudian juga ada Mati. Apa kabar Mati? Dah tidur agak Mati ya. Kemudian juga ada Abang Fauzi, Mak Iman, ya. Ada Mak Kun tadi, terima kasih. Kemudian juga ada Mak Dia, ada Longri, ada Kak Dinda juga, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Fat, ya. Ada Bunda Rodia, ada Kak Ania, ya. Ada Kak Ana Kawa 7, ada Kak Nora tadi. Kemudian juga ada Syiha, ada Dewi Baran Abang, Kak Nirmala bersama Pak Raja. Apa kabar, sehat selalu, ya, yang sudah bergabung bersama kami. Bang Zainal, lama tak dengar suara Bang Zainal, ya. Cantik di mata, cantik di hati, ya. Abang Taman, terima kasih. Abang Saleh juga tadi, ya, lagunya Reksa Butakan berdengar Tribor, ya. Kemudian juga ada kawan-kawan yang ada di KB Singapura, ya. Mati, apa kabar, sehat selalu, Mati. Di Johor Baru juga, terima kasih yang mendengarkan, ya. Bang Jun bersama keluarga, Kak Asmonita juga, terima kasih. Kak Maria, ya. Kawan-kawan di Konjen, ya. Selamat malam, selamat bergabung bersama RRI, ya, bersama RRI Batam, ya. Kemudian di belakangnya siapa nih? Di belakangnya Wak Nurmi. Kita cek, ya, di belakangnya Wak Nurmi siapakah, ya, di 463351. Apa kabar juga untuk Kak Sarina QQ, ya, Kak Rasmawati. Kemudian juga ada Mama Reza di Bulang, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Suara tilang-ilang timbul, ya. Mencari pasang. Tak jelas suara, macam mana nak jawab. Agak geser-geser lewat jendela mungkin. Macam mana nak jawab, kau tak dengar. Apa lagunya, Kak? Coba-coba. Takutnya hilang. Macam Pak Usu tadi. Oh, ya. Ada one ticket, ya, untuk Pak Usu, ya. Belum putar lagi. Dengan siapa ni, Kak? Tak dengar, ha? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Iya, saya. Tak dengar. Macam mana, Kak? Macam mana? Nak. Hello. Hello, sila. Salam-salam langsung, eh. Saya. Aha. Ini kan aku apa mana? Okey, coba. Lagu. Ya, saya. Allah Akbar. Ya, macam mana, ya? Geser-geser sikit tak bisa. Tak dengar suara dia. Berombak-ombak, ha?
2: Hello.
0: Hello, silakan, dengan siapa?
2: Ini dari Pantulasari.
0: Hello. Lagunya apa, Anu Bunda? Lagunya apa, lagunya?
2: Lagu dari Celine Dion.
0: Okey, ini Shakira nih. Kenapa gini suara dia, anu signalnya? Signal tak lawa lah. Tak bisa didengar.
2: Tak dengar.
0: Tapi dia sekarang baru okey. Sekarang okey. Sekarang baru okey.
2: Kak Nirmala kirim salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak Nirmala, ya. Dari dah jalan-jalan ke Johor tu, insyaAllah lah sehat, ya. Ceria lah tu. Hilang lagi.
2: Apa?
0: Okey, lah, salam-salam je, ya, anu ni. Saya kira takutnya hilang pula. Okey, aku buat ni.
2: Ada salah, ada
0: salah.
2: Jelas?
0: Okey, tak jelas. Kalau tak percaya, tanya sama Bu RT. Okey, saya kira ya. Tak bisa kami mendengarkan dengan baik ya. Okey, kita cek lagi ya. Okey, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nama signalnya hilang timbul ya. Timbul-timbul hilang atau orang ya. Kembali di 46.51 nanti ada kita putarkan lagu sebesar untuk akunnya Kova Kebana. Kova Kebana dari Beri Mero. Jangan ya. Kita cek lagi ya. Tenang ya, Pak Uzu. Lagu dah saya siapkan ya. Oke, siap. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, ini bagus. Ini keli ini.
2: Belum tidur, Gerel.
0: Oh, mati. Allah Akbar. Belum tidur lagi. Dah pukul berapa ni? Pukul 11 dah.
2: Oh, yang bukan kakak itu juga belum tidur.
0: Saya pun tak boleh tidur. Kalau saya tidur, apa pula kata dunia. Okey, mati-mati saya mati.
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam nak dengar lagu apa mati?
2: Ikutkan aja lah.
0: Okey, ikut ya. Okey, kita putar The Power of Love.
2: Semoga bahagia semuanya.
0: Amin, amin. Amin, ya Allah, amin.
2: Ya, selalu.
0: Amin.
2: Yang merupakan orang tidur, awak
0: yang tak tidur. Biasa dengar radio tu, nanti lama-lama tidur tu. Siu, ngantuk, tunduk, tidur tu. Apa lagi?
2: Wak Normi je belum tidur.
0: Wak Normi jaga malam.
2: Semua
0: ya. Okey, mati. Saya selalu mati. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin amin amin.
2: Bahagia selalu semuanya.
0: Amin.
2: Malam.
0: Sama-sama. Amin ya Allah.
2: Mimpi
0: yang indah-indah. Jangan takut-takut. Takut-takut tak bisa tidur eh.
2: Mimpi yang nyeri-nyeri.
0: Jangan ginek-ginek, susah nanti.
2: Selamat malam semuanya.
0: Okey, mati.
2: Assalamualaikum.
0: Salam mati. Harus mimpi yang indah-indah ya. Jangan mimpi yang tak indah-indah. Takut ya. Okey. Abang Haji apa khabar saya selalu ya? Kak Haji juga. Abang Mael sihat Bang Mael. Dah balik belum ni Bang Mael ya? Bang Mael, Bang Amri juga, Bang Afar, Tok Enki bersama Bunda ya. Mak Fajar, kemudian Kak Aisyah, Kak Jamila ya. Mak Jihan juga. Pak Usu tadi terima kasih. Pak Hitam Nua ya. Kawan-kawan yang ada di penyalai. Baik darat, baik laut ya. Malina, Maleni ya. Kemudian juga untuk Abang Damak saya di Pulau Lengkang, Mak Daniel juga ya. Abang Sony lama tak dengar suara dia. Abang Sony, terima kasih. Kemudian yang gabung lewat TikTok ada Kak Haida, Kak Syomel ya. Terima kasih, ada Monique juga ya. Kembali di 46.51 di belakangnya mati kita. Selamat malam.
2: Malam
0: terkejut sama dia. Tercari-cari ya. Baru muncul. Kemana lagi yang jauh hari nampak.
2: Hari-hari sekarang merebut.
0: Betul-betul. Ni orang cuti sekolah ni pergi jauh ni. Ya.
2: Jangan di mata dekat di hati ni.
0: Cantik di mata, cantik di hati.
2: Begitu lah.
0: Okey, Kak Muspa, Sar, Kak Muspa ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mana dengar lagu apa malam ni?
2: Hello.
0: Hello. Hello. Bukan Mr. Mahmud bukan kan? Hello. I love you Mr. Mahmud. Habis lah kita putar lagu itu eh. Habis ni tak tentu pasal. Orang minta lagu. Lagu Melo.
2: Hari tu saya tak janji.
0: Janji main tunggu kat Belantar. Tahu-tahu dia pindah.
2: Dah
0: terpukul kan? Selamat malam. Okey, Kak Muspa, siap.
2: Salam buat Mak Dia,
0: Mak Dia,
2: Mak Dia, Bunda Bella, Mak Mia, buat Nek Peggy.
0: Nek Peggy belum muncul ya?
2: Putera, dia lagi makan ikan belukang. Buat putri cantik.
0: Cantik.
2: Kebetulan buat abang teman bakat nyetir dan juga Rele. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Puspa, terima kasih. Muncul Kak Puspa ya. Terima kasih Kak Puspa, dapat salam dari Kak

0: Sama ayat pasang ya Bang Arel.
1: Sama siapa?
0: Sama Andi.
1: Oh, Bang Andi. Saya kira tadi Nek Vegi.
0: Nenek Vegi belum lagi Bang Arel.
1: Nenek Vegi bukan. Nek Vegi suka gitu deh, suka nyamar-nyamar kan. Oke okay, Bang Andi, di mana hujan tak ya?
0: Alhamdulillah hujan Bang Arel.
1: Hujan ya? Alhamdulillah sejuk hari ini ya. Iya. Ya hujan-hujan melebat itu tak lama udah enggak lah muncul dong.
0: Iya.
1: Kalau tak ada enggak lah udang betak doa ya.
0: Betul. Banyak banget di
1: kalau kalau tak ada udang enggak lah udang betak nutup jalan lah pokoknya. Oke Bang Andi, apa lagu malam ini Bang Andi?
0: Lagunya My Oh My ya.
1: My Oh My ya. Oke, siap. Ini Maya Oh Maya sebenarnya.
0: Hello, kan? Hello, I love you Master Mahmud.
1: Kak Puspa minta lagu itu pula ya. My Oh My ya. Ini Maya Oh Maya ini. Oke siap, salam-salam silakan.
0: Salamnya buat Bang Are dulu.
1: Terima kasih. Amin.
0: Nenek Peggy juga. Salam buat Tumban, Nenek Sakira. Mas Abu Bangkit, masuk-masuk Mas Prabu.
1: Masuklah.
0: Iya masuklah. Jangan jadi penonton.
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Buat Bang Iman, buat Anggapa juga, buat Hana. Buat Tata juga. Buat ayam kokok kita nih, masuk-masuk.
1: Ayam kokok ya, mungkin.
0: Ayam kokok nih, jadi masuk dia, bantu.
1: Betul.
0: Kita dapat masuk tadi sama Anu, Hana.
1: Oh iya, yeah. Sama Hana tadi siang ya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Buat siapa lagi ya? Buat Maji, buat Karina Kiu Kiu, buat Sariwangi, selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah amin.
0: Buat semua aja Bang Arya.
1: Oke okay, Bang Andi.
0: Belakang aja lah kan.
1: Siap.
0: Oke, buat Bang Arya sama malam.
1: Terima kasih Bang Andi. Oke. Waalaikumsalam. Oh, lagu deh Maya Oh Maya ya. Oh my, dari Aqua ya. Terima kasih sudah bergabung lewat itu Ariel Arkadia, ada Wong Jowo, terima kasih. Ada Lestari juga, terima kasih. Ada Kak Jamila, terima kasih. Mau udah gak lah, nanggir tangkap Lestari Pamungkas, terima kasih. Mak Jamila ya, kalau tangkap udang kalah pakai sempang. Oke, di belakangnya Bang Ari, silakan Pak Nam, terima satu Ruang Rindu, halo.
2: Oh, malam.
1: Malam, belum tidur lagi.
2: Tadi tidur, dah bangun.
1: Oh, ini pengangguan tidur orang ni.
2: Dengar suara Arel, dah bangun.
1: Oh, ini dia.
2: Sangat dengar suara dah tidur kan? Kalau Bang Haji belum tidur, kita pencet dong.
1: Oh iya.
2: Nah, kita mau pencet lagi tadi tak dapat kata.
1: Pencet durian.
2: Telepon. Kata dia kenapa dia sekarang dia telepon ke tengah, kenapa susah untuk tanggal dulu tadi pencet langsung masuk kan kata dia.
1: Yang baru dah tu. Yang baru.
2: Kalau jam 3 jam 4 kita mencet tahu masuk aja dah telepon.
1: Apa radio apalagi jam 2 aduh jam 1 malam.
2: dia bangun tidur malamnya tajuk malam kata dia. Nah saya Bang Haji lalu kata dia kalau bangun malam tidur jam 12 jam 1 mencet RI. Kalau masuk aja kata dia. Tapi kalau jam sekarang dia paling susah nak masuk. Masa mencet sibuk.
1: Itulah.
2: Dia dapat tidak kuangkan kata dia penepon kira dia. Penepon dari itu kuangkan lah kata dia. Jangan terlalu ramai sangat lah kata dia. Penepon sibuk susah orang nak masuk kata
1: dia. Biar dia aja masuk ya.
2: Biar dengan galah aja masuk kata dia. Dia lagi buang langgalah tu.
1: Oh betul tu. Dia lagi beradu ya.
2: Dia lagi bonding tu lah. Tengah satu kan nak bangkat dia tu.
1: Oh iya iya. Nak ke Batam ya.
2: Tengah satu kan nak ke RI. Nak buat rambutan kata dia.

0: saya ni.
1: Dia lagi makan rambutan ke dalam.
0: Ya tak, ya.
1: Kata dia, ya tadi dia buat.
0: Tak kata, tak buat, ya.
1: Petang tadi belum maghrib dia buat tadi.
0: Oh, gila tu kata dia, betul lah tu.
1: Tengah satu, dia ini dengan galah lagi makan rambutan.
0: Oh, tengah satu.
1: Lagi makan rambutan kotak-kotak kata.
0: Oh.
1: Dia cakap kata dia macam orang lain kata dia berani berbual dekat ran udara dia tak pernah kan tadi tu berarti kata dia kalau pengaji dengan galah kata dia berani
0: dia ha,
1: berani nak hantar rambutan kata dia.
0: Jadi tak durian, tak boleh ya. Dah kapal ya.
1: Dia tak boleh bawa kata dia.
0: Tak boleh bawa kata.
1: Orang sepit kan tak apa ni tak nak bawa kata mabuk kalau.
0: Oh.
1: Bau durian kata.
0: Oh gitu.
1: Ha, kalau bawa pun tambang ni mahal kata.
0: Oh naik ya.
1: Ha, tak sesuai dengan orang kata. Okay.
0: Kena denda.
1: Tapi murah dah mahu lagi budget. Betulnya dia tak ada doyan lah kan.
0: Betul.
1: Dia ada rambutan aja.
0: Oh dia tak ada durian ni.
1: Dia lagi nunggu tu kan.
0: Oh dia orang tahu.
1: Dia lagi anu apa Ismail kan dia pergi kat pondok tu. Dia ke pondok nunggu durian rambutan.
0: Hati-hati kena jatuh.
1: Boleh kan salam kan.
0: Waalaikumsalam.
1: Boleh belum memutu lagi dah malam kan. Orang betang-betang nak butuh dulu mana.
0: Betul. Nanti jam 9 ni bangun.
1: Jam 9 dan kita pasal sekolah. Anu, korang suka apa bangun dulu
0: eh? Oh gitu bang.
1: Haa, orang nak pergi ke WC balik. Anu, orang yang mencet kan.
0: Masuk.
1: Haa, masuk pula.
0: Bang Haji dari jam 7 ni.
1: Bang Haji lagi. Bang Haji lagi tadi mencet-mencet lah berapa
0: lah. Okey bang, apa lagi tu bang?
1: Apa naik bagi sama juga kan?
0: Oh betul.
1: Naik bagi ya lama satu bulan tak masuk kata dia. Kita kata nak masuk kata lagu ikut aja kan?
0: Oh okey bang, siap bang.
1: Sama orang penarah tu sama juga kata. Ada orang penarah tu tahu kan? yang buat banyak juga dia yang buat kadang-kadang kalau masuk ke jari kata yang anu dia buat soal ngada-ngada kadang dia.
0: Oh gitu.
1: Dia itu lagi mencet tak dapat.
0: Lepas ni kita putar lagu aja ya.
1: Motor
0: ini
1: betul lagu.
0: Nak habis
1: kan?
0: Lagu
1: tak
0: putar
1: pula kan?
0: Biar Bang Haji tak
1: bisa
0: masuk.
1: Sama tak cik. Cik kejian dengan mencet.
0: Susah kan kita. Lepas Bang Haji. Lepas Bang Haji. Lepas Bang Haji. Lagu habis lah tu. Ada model gitu.
1: Tak ada orang mencet lagi kan?
0: Pokok lepas ini. Lepas habis lah.
1: Tak dapat. Tapi dengar ni anu pusulimen ada masuk marah.
0: Signal tak bagus memang. Tak bisa dengar kami.
1: Bukan tempat dia ini Arel banyak embun banyak turun ni embun.
0: Oh gitu.
1: Ha kat tengah malam kan embun banyak turun dia sejuk jadi jangan dia.
0: Awas serius kali. Awas serius betul.
1: Dia sempun gua donor mulai dia
0: jadi dia apa dingin suara bergetar.
1: Bukan dia sempun gua donor sejuk dia tergebel mata dia.
0: Oh gitu.
1: macam mana tak tergebel apa ni dia sejuk pasangan tak ada ya.
0: Kebir. Tak pagi-pagi lah malam ni panjang kata. Itulah orang suruh. Orang suruh berdua tak nak tu kan.
1: Kadang ada waktu kadang malam ini dengan siang-siang kadang-kadang tak ada waktu kan.
0: Betul.
1: Jadi ada waktu malam kan. Dijaga malam.
0: Betul. Kalau siang tak terlalu sangat ya. Kalau malam kan tinggal burung
1: orang lain yang enggak ada kalau kita jual panjang.
0: Malam tak bisa tidur burung hantu bunyi kuk. Apa dah kata lah panjang betul malam ni tengok jam baru 11:30.
1: Maji kata Maji kadang naik pun kata dia lama hutan berbual kata dia. Orang nak masuk dulu ni.
0: Oh, kalau Bang Haji satu kontainer.
1: Bukan ini mungkin mencet lagi tak dapat gini.
0: Betul.
1: Mencet lagi dia yang tak dapat.
0: Nanti berulang-ulang kali. Was.
1: Tapi sudah pula lagu dia mentak-mentak kalau waktu bantuk siang dia.
0: Oh iya.
1: Ah, apa pandai dia lagu-lagu lama dah.
0: Jangan-jangan dia dulu pemain band.
1: Lagu-lagu dia lain lah, Asmadi.
0: Iya betul.
1: Kan dia
0: Muslim
1: dan datang ini
0: real. Datang lah. Oh iya, kemarin berubah itu bang ya?
1: Ah, datang rumah.
0: Oh, iya, dia bilang rumah saya datang rumah Bang Salim. Oh, nah, bagus aku lah.
1: Di sini dia ada saudara dia kat rumah mantap lah tak jauh.
0: Oh gitu.
1: Nama saudara dia Pak Hitam.
0: Pak Hitam. Hmm.
1: Jadi berhubungan dengan Pak Hitam ni.
0: Oh.
1: Pak Hitam kenal Pak Ngah kata. Pak Ngah. Bang kalau masuk radio, itu rumah dia dekat. Dia dengar itu kan, dia ada orang masuk kan. Jadi katakan dia siapanya tak tahu, usul tak dalam, tak apa. Saya tak jaya sama usul, pasal usul tak nak nyalam lagi. Jadi kita pernah jumpa saya, kalau dia terjumpa saya dalam ni. Besok langsung datang ni. Langsung ke rumah datang.
0: Tapi lagi tengok-tengok juga tu bang.
1: Ini Tocik yang nak ngopi, nak ngopi ni.
0: Oh, Fok Tocik ya?
1: Tocik yang nak ngopi, nak ngopi. Cakap nanti lah, Tocik yang lagi sibuk ni kan?
0: Betul.
1: Dia pun tak ada lagi, pekan baru.
0: Oh, lagi pekan baru.
1: Ha, mungkin sekarang nak balik dia.
0: Ya, saya.
1: Ha. Yelah, Rizu Jor.
0: Okey, bang. Ha, nanti.
1: Haji nak masuk tu,
0: kata. Oh, iyalah. Tak kita pun. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bunda Abang, ya. Okay.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Bang Ayah. Ada Bang Harun kita yang dekat Tebika sudah bergabung. Ya, kau main lagi, ya. Kau main buah-buah lah. Ya. Okay, siap. Ada siapa ni? Hai, lama sangat lah. Sekali-sekali ya. Okay, kita buka satu lagi sebelum kita putarkan lagu-lagu siapa ni ya? Mak Jamila, terima kasih sudah bergabung sama kami ya. Okay, banyak undang-undang ya. Okay, selamat malam,
2: assalamualaikum.
0: Ya bang,
2: besok bawa radio tu pergi rumah dia, radio aduh, probat pun satu bawa ke rumah dia tu biar dia berbuat seorang. Dia tak seorang.
0: Okey, bang. Ha? Dia ada radio di rumah dia.
2: Tak pakai radio tu, tak pakai radio.
0: Tak dengar dia. Tak dengar radio.
2: Jadi, inilah tensi dah naik satu lebih ni yang di malam ni.
0: 120 normal lah, bang.
2: Ha?
0: 120 baru.
2: Ini bukan 120 lagi. 140/30 kan.
0: Rendah tu. 30 dia rendah tu.
2: Buat orang ngumpat-ngumpat orang, ngumpat orang sana, ngumpat orang sini malam-malam.
0: Jadi orang bangun. Eh?
2: Ha?
0: Jadi orang bangun. Eh?
2: Iya. Sebut-sebut nama saya, sebut nama apa, orang penarang, orang apa, satu penarang sebut dia tu. Sebut nama saya, dia pun sebut nama
0: penarang. Wah, Akbar. Dah mulai tu hari itu. Ini dari Ngaharun, langsung ke Bang Akbar. Dan atas selesai, apa tu closing lah tadi.
2: Saya dia bercakap tu dia, ya. Saya mati yasin, saya minta masuk satu kan. Alhamdulillah kabul Allah.
0: Betul bang, betul itu bang. Iyi. Betul. Saya betul ni, dah saya siapkan betul bang.
2: Iyi.
0: Saya dah ada bilang kan tadi. Betul,
2: kun,
0: betul.
2: Kun payah kun mati kan masuk. Kan
0: masuk, betul, jadilah.
2: Iya.
0: Dah saya siapkan lagu tu bang. Tak percaya ni atau? Udah standby lagu ni sampai yang begitu berhenti tengok saya.
2: Betul saya. Itu pak saya kalah dengan Ariel gitu kan. Ariel ni kan dulu saja kan. Dia macam lalang.
0: Lagu dah saya siapkan ni.
2: Yeah,
0: semua dah ready. Tinggal closing kan.
2: Lalang kalau kita marah dia lagu ini lagu abang saya kan ni pak.
0: Bukan, tadi tu rencana saya mau nak closing dari tu, dah banyak kan?
2: Oh,
0: iya, betul lah, Yasin itu, ya Allah, ya Rabb. Subhanallah.
2: Saya juga tak gara-gara dia masuk hilang tidur ya, sambil gebok nak tidur dia. Masa dia nyebut-nyebut nama orang penaka, nyebut ompol dia.
0: Masuk masa Yasin ni.
2: Masih baik Yasin tu saya tak tuju ke dia gitu. Kau saya tuju ke dia tadi besok ambulan datang rumah tu.
0: Ya. Kering gigi, kering gigi, kering gigi korek saya ketawa terus. Mana boleh kering ini ya? Ada air ini kopi, kopi yang ini kopi bukan kopi tanker lagi ni.
2: Kopi apa tu? Kopi kuah.
0: Bukan yang tongkang, lebih besar lagi. Tongkang sekarang bang, kalau tanker kecil. Emang belum coba lagi kopi tongkang. Lah iyalah tu. Ambil lagi. Ambil aku dari jam 7 tadi. Aku tekan. Lah iyalah ni kata dia.
2: Tak, saya kot tak gara-gara dia masuk. Saya lah tidur tadi ya. Pas pula aku soal jatuh ni jam kepala.
0: Harap dah syaya. Kun saya kun. Maka jadi-jadilah ya.
2: Dia bukan jadi-jadi lah. Nak jadi-jadi lah kata dia kan. Aku nak jadi-jadi lah masa ini.
0: Bukan ada mamanya lagi. Jadi lah. Nak jadi-jadi lah.
2: Saya yang panas saya tadi nyebut nama orang berang lah kan. Maka nyebut nama orang saya tak. Saya dah tidur dia.
0: Nek pergi pun itu kebir.
2: Kesian lah kawan tu kan. Semua orang sebut dia mana. Tak
0: pernah saya. Alamak Datuk. Jam berapa lah kawan tu. Kita turun langsung closing ni. Nanti saya naik lagi selama malam ya. Tapi tak bisa telefon.
2: Saya rasa ini abis saya ini tutup akadir.
0: Apa kata abang lah? Nanti kena pula kena baca ayat pula nanti kan. Takut.
2: Yang macam ni kok ya, kita ada lagi yang baru saya ini ya.
0: Ada lagi yang pendek. Nanti kalau ini saya tak turun lagi, baca surat. Lain sudah surat dengan. Okey, bang. Apa lagi itu bang malam bang?
2: Lagu ikutan aja.
0: Oh yang itu bang ya? Ah, saya tahu lagu abang tu.
2: Ah, jangan tak buta saya baca Yasin kiss, bang.
0: Kiss and yeah. Say goodbye. Hatiku luka lagi.
2: Dengar dulu.
0: Iya bang.
2: Jangan tak ada buta, tak buta saya baca Yasin. Balik tak jumpa jalan nanti ya?
0: Saya buta kat sini bang. Woi, mak aku tadi minta apa ya? Kopa-kopa anda mati. Kau tak sempat buta, Abel. Kopa-kopa anda. Oh, ya kita putarkan lagu Mak Gun ya.
2: Putarkan lagu Mak Gun dulu.
0: Sian, Mak Gun ya. Nanti tertidur pula, tak dengar lagu.
2: Saya nunggu rek lagu saya.
0: Okey.
2: Tak nunggu saya. Saya ambil uduk lewat Yasin.
0: Baca lagu Isra.
2: Balik tak jumpa jalan. Pergi pakai jodoh bagi.
0: Okey, siap.
2: Terima kasih sama ikut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Kafar sudah bergabung. Ya, kita break dulu deh 105.1 RRI Batam. Ha. Kopa kemana? Makun, sehat selalu ya. Mangat ya.

Kita semua ke masa itu RRI Batam Solidio dengan The Power of Love. Mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara Prosatan Batam. Dan insya Allah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama, di frekuensi yang sama. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung sama kami, dan lagu-lagu yang sudah ada request satu persatu atau one by one saya hadirkan, mudah-mudahan menghibur dan menjadi sahabat terbaik Anda, mengantarkan Anda ke peraduan dengan mimpi-mimpi terindah Anda. Dan yang pasti besok hadir bangkit untuk terus melangsungkan perjalanan dan juga kehidupan Anda dengan baik dan juga terbaik tentunya. Insya Allah diberi kesehatan dan juga keberkahan, kita akan bersama kembali dengan kesempatan. Dan sebelum pamit, seperti biasa, apa yang Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, maka syukuri, karena dengan syukur maka anugerah-anugerah dan juga hal-hal terbaik akan terus Allah cucurkan kepada Anda. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sempadan. Insya Allah dipertemukan dalam kondisi terbaik. Setelah ini ada Serambi Malam akan menemani Anda, akan mengantarkan Anda ke peraduan dengan hal-hal yang terbaik. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua dan ketika panen hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menyemur pakaian. "Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak?" kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan hidup kita.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

rekan siaran sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terinspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia tentunya dimanapun Anda berada. Dan semoga juga pendengar, segala aktivitas Anda di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan senang sekali pendengar, saya Ardo Sirebut dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda tentunya dalam program Batam Pagi ini. Dan nanti juga kami pendengar akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan nanti pendengar, yang pertama nanti kami akan menghadirkan Mutiara Pagi tentunya untuk memberikan siraman rohani kepada Anda di pagi hari. Lalu pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan program Warta Berita Daerah RRI Batam. Lalu pendengar, di pukul 6:20 waktu Indonesia Barat kami juga akan memberikan tentunya informasi perakiran cuaca, harga komoditas pangan, dan kurs rupiah tentunya. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan nanti mendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan bergabung bersama kami juga dalam program Batam Menyapa. Tentu yang akan menghadirkan isu aktual seputar di kota Batam ini mendengar. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan program Cek Fakta untuk Anda agar Anda mengetahui kebenaran fakta yang beredar di sosial media. Dan di pukul 9:00 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan memberikan informasi-informasi tentunya yang aktual dan terkini untuk Anda. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, saya hormati kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama diberikan kekuatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama berjumpa bersilaturahim bersama RRI Pro 1 Batam, yakni tentang bagaimana kita hidup bahagia dunia dan akhirat di dalam beragama ini. Jadi esensinya kita bersama RRI ini adalah bagaimana toh kita beragama ini yang benar, dan kemudian ajaran yang benar ini tentunya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita selanjutnya selawat dan salam kita perbanyak teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada silaturahim pertemuan saat ini saya akan sama-sama mengajak kepada para pemeluk agama Islam yang mendengar siaran ini untuk sama-sama berbicara, untuk merenungkan pentingnya pernikahan. Jadi untuk tema kali ini saya ambil judul tentang pernikahan sebagai ibadah dan mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah atau keluarga bahagia. Saudara-saudaraku, pendengar RRI dimanapun berada, kenapa saya katakan pernikahan itu adalah ibadah? Pernikahan itu ibadah. Yang pertama, di dalam Al-Quran, Allah itu menegaskan, na'udzubillahi minasyaitonirrojim, ku ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini jelaskan. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini. Jadi artinya ini seruan ya kepada setiap keluarga kita, terutama para pemimpin keluarga, ya kepala keluarga siapa ya, sang suami tentunya, sang suami, ya bukan hanya sang suami saja, sang istri juga, ya, gitu loh. Karena memang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang cukup panjang, ya, ini kenapa pernikahan sebagai ibadah. Jadi beliau mengatakan warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu ya pemimpin dan akan ditanyakan kepemimpinannya. Jadi artinya seorang kepala keluarga, seorang suami ini bertanggung jawab penuh terhadap ya keluarganya agar terhindar dari api neraka. Artinya kan ada nilai-nilai ibadah yang ditanamkan itu. Pernikahan itu ibadah, ya. Pernikahan itu adalah ibadah. Nah, tentunya karena pernikahan adalah ibadah, ya Islam sudah mengatur dengan sedemikian rupa, ya bagaimana pernikahan itu, ya pernikahan itu yang sebenarnya ya
ada larangan-larangan dalam perkawinan, dan tentunya kalau dikupas tidak cukup dengan waktu setengah jam atau 30 menit ini. Yang pasti yang saya simpulkan di sini, karena memang pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang dilandasi atas dasar perintah Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka Islam juga mengatur seperangkat aturan-aturan siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang dilarang dinikahi. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, sudah jelaskan di situ, ya pernikahan, perkawinan itu ya dalam satu agama, ya, sama-sama Islam, ya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Yang beragama lain tentunya juga memiliki aturan yang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Nah, karena itu saudara-saudaraku sekalian, bahwa pernikahan itu ibadah. Maka kan ulama itu sudah sepakat mengharamkan seseorang yang punya hajat nikah hanya untuk menyakiti. Itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Ya meskipun apa niat tidak diketahui, tapi Islam sudah mencegah. Mencegah. Jangan sampai, ya, makanya ketika para ulama membahas tentang hukum nikah, ada wajib, ada sunnah, tergantung siapa orangnya, ada yang asalnya itu mubah, ya, ada kemudian suatu saat bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa makruh, dan terkadang menjadi haram. Karena apa? Karena ada niat yang tidak baik. Ya, jadi karena ibadah, niatnya tidak baik gimana? Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, ya, tapi hanya ingin menyakiti. Wah, mencari niat yang lain. Itu diharamkan oleh agama. Diharamkan. Sama juga perempuan menikahi mau dinikahi seseorang hanya karena punya maksud dan tujuan yang salah sesuai dengan syariat. Itu juga tidak dibenarkan dalam agama. Karena memang pernikahan itu adalah ibadah. Ya. Hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, ya, yang dalam kaitan ini ya sering-sering dibacakan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama ketika menikahkan atau Bapak Penghulu menikahkan ya sepasang suami, calon suami calon istri itu, ya anikahu sunati, ya faman ruhiba an sunati falaisa minni. Nah, itu nikah itu adalah sunahku, ya. Jadi ini mencontoh Rasulullah, itu adalah sunah Nabi. Ya, anikahu sunati. Faman rohiba an sunati, siapa yang tidak suka dengan sunahku, falaisa minni. Maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi artinya salah satu hadis mengatakan nikah itu intinya adalah sunah beliau. Kan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak juga. Di samping hadis ini Allah juga menyebutkan berfirman dalam Al-Qur'an itu, ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fil ladzika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, ya Allah ciptakan kamu berpasang-pasangan, ya itu, ya tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak, ya misalnya di antaranya adalah menciptakan alam semesta, itu tanda kekuasaan Allah. Tetapi juga di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam hal ini, dalam konteks yang kita bicarakan adalah Allah ciptakan kita berpasang-pasangan sebagai suami istri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fil dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu. Jadi jelaskan agar orang yang berumah tangga itu ya litas kunu ilaiha, berbahagia di dalamnya, sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan penuh dengan kasih dan sayang. Nah, ini jadi artinya ini sebuah motivasi bahwa pernikahan itu ibadah gitu loh. Jadi menjalani kehidupan ini, pernikahan itu ibadah. Tadi Allah menjelaskan menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, kemudian juga bahwa sunnah itu merupakan
yang harus diikuti, yang mesti diikuti oleh kita diantaranya adalah tentang pernikahan, sih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi, perintah agama. Bahkan paman Rubiga an sunati, palaisam ini, siapa yang tidak suka sunahku maka tidak termasuk golonganku. Nah ini, jadi artinya ini sebuah renungan. Nah kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, mengartikan kata nikah ini sebagai sebuah referensi ya. Pertama, perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bersuami istri secara resmi. Nah itu satu yang pertama. Jadi nikah itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada juga dengan istilah perkawinan. Ya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, menurut Profesor Quraisy Shihab, Al-Quran menggunakan kata ini, ya, kata nikah, ya, untuk makna tersebut. Di samping secara majazi diartikan dengan hubungan seks, kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa, pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti berhimpun. Nah ini secara bahasa kan sedikit banyak juga harus kita kupas ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian ya, jadi Al-Quran juga menggunakan kata zawaj yang berarti pasangan.

ulang tidak kurang dari 80 kali. Nah, jadi ini secara apa referensi dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, dikatakan bahwa yang namanya pernikahan ataupun berpasangan itu adalah sebuah fitrah. Adalah sebuah fitrah. Mendambakan pasangan, ya, merupakan fitrah sebelum dewasa. Nah, ya. Dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Itu memang sudah fitrah. Namanya juga fitrah. Ini saya mengutip analisis daripada Profesor Dr. Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran ketika mengupas tentang makna pernikahan. Oleh sebab itu agama mensyaratkan, ya, mensyariatkan dijalannya pertemuan antara pria dan wanita. Jadi nikah itu laki-laki dan perempuan. Maka tidak ada toleransi sedikit pun dari ajaran agama manapun, terutama Islam, itu nikah sesama jenis itu larangan berat. Jadi nikah itu ya nikah antara laki-laki dan perempuan, itu sebuah fitrah. Nah, pernah terjadi penyimpangan zaman Nabi Lut alaihissalam atau dengan kaum Lut, itu nikah sesama jenis, laki-laki sesama laki-laki. Bahkan dalam perkembangan zamannya antara perempuan dengan perempuan. Dan bahkan sekarang dunia, ya, sudah digoncang tentang perjuangan atas nama hak asasi manusia, pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah, ini sama sekali tidak sesuai dengan ruh daripada ajaran agama manapun, terutama agama Islam. Maka fungsi kita pertemuan ini mengingatkanlah saudara-saudara kita, ya. Fungsi kita itu mengingatkan, ya, bahwa ini loh agama yang lurus, ya. Pernikahan itu ya laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan. Dan beralihlah, ya, kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam Al-Quran, diistilahkan Al-Quran surah Ar-Rum sakinah, ya, terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Karena itu saudara-saudara sekalian, mengapa pisau dinamai sikin? Karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak setelah tadinya ia meronta-ronta. Sakinah dalam perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang. Nah, tetapi ada perbedaan di sini. Ini memang Profesor Quraish Shihab ini, kalau saya perhatikan memang banyak menggunakan pendekatan bahasa, ya, dan diterangkan sedemikian rupa. Jadi sakinah di dalam keturunan rumah tangga itu adalah sakinah yang dinamis dan aktif. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, guna mewujudkan keluarga sakinah yang dinamis dan aktif dalam keluarga sebagai bentuk ibadah, ya, Al-Quran menekankan perlunya kesiapan fisik, ya, kesiapan fisik, kesiapan mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Nah, ini jadi menuju jenjang pernikahan itu kan perlu persiapan loh. Ya, jadi kalau persiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun sih para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak pernikahan itu. Jadi oleh karena itu yang pasti ini kan kita bicara standar normatif. Ya logikanya kalau ingin bahagia, ya siap fisik, siap mental dan siap ekonomi. Nah, itu secara manusiawi demikian. Ya.
Nah, oleh karena itu, ya.

Di dalam Islam juga di situ disampaikan ya, di dalam ajaran Islam itu bahwa ya pernikahan selain sebagai bentuk ibadah sebagai sarana untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah. Nah, oleh karena itu ya di antara cara kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia, ya, yang sejahtera, ya, maka di dalam Al-Quran itu Allah menegaskan, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Itu. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Ya, pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Dan apabila kamu tidak lagi mencintai mereka, jangan putuskan tali perkawinan. Karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Itu kadang sisi manusia dan sisi Allah itu berbeda. Ini sekali lagi saya sampaikan ayat Allah, ya, fa in karihtumuhunna, jika engkau tidak menyukainya pada istrimu dalam satu hal tentunya, fa asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jangan-jangan ya dalam bahasa kita ya mana tahu ya, jangan-jangan atau mungkin Allah punya kehendak lain. Allah akan berikan kebaikan yang banyak ketika kamu tidak suka pada sesuatu itu. Itu artinya memang betul-betul Islam itu, ya, Islam menghendaki seorang dalam berumah tangga itu betul-betul saling mencintai. Bahkan cinta, mawaddah, rahmah, dan amanah Allah. Itulah disebut dengan tali temali rohani perkat perkawinan. Sehingga kalau cinta, ya, pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat, dan kalaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah, ya, masih ada amanah. Dan selama pasangan itu beragama, amalnya terpelihara sebagaimana ayat Al-Qur'an yang sudah saya sampaikan. Nah, maka di dalam kehidupan rumah tangga ini, saudara-saudaraku sekalian, Allah juga memberikan sebuah gambaran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Sekali lagi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang artinya, istri-istri kamu, wahai para suami, adalah pakaian untuk kamu. Dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Ini saling. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian, mereka adalah pakaianmu, mereka istrimu juga pakaianmu, saling. Ya. Jadi kalau jelas-jelas dikatakan demikian, ya, maka ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus dapat berfungsi menutup kekurangan pasangannya sebagaimana pakaian menutup aurat kekurangan pemakainya. Nah, itu filosofinya demikian. Jadi filosofinya adalah demikian bahwa laki-laki itu selimutnya perempuan. Suami selimutnya istri, istri selimutnya suami. Artinya saling asah-asih dan asuh. Saling mencintai, saling menyayangi. Bahkan filosofinya, filsafatnya bahwa karena itu adalah selimut, maka bila ada kekurangan istri kita, kekurangan suami kita, kita tutup. Sebagaimana fungsi daripada selimut itu untuk menutup sesuatu yang kurang baik. Itu filsafat kehidupannya demikian. Jadi ya kalau memang di dalam mengarungi samudra ke apa pernikahan itu bukan mudah ya, banyak gelombang tsunami yang dihadapi ya. Banyak gelombang tsunami yang dihadapi. Ya, tsunami ekonomi ya.
tsunami, apa namanya, ya godaan-godaan, karena memang setan itu menggoda manusia itu dari berbagai macam penjuru ya. Makanya banyak penelitian-penelitian ya, mungkin apakah faktor COVID-19 kemarin banyak perceraian itu anak faktor ekonomi atau bukan, ya itu memang ada penelitian-penelitian yang riset-riset yang memang khusus ya menjalankan riset itu, mengetahui apa penyebabnya, apakah faktor penggunaan media sosial dan sebagainya. Jadi makanya dalam Islam itu ya seideal mungkin dilaksanakan tujuan perkawinan. Nah, ada sebuah institusi yang barangkali menjadi jalan keluar terakhir, pintu darurat ya. Jadi apapun ceritanya, pintu darurat itu mesti ada ya. Seperti hotel ya, seperti hotel itu walaupun ada lift ya, tapi begitu liftnya rusak harus ada tangga darurat. Ya mau tak mau digunakan. Namanya juga kehidupan, tidak selamanya listrik itu hidup. Tidak selamanya ya alat canggih itu bisa jalan terus ya, suatu saat ada rusaknya. Maka bila terjadi lift itu rusak, maka pakai tangga darurat. Jalan kaki yang penting selamat, walaupun itu sebenarnya tidak dikehendaki gitu loh. Pintu darurat itu tidak dikehendaki, tapi mau tak mau harus ada. Begitu juga ketika ya membangun gedung ya, apapun itu, pokoknya harus ada jalur evakuasi yang cepat ya, jalur evakuasi yang cepat, pintu darurat. Bahkan di mana titik poin, master point, di mana titik kumpulnya. Nah, sama dengan perkawinan. Ketika cita-cita luhur perkawinan sebagai ibadah ya, yang kemudian seiring ibadah ini melahirkan sikap saling menjaga, orang tua menjaga anaknya, anaknya menjaga orang tuanya, suaminya menjaga istrinya, istrinya menjaga anaknya, dan seterusnya dalam rangka menghindari diri ya dan keluarga dari siksaan api neraka kelak, maka diwujudkan kasih sayang itu ya, kebahagiaan rumah tangga. Nah, toh kok ternyata kebahagiaan itu sulit didapatkan ya, dan itu banyak terjadi pasangan muda banyak bercerai. Maka ada institusi agama menjadikan saluran darurat, yakni perceraian. Nah, perceraian ini pintu darurat ya. Kalau memang ya itu lebih baik dilakukan apabila dibanding dengan perkawinan yang sudah tidak terjadi keharmonisan. Tiap hari perang nuklir di dalam keluarga, banting kasur, banting meja, banting kursi, macam-macam dibanting tiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok enggak ketemu solusinya, ya sudah ya. Bermusyawarahlah baik-baik ya, tetapi jangan langsung cerai gitu saja ya. Harus runding lah, namanya pernikahan itu kan, pernikahan itu antara dua keluarga, bahkan mungkin dua budaya ya. Rundinglah kedua keluarga ya. Maka wa in khiftum syiqaqa bainihuma bainihima fab'asu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha. Jika terjadi syiqaq pertentangan hebat dalam keluarga ya, ya utuslah hakam dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan. Berdamailah. Kalau damai, teruskan. Kalau memang sudah tidak, ya sudah. Ya. Tetapi seingatkan saya sekali lagi bahwa institusi perceraian itu jalan darurat, bukan jalan utama. Sekali lagi ya, jalan darurat kalau memang tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah tak bisa diwujudkan, maka baru perceraian. Sekali lagi, perceraian itu jalan darurat, pintu darurat, bukan pintu yang utama. Nah, kalau hotel ada lift itu tangga darurat. Nah, itu barangkali ini saya sampaikan ya, jangan sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Nah, oleh karena itu ya, jadi Islam begitu apa
mengajarkan bagaimana ya, perkawinan ya, dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya adalah kebahagiaan dunia akhirat itu. Ya, dunia akhirat, karena memang semuanya dimintai pertanggungjawaban. Ya, bagaimana suami memimpin keluargamu, bagaimana istri menjaga keluargamu, bagaimana anak menjaga amanahmu sebagai anak, semua akan ditanya lah. Kalau sudah ditanya ya oleh Allah, tentunya yuk kita sama-sama saudara-saudaraku pendengar RRI Pro 1 Batam di mana berada, yuk kita luruskan niat dalam berumah tangga yang sudah barangkali agak sedikit berbelok jalan, yuk kita lurus jalan kembali. Bagaimana loh keluarga yang bahagia? Kalau keluarga semua, setiap keluarga itu bahagia, sakinah mawaddah warahmah, maka dalam satu komplek keluarga, dalam satu komplek perumahan, insya Allah akan bahagia juga. Maka dalam hal ini keluarga adalah tiangnya negara. Kalau setiap masing-masing keluarga bahagia, maka insya Allah seluruh negeri juga akan bahagia. Karena memang tulang punggung pokoknya ya, pijakan utamanya ya, ujung tombaknya sudah bahagia, maka insya Allah bahagia. Sebaliknya kalau masing-masing rumah tangga itu ya terjadi percekcokan, gak selesai-selesai, gak ada kebahagiaan, ya bagaimana orang-orang ini secara keseluruhannya menjadi bahagia. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan terkait dengan pernikahan sebagai bentuk ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrul minallah fatun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Tim IT kita juga sudah kita tingkatkan tingkat keamanan, tapi juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana.
3: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. BWI Batam akselerasi pengembangan wakaf produktif. Warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 pagi bersama saya Ardo Siriputar. Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut dilaporkan Ahmad Tribay Kasim.
4: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
5: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandarsya berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsya menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
4: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi. Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia. Jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudahkan. Dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
5: Iskandarsya memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
4: Misalnya, oke, setiap investasi yang masuk besar, libatkanlah daerah. Biar lain juga punya saham, punya itu di sana. Sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ya. Ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Yang selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga. Gitu.
5: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, yaitu Ansar Ahmad, menegaskan Kabupaten Karimun memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Selat Malaka dan ekonomi utara Indonesia. Gubernur Ansar juga menegaskan Provinsi Kepri memiliki posisi yang strategis yang dapat menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia di wilayah utara. Dan pemerintah Provinsi Kepri juga telah menyusun roadmap transformasi ekonomi sebagai arah pembangunan jangka panjang daerah. Menurutnya, Karimun memiliki keunggulan tersendiri dibanding daerah lain yang karena letaknya berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta didukung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Selain itu, Karimun juga memiliki kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, termasuk peluang pengembangan industri berbasis teknologi tinggi. Dan dari berita lainnya, pendengar, sebenarnya seperti apa roadmap yang dipersiapkan oleh Karimun? Dan benarkah Kabupaten Karimun tengah melobi pemerintah agar pengelolaan ekonominya dapat dilakukan secara mandiri, mengingat banyaknya setoran yang diambil oleh pemerintah pusat. Berikut wawancara reporter kami dengan Bupati Karimun, yaitu Ing Iskandersyah, untuk Anda.
6: Permasalahan-permasalahan ekonomi termasuk banyaknya hal yang diserap oleh pusat itu kan jadi salah satu masalah kita juga. Lalu potensi ekonomi Karimun akan diapakan selanjutnya seperti itu? Karena kan tadi sudah ada beberapa rencana juga storage seperti itu, dan juga setelah itu apalagi? Apalagi kita ada FTZ-nya, ada yang enggak juga, seperti apa, Pak?
7: Ya, pertama kan kami ingin, sebenarnya yang paling penting adalah kami ingin memberikan kontribusi kepada Indonesia. Saya lihat potensi kami yang luar biasa, sekarang ini belum optimal. Belum optimal, apalagi kan Bapak Presiden mengatakan kita ingin pertumbuhan ekonomi 2029 8%. Saya pikir angka itu bisa didorong juga dari Karimun, ya. Tetapi pemerintah juga harus memperkuat Karimun. Nah, tadi saya sampaikan bahwa salah satu kelebihan Karimun berada di posisi Malaka. Terus yang kedua adalah border area, perbatasan. Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi, kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudah, dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah. Nah, karena kepahaman kami lah kami ingin membuat acara ini biar tahu bahwa ternyata banyak potensi gitu, ya, banyak potensi. Nah, tadi ada berapa yang saya sampaikan ya tentang FTZ, bagaimana kelembagaan FTZ itu bisa diberikan, kemudian penetapan spesifik Karimun misalnya sebagai daerah ketahanan energi nasional salah satu, ya. Kemudian keterlibatan kami nanti terkait dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang akan supply rencana ke Singapura.
6: Oke.
7: Nah, apakah kami bisa terlibat juga bila ada PAD kami lakukan?
6: Tapi kita mampu, Pak, kalau melakukan itu.
7: Kan masih banyak lagi. Jadi gini, sebenarnya kita lebih kepada administrasi misalnya, ya. Tapi bukan di main bisnisnya, ya. Saya kasih contoh, ada regulasi ISTM, Kementerian ISTM terkait dengan partial interest, ya. Jadi setiap ada investasi migas, 10% pemerintah daerah boleh menggunakan saham, gitu. Memang itu tingkat nasional, ya.
6: Nasional.
7: Tapi begitu juga bisa diterapkan. Misalnya, setiap ada investasi yang masuk besar, libatkanlah daerah. Biar daerah juga punya saham, punya itu di sana. Sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Maka saya punya istilah, kalau Karimun kuat, NKRI juga akan kuat. Nah, itu prinsip yang paling utama.
6: Tapi kan memandirikannya itu susulit, Pak. Dari pusat kan maunya kasih kita. Selalunya kayak gitu.
7: Iya. Gak apa-apa. Ya, selama ini kan gini. Ya. Ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Gitu, ya. Selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga, gitu. Kita sama-sama Indonesia, gitu. Kira-kira seperti itu.
6: Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
1: Dari berita selanjutnya, pendengar. Tingginya minat lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan atau SMK menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kepulauan Riau. Dan kondisi ini tentu bahkan membuat sebagian besar SMA negeri di Batam belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa baru. Dinas Pendidikan atau Disdik Kepulauan Riau mencatat tren pilihan siswa pada SPMB 2026 ini bergeser signifikan ke sekolah kejuruan. Akibatnya sejumlah SMK juga mengalami kelebihan pendaftar, sementara banyak SMA yang justru kekurangan peminat. Kepala Disdik Kepri, yaitu Andi Agung, juga mengatakan fenomena tersebut paling terlihat di Kota Batam. Dan dari sekitar 30 SMA negeri yang membuka penerimaan siswa baru, hanya 5 sekolah yang kuotanya telah terpenuhi. Bahkan sebaliknya, sejumlah SMK negeri menerima pendaftaran yang jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Salah satu yang paling mencolok adalah SMK Negeri 1 Batam yang menerima sekitar 2.400 pendaftar, sementara daya tampungnya hanya 980 siswa. Menurut Andi, kondisi serupa juga terjadi di SMK Negeri 5, SMK Negeri 7, dan beberapa SMK negeri lainnya yang menjadi sekolah favorit. Dan mengantisipasi ketimpangan tersebut juga Disdik Kepri telah menyiapkan sejumlah langkah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menambah 2 sekolah baru, yakni SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 14. Selain itu, Disdik juga berencana untuk mengalihfungsikan 2 SMA dan menjadi SMK agar daya tampung sekolah kejuruan semakin bertambah. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Batam terus mengakselerasi pengembangan wakaf produktif sebagai upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan berikut disampaikan Nurul Mahfud.
8: Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Batam terus memperkuat perannya dalam mengembangkan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi masyarakat. Ketua Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Batam, Bura Limar, menilai potensi wakaf di Batam sangat tinggi dan dapat dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih profesional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat, jumlah penduduk yang terus meningkat, serta dinamika masyarakat urban menjadikan Batam memiliki daya dorong kuat dalam pengembangan wakaf produktif. Hal ini pun membuka peluang besar bagi hadirnya berbagai model pengembangan aset wakaf.
9: Agar wakaf itu bisa berkembang lebih baik. Karena kita hitung begini, masyarakat Kota Batam itu 1.300.000 penduduk ya, 900 lebih adalah umat muslim. Kalau 10.000 aja sebulan dia mewakaf, itu berapa satu bulan? 9 miliar sebulan. Itu mengalahkan ZIS itu. 30% saja kita bisa pungut 10.000. Masyarakat Batam ya 10.000 tuh menurut saya ya hilang begitu saja kan, udah 10.000 sebulan. Tapi 300.000 orang itu 3 miliar sudah terbangun langsung. Besok bangunan apa lagi? 3 miliar untuk apa lagi? Untuk ekonomi produktif dan lain-lain. Itu luar biasa.
8: BWI Batam saat ini fokus memperluas pembinaan kepada nazir, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan dan literasi wakaf. Selain penguatan sumber daya manusia, BWI Batam juga mendorong terwujudnya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah. Dengan berbagai langkah tersebut, BWI Batam optimistis wakaf produktif dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi sosial di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Singapura terus mengalami peningkatan. Pekerja berpendidikan sarjana menjadi kelompok yang paling terdampak di tengah restrukturisasi yang masih berlangsung pada sektor profesional dan berbasis pengetahuan. Dilansir dari Channel News Asia, Kementerian Tenaga Kerja Singapura atau Ministry of Manpower atau MAM, mencatat jumlah PHK naik menjadi 3.830 kasus pada kuartal 1 2026 dari 3.690 kasus pada kuartal 4 2025. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan dan bukan karena langkah penghematan biaya. PHK banyak terjadi di sektor yang berorientasi pada pasar eksternal seperti manufaktur, jasa keuangan, dan jasa profesional. Meski demikian, MAM menegaskan tingkat PHK secara keseluruhan juga masih berada pada level 1,6 per 1000 pekerja, yang dinilai masih berada dalam kategori normal dan belum mencerminkan kondisi resesi. Data juga menunjukkan tingkat PHK pada kelompok lulusan sarjana melonjak dari 2,6 menjadi 3,1 per 1000 pekerja penduduk. Angka tersebut tentunya menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh kelompok tingkat pendidikan lainnya. Tidak hanya lulusan sarjana, pekerja berusia 50 hingga 59 tahun juga mengalami kenaikan tingkat PHK. Angkanya meningkat dari 2,8 menjadi 3,1 per 1000 pekerja dan penduduk pada kuartal pertama tahun ini. Sementara itu, kelompok profesional, manajer eksekutif dan teknisi atau PMET tetap menjadi kelompok pekerjaan yang dengan tingkat PHK-nya tertinggi, yakni 2,6 per 1000 pekerja. Angka tersebut juga tidak berubah dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: Legenda sepak bola Inggris Wayne Rooney melontarkan pujian tinggi kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal setelah penampilan impresifnya bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026. Spanyol mengalahkan Arab Saudi 4-0 di Mercedes-Benz Stadium Atlanta dalam lanjutan grup H Piala Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 malam waktu Indonesia Barat. Yamal bahkan menyumbang gol pembuka. Dalam komentarnya sebagai analis BBC, Rooney mengaku sangat terkesan dengan kecerdasan bermain dan kedewasaan Yamal meski usianya baru 18 tahun. Ia bahkan mengatakan bahwa permainan sang winger muda selalu membuatnya tersenyum. Wayne Rooney menilai Yamal bukan hanya pemain berbakat secara teknis tetapi juga sosok yang mampu memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekan timnya. Menurut mantan kapten Inggris itu, pengaruh Yamal di lapangan sudah terasa layaknya seorang pemimpin meskipun masih sangat muda. Sementara itu pendengar, Mesir naik ke puncak klasemen grup G Piala Dunia 2026 setelah menumpas Selandia Baru 3-1. Mohamed Salah dan kawan-kawan dalam posisi bagus untuk lolos ke babak 32 besar. Mesir comeback di babak kedua setelah kebobolan gol Finn Surman pada pertandingan di Vancouver Senin 22 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Gol-gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah dan Mahmoud Trezeguet memastikan si Fir'aun memetik kemenangan pertamanya dalam sejarah Piala Dunia. Dengan tambahan 3 poin, Mesir berhak menempati peringkat teratas klasemen grup G Piala Dunia 2026 usai mengantongi 4 poin. Sementara itu Selandia Baru jadi juru kunci sementara setelah baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Iran dan Belgia yang bermain 0-0 pada pertandingan sebelumnya membuat kedua tim sama-sama meraih 2 poin. Kedua tim berturut-turut menempati urutan kedua dan ketiga di bawah Mesir. Pertandingan fase grup terakhir pada akhir pekan nanti 27 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat akan menentukan nasib seluruh tim. Mesir dijadwalkan menghadapi Iran sedangkan Belgia akan melawan Selandia Baru. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. BWI Batam akselerasi pengembangan wakaf produktif. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi kami melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Yardus Rebutor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Satu jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
2: Gas.
1: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
2: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
0: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
3: Batam Pagi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Salam Presti.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, semoga juga di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan tentunya juga penuh semangat untuk siap menjalani aktivitas dengan lancar. Dan pendengar, kembali hadir dalam info lalu lintas di Pro 1 RR Batam yang bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau untuk menghadirkan informasi terkini seputar kondisi lalu lintas di berbagai titik strategis di Kota Batam untuk menemani perjalanan Anda di pagi ini. Dan pagi ini kami hadirkan program lalu lintas informasi ini melalui pantauan langsung dari traffic Kaliban yang merupakan salah satu titik yang cukup padat dilalui kendaraan, terutama pada jam sibuk di saat berangkat sekolah maupun berangkat kerja. Dan saat ini pendengar, kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama Brigadir Feby yang berada langsung di lokasi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Bagaimana kondisi arus lalu lintas di simpang traffic Kaliban pagi ini?
2: Baik, Bang, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih relatif lancar, aman terkendali, dan situasi cerah.
1: Baik, dan apakah sudah ada volume kendaraan yang melintas di pagi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, Brigadir Feby?
2: Situasi masih sama, Bang. Masih jam-jam kepadatan, masih volume kendaraan akan meningkat. Pada pukul nanti 06.40 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, dan dari arah mana saja yang terpantau mengalami kepadatan kendaraan dan jalur mana saja yang masih relatif lancar?
2: Dari arah Orchard itu situasi aman terkendali. Dari arah Panasonic relatif lancar, aman terkendali. Dari arah KDA aman terkendali, Bang, dan dari arah Sunset juga situasi aman terkendali.
1: Oh, oke.
2: Masih relatif lancar.
1: Dan bagaimana kondisi arus kendaraan roda 2 dan roda 4 di kawasan Kaliban saat ini?
2: Untuk arus kendaraan masih relatif lancar, Bang. Untuk R2 tidak ada hambatan maupun masalah.
1: Oke, dan apakah terdapat hambatan, Brigadir Feby, seperti kecelakaan lalu lintas atau kendaraan mogok, bahkan juga ada aktivitas lain yang mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan Kaliban itu?
2: Alhamdulillah, saya lihat tidak ada hambatan maupun masalah kecelakaan lalu lintas dan hambatan lainnya di walaupun masih dalam perbaikan jalan, ya, Bang.
1: Oh, masih ada perbaikan jalan ya di sekitar situ ya? Dan apakah ada titik rawan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat saat melintas di sekitar simpang traffic Kaliban ini?
2: Untuk hati-hati di jalan untuk ke daerah KDA masih dalam perbaikan jalan dan lihat papan perbaikan jalan untuk melintasi area tersebut untuk masyarakat Kota Batam.
1: Oke, baik. Dan sebagai penutup, Brigadir Feby, apa imbauan dari Brigadir Feby kepada para pengguna jalan agar tetap aman dan tertib selama berkendara?
2: Saya himbau kepada masyarakat Kota Batam untuk selalu berhati-hati di jalan. Para pengendara roda 2 maupun roda 4, pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih. Selamat pagi, Bang.
1: Baik, terima kasih Brigadir Feby atas informasi dan laporannya melalui sambungan telepon dari simpang traffic Kaliban di pagi ini ya, pendengar. Dan pendengar Pro 1 RR Batam, demikian tadi kami hadirkan informasi lalu lintas di bersama Polda Kepulauan Riau. Dan semoga pendengar, informasi yang telah disampaikan tadi dapat membantu Anda tentunya untuk menemukan rute perjalanan Anda yang lebih nyaman dan lancar. Dan kami juga mengingatkan selalu untuk Anda bahwa untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga etika berkendara dan mengutamakan keselamatan serta juga untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang baik sebelum Anda gunakan untuk beraktivitas. Dan pendengar, saya Ardo Sirebutar, sampai bertemu kembali di informasi lalu lintas berikutnya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga perjalanan Anda aman serta lancar hingga tujuan.
3: Pro
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susilang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.